0: orang gabung ya, sampai nampak suara tepat sih ya, joget ya, Mama Lani.
1: Iya,
0: kue.
1: Kue apa ya?
0: Sengaja.
1: Tapi kue ya.
0: Iya.
1: Orang pelerak-pelerak.
0: Orang bu sadar tuh anti oh, anti patah hati ya.
1: Cuma
0: nggak butuh nih. Kayak Arjuna Barat. Anti kayak wis iya.
1: Mbak Eka. Mbak Eka, Mas Erwin ya. Mbak
0: iya. Eka. Kang Wir, adus kan adus kan malah merupus ya.
1: Apa?
0: Kang Wir.
1: Kok. Sing penting online.
0: Iya, sing penting online.
1: Kang Wir be urung adus.
0: Iya, urung adus be. Ngongkon wong adus ya.
1: Heeh.
0: Heeh.
1: Mama Eni ya.
0: Iya. Iya, buat semuanya saja ya. Iya, ini lagunya apa ini?
1: Lagunya
0: apa?
1: Lagunya kayak
0: apa?
1: Apa ya? Rindu aku rindu kamu.
0: Rindu aku rindu kamu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yo.
1: Makasih ya buat Mbak Ria.
0: Iya, sama-sama Dedek ganteng.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting. Oh iya Kang Miss Begitu Mama Hilman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting-ting.
1: Jos,
0: terima kasih. Ada Dede Gani ya sama Ibu Laninya

0: Permisi Bu Lina.
1: Eh Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
0: Iya nih Bu Lina, saya lagi sepedaan santai dari rumah. Eh nyampe kesini, sekalian aja mampir. Pengen ngetes sama beli habu top sekalian.
1: Wah hebat Pak Jaka, dari rumah kesini kan lumayan jauh. 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda kesini.
0: Iya Bu, sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
1: Mantap Bapak, gak salah selalu konsumsi Habutop.
0: Iya dong Bu, selain menjaga kekebalan tubuh, Habutop kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit, menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya Bu.
1: Betul Pak. Ini tehnya, saya ambil Habutopnya dulu ya Pak, yang 200 kapsul kan?
0: Betul Bu, 200 kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Anda

Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Kartini. Di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop, jenengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng,
1: wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh, serada di anak, waro reja anak, kemantran anak, mejasem pe anak cabangnya kak. Terus penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, mayan lo jeng, oleh prelek.
0: Sampean butuh dana sing gada, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857

0: ke Barat atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
1: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Duda Paramon Goyang Dangdut.
1: Yo, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdutek Saporete ya. Iya, cincin putih ya sudah dihadirkan. Yuk, yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo, pagi Balan Istara Paramon. Saporete. Nemen ya Kang Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Kemeriah kayak rempah yang bar digoreng ya. Mas Lui, terima kasih Mas Lui. Iya, ini
2: orang kurang.
1: Iya, orang kurang Lui terus ya. Iya.
2: Lui kan di kono.
1: Yo, lagunya Pak Kang Wir.
2: Jangan coba-coba ya.
1: Jangan coba-coba ya. Iya.
2: Salam-salam Melu.
1: Iya. Melu bae ya. Iya, ul.
2: Ya tak satu malani.
1: Iya, ora takon ngonong malani. Ora hurra takon, hurra takon. Ya, hurra takon. Ya. Iya, ngomong dewek arane pengumuman ya. Iya. Yo. Yo wis kaya kabeh Kang. Iya wis. Yo.
2: Matur nuwun.
1: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Ya, terima kasih Kang Wir yang ada di kawasan Kerandon ya. Iya. Lagunya ada Jangan Coba-Coba ya. Jangan Coba-Coba. Satu lagi yuk disapa di 614-5477. Halo pagi Balan Istara Paramon.
3: Halo pagi.
1: Selamat pagi
3: Balan Istara Paramon.
1: Iya.
3: Saporete.
1: Saporete.
3: Nemen.
1: Ini yang sudah pada nonton ya. Iya. Sudah pada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, kabar Mbak Ria.
1: Alhamdulillah baik.
3: Ini sudah nonton
1: apa enggak? Oke, nemen. Iya.
3: Ini baru nonton ya.
1: Iya.
3: Kok ini ada lagi santai.
1: Iya. Terima kasih yang sudah menebarkan gift-giftnya. Terima kasih ya. Iya. Mama Alisa. Pagi Mama Alisa. Jasa kerajum. Pagi jasa kerajum.
3: Iya. Ini Kang Wir ya.
1: Kang Wir ya.
3: Mama Ulane.
1: Iya.
3: Terus Mama Lani.
1: Iya. Oke.
3: Terus
1: siapa lagi?
3: Siapa ya? Nomor siji siapa ya?
1: Nomor siji mau anak Kang Handoko di Brebes.
3: Oh iya, Kang Handoko. Iya. Mama Ani. Terus Mama Hilda, Nyirando. Om Kasnuri, Mama Wiwi.
1: Mama Elsa.
3: Mama Elsa.
1: Mama Anjeli, pagi Mama Anjeli.
3: Mama Anjeli, selamat pagi. Apakah napi Kang Orji?
1: Iya, Umi Ii. Umi Ii di Debong.
3: Umi Ii, selamat iya. Pagi.
1: Budek Mut, pagi Budek Mut.
3: Budek Mut. Lagi iya. Apa Budek? Semangat Budek.
1: Tanggal Abang Preyo.
3: Oh iya ya.
1: Mama Yunita, pagi Mama Yunita.
3: Mama Yunita, selamat pagi.
1: Mbak Wikanda. Mbak Wikandanu, pagi Mbak Wikan.
3: Mbak Wikandanu, selamat pagi. Iya. Om Atet ya, Mbak iya. Ayu.

0: Kang Mas Parjo ya. Terus buat siapa lagi?
1: Mbak Eka Tonjong, Mas Erwin,
0: Mbak Ami Bakar Madu. Ami Bakar Madu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Bar Umi Laila.
1: Ya.
0: Ya. Dora Movie, pagi Dora Movie. Selamat Dora. Pagi Dora, Dora Movie,
1: Dora. Oh, Dora.
0: Iya. Iya, di sini ada Doraemon. Di situ ada Dora Movie ya.
1: Terus Mbak Musikantin, Mbak Asifa.
0: Iya, maaf.
1: Terus Mama Nunung, Mbak Baby Belpas.
0: Mama
1: ya.
0: Anjeli.
1: Mama Anjeli, selamat pagi.
0: Ya, cari Bude yuk otw mono, Mbak.
1: Iya, mene.
0: OTW mene maksudnya deh ya, ini Paramon.
1: Oh, ini Paramon.
0: Iya, iya mbak, weh.
1: Iya mbak, iya mbak. Anak di Paranaka.
0: Anak.
1: Iya. Kalau wong pan apa ya ngater lemari.
0: Oh iya we, panana pan ngater lemari.
1: Ana wong pan ngater lemari.
0: Iya. Iya,
1: Terus kae sapa Bu Ida ya.
0: Iya.
1: Karo Lima Sri Kandine. Terus Pak Mama Sire. Terus
0: segaris Wani Piro ya, Bu Sri M Cakra ya.
1: Bu Sri M Cakra, Mbak Atun.
0: Mas Lui, pagi Mas Lui.
1: Selamat pagi.
0: Mas Lui ini di Depok ya.
1: Iya,
0: Mas Albert, iya.
1: Terus Pak
0: Agung Barli.

0: terus orang
1: Mama Rengganis.
0: Terus buat siapa lagi?
1: Kang Yongyan, Kang Kapiti. Terus Pak
0: Yuwatri. Pak Yuwatri ya.
1: Adik Kondro, Bunda Yong Tahu, Mama Frida. Terus
0: buat siapa lagi?
1: Pak Awang Bahasa Ada.
0: Iya, Bu. Hodijah salam dua kapsul.
1: Bu Hodijah salam dua kapsul.
0: Iya,
1: Bu Santo. Iya, Yong Tahu salam dua kapsul.
0: Ada Om Asik, pagi Om Asik.
1: Om Asik, selamat pagi.
0: Opa Dai, Opa Dai nong hadir, Opa Dai bareng.
1: Opa Dai.
0: Iya, Om Dai. Iya, ini opahnya Dai, ini opahnya Dai. Selamat pagi.
1: Opahnya Dai.
0: Iya,
1: selamat pagi. Iya.
0: Mbak Leha Beduk pagi. Mbak Leha Beduk pagi, Mbak Leha Beduk.
1: Beduk, selamat pagi.
0: Opa Dai lagi dengan DK, Opa Dai. Iya.
1: Mama Irman. Terus Mas Bekito.
0: Mama Nadia pagi, Mama Nadia.
1: Mama Nadia, selamat pagi.
0: Kuwi Mbak Nia duduk ke Mbak Nia betul.
1: Siapa kuwi?
0: Om Asik.
1: Om Asik.
0: Mana takon?
1: Asik sombong, sik.
0: Mana takon Om Asik?
1: Mana takon?
0: Padahal ya. Wis kenal ya.
1: Terus Pak
0: ya. Mama Elsa.
1: Ya.
0: Mama Elsa.
1: Mama Elsa, selamat pagi Ma Elsa.
0: Mama Winda pagi Mama Winda.
1: Mama Winda kali ini selamat pagi.
0: Iya,
1: Bang John.
0: Ya, cari budi embu bae. Embu bae ya tak embu bae ya.
1: Embu bae.
0: Om Asik kita maine takon ya. Mas Lui, ya. Terima kasih Mas Lui. Makasih Mas Lui. Makasih Mas Lui. Makasih Mas Lui.
1: Mas Lui.
0: Mawar terus. Iya, terus. Mas Lui.
1: Tep-tep layar. Mama Kiwi ya Kang Sabut. Terus Kak Mukhtar. Terus Dede Enet Mama Enet. Mama Wajiran
0: Opa lagi.
1: Maju Malu Mama Bintan.
0: Iya.
1: Mak Isno.
0: Mas Lui.
1: Mau Ucar Cokop Olenge. Terus Pak.
0: Buat siapa lagi?
1: Siapa maning?
0: Lui Ake iya, mancan Lui Ake iya.
1: Kae Mama Dea karo Bagus Boler, Mama Ikma. Terus Kang Sarno Yumati, Kang Edi Dado.
0: Iya.
1: Anak Anting aku kawatan antar lawatan. Burini karo Pramudiono ne ya.
0: Iya.
1: Bagio barang keluarga.
0: Oke.
1: Semoga selalu ya Bagio.
0: Bagio sehat ya Bagio.
1: Iya. Amin.

0: siapa lagi? Siapa Maning?
1: Mbak Putri Kasin ya, Mbak Nur Nanti.
0: Iya.
1: Terus Pak Pak Am Kembang Pang ya.
0: Iya.
1: Mama Tia.
0: Ini Pak Ramon, betul Pak Ramon ini ya.
1: Terus Pak.
0: Iya.
1: Wis
0: mau kabeh bae Mbak Nia.
1: Kok ini lembur ini maning ya?
0: Ki lagu apa ya Mbak Nia?
1: Urung
0: olah.
1: Urung apa sih ya?
0: Mbak Nia jam udun ke jare dhuwur bae Mbak Nia.
1: Sapa kowe?
0: Om Asik
1: dhuwur bae.
0: Dhuwur bae kesel loh Om Asik.
1: Cinta dan air mata ya.
0: Cinta dan air mata.
1: Iya.
0: Walah, dalah.
1: Ya.
0: Cinta dan air mata. Wala. Cinta
1: ya.
0: Dan air mata sudah ternyata ya pembuka lagu pembuka.
1: Wis.
0: Sudah jam 6 lewat 17 menit sudah di play.
1: Ya, nada cinta wis.
0: Nada cinta Evita Mala ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Iya. Yo.
1: Kang Akib po, urung.
0: Kang Akib ya.
1: Yang punya harus dinen satene.
0: Aduh. Orang main satene tumbas dewek bae ya.
1: Yo, selalu ngobari ya. Semoga selalu bareng keluarga.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Semoga saya selalu juga.
0: Iya.
1: Makasih
0: Yuk sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting.
1: Jos.
0: Terima kasih ya ada Mbak Nia ya yang ada di mana Mbak Nia ya? Iya di Jalan Teri ya Mbak Nia ya. Lagunya apa tadi ya? Ada nada cinta ditunggu saja ya. Iya. Ini yang tanya mana ini gelombangnya di 101,5 ya. Iya, silakan bisa dicari ya di 101,5. Terus ada siapa lagi? Bans dangdutnya saporete jos ya. Terus ada Mas Lui, seperti biasanya Mbak, salamnya buat Wong Kalisoka Mbak, sehat selalu untuk Mbak hostnya ya. Terima kasih Mas Lui ini di Depok ya. Iya, kalau aslinya dari Kalisoka ya. Oke. Ya wes digoyang lagi ya. Iya, buat Balanistara ya yang ada di area Derma Sandi dan sekitarnya ya. Halo yang ada di Derma Sandi, yang ada di Purbayasa ya, yang mau beli produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia ya. Mau beli Habutop, yang mau beli Vitama silakan bisa ke apotek Derma Sandi Sehat ya. Untuk yang ada di Kali Kangkung dan sekitarnya silakan bisa ke apotek Mugi Sehat ya, terus bisa juga ke apotek Tia Farma. Kemudian untuk Anda yang ada di area Grobogan Kulon dan sekitarnya silakan bisa ke apotek Musi Farma ya. Ada Jun Iskandar, yuk jangan coba-coba ya. Iya, Nurul, halo Nurul MWH. Halo Mbak Ria, salam dari orang Bongkok. Halo Bongkok. Iya. Dampiak menyapa ya. Iya, Dampiak Tegal ya. Dampiak Keramat Kabupaten Tegal menyapa untuk semuanya saja yang ada di area Tegal ya. Slawi, halo Brebes, halo Pemalang, halo yang ada di Semarang, halo yang ada di Jogja, halo yang ada di Bandung, halo yang ada di Jepang, yang ada di Thailand, semuanya ya. Ya yang bisa menjangkau ya. Ini bisa dijangkau ya Pak Ramon ya. Kalau yang ada di luar kota, di luar pulau, di luar negeri silakan bisa download ya di aplikasi Play Store. Silakan bisa ketik radio Pak Ramon FM ya. Iya, nanti bisa denger ya. Iya, yang lagi di negeri orang. Ya Kalimantan hadir. Nah, ya Kalimantan ya. Mbak Lilis, pagi Mbak Lilis. Ya Priyatin juga selamat pagi. Semuanya saja yang lagi pada join di live TikToknya Ria Jenaka ya. Yang biasa dengar suaranya saja, tapi ini bisa, iya bisa melihat ya penampakannya ya. Ya Mbak Lilis ya. Iya, wis weruh ya Mbak Lilis ya. Iya. Jun Iskandar dulu yuk. Iya, jangan coba-coba, guys. Mama Lani juga met pagi Mama Lani. Oke Mama Lani ta kupinge aring radio yang mripate aring live ya. Iya. Bu Sri Miam Cakra juga kayak aku ya. Wis loro-lorone wis ya nyangkol kabeh ya. Yo ah.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma

0: di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotik Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjar Harjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjar Harjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjar Harjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjar Harjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siu.
1: Siu.
0: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11 Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat, Nomor 17, RT 04 RW 05, Tegal Sari, Kecamatan

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Iya. Pimen wong gun lewat dinuk moh ora doi. Iya, nyung liwat mono terus ka maneh ya, lewat dinuk terus ka ya. Iya, pimen mbak tari kaku sampean sing gawe kaku. Aduh, nyung gawe kaku, lemesi mbak tari, lemesi. Dilemesi ya. Iya. Buat Belani Stara ya, yang lagi punya keluhan seputar mata ya, mata glaukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata iritasi, mata berair, penglihatan kabur, abu dekat ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama V Mata ya. Ini vitamanya diminum ya, sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, terus V Matanya ditetes ya. Ya silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Kang Hadi Sucipto sudah dong, sudah sarapan ya.

0: si Kenok, Mbak Ria nang ningnung ningnang ningnung, Mbak Ria nang ningnung ningnang ningnung, nang ningnung ning bisa kayak kue lo. Ya kue, ya iya, DJ Praha pagi, Mbak Kiki MP. Mama Aska pagi, Mama Aska. Angkor to si gawe kaku si apa Mbak Ria embu kata kone Mbak Tari Dungteng oh ya.
1: Mbak Tari.
0: Bisa nih gawe kaku sih si gawe kaku apa nih Len?
1: Apa aneh sih?
0: Iya mun ini gawe kaku iya. Oh Mbak Ikma pedis lohor. Mbak Ikma pedis lohor ini Mbak Ikma iya.
1: Jembatan ngarang ngidul.
0: Jembatan ngidul apa jembatan gebur? Ayo, Om Asik pagi Om Asik.
1: Om Asik.
0: Iya.
1: Mas Albert, Mas Albert.
0: Mama Nita Bengle, Mama Nita Bengle. Salam semangat Nok SS ke sapa SS ya. Semangat dong semangat ya semangat ya. Bu Santo yang tahu Bu Santo. Sehat sakrajum.
1: Alhamdulillah sehat Bu.
0: Iya. Bu Rauni. Bu Holdija salam dua kapsul.
1: Salam
0: kenal Bu Aja sakrajum.
1: Salam kenal juga.
0: Dari Bunda Oka di Grogol.
1: Grogol.
0: Iya Bunda Oka temen nyumul sih bun sing dibayi sih Bunda Oka. Bunda Oka.
1: Ya.
0: Kiki Bakpo, pagi Kiki Bakpo.
1: Kiki Bakpo.
0: Mama Ayi Bengle.
1: Mama Ayi Bengle.
0: Iya.
1: Mama
0: Zili. Iya. Endra Sinaga, Endra Sinaga, Tio ke Tio ne Mama Ija. Selamat pagi Tio.
1: Tio.
0: Tio ne Mama Ija kedampiak kok Mama Ija.
1: Dampiak ya.
0: Esek emutan Mama Ija ora sak.
1: Dampiak kok ya.
0: Iya dampiak esek ajek nang kono iya. Dede Rajum.
1: Halo.
0: Kayak Dede Rajum deh, dereng paling ora usah online. Dereng papung den maksudnya ya. Om Kasturi Medang-Medang sa.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Bahtiar kegugunyong deleng nang live bae ngrungokna nang radio
1: Ya.
0: Salam yo rene Mbah Sapa ya. Iya. Wartiem jasak moncengan maning yu
1: maning endi yo
0: iya iya jalan-jalan ari ngendi lah wong loroan sak
1: ora wingi matam tok bonceng
0: ndak kuwe sing angkon wingi ora mangkat ya ora diboncengna ya sak rajum ya iya
1: mama pri diabetes kon muli wong kecangan pir kaya aku
0: iya jasak rajum wingi ora diboncengan ya sak ya iya lo pimen si busu hadatok ya kaya kuwe ya iya kan pengen monceng aliane ya pengen merasakan bonceng naliane.
1: Makin lang mangat lah mending.
0: Dah iya aku Dede Rajum, Kiki Bakpo Dede Rajum.
1: Dalam gitu.
0: Iya. Budi mosak sarapan alu-alu menesak. Weh, Budi neng kene.
1: Nengendi.
0: Neng studio.
1: Orang andil.
0: Orang andil kayak nyuara kayak Budi. Coba leh. Sak weh. Sak.
1: Ya,
0: sak.
1: Ya, ya, ya.
0: Eh orang andel.
1: Mana kalau siapa budenya orang desak buden.
0: Ya mulanya memek.
1: Yang kowes.
0: Iya.
1: Mana
0: ya?
1: Iya. Ini buden.
0: Ya bu bo, jasak racun.
1: Wani. Ya bukan.
0: Mama Lani sak, bengi mimpi apa sak? Mau bengi.
1: Orang mimpi apa apa?
0: Orang mimpi di. Mau katanya mimpi ketemu nyong.
1: Orang.
0: Ih.
1: Turunnya ke ortu mimpi.
0: Bunda Oka. Ada kok Mbak selalu dengerin Mbak Ria, ya.
1: Ya.
0: Caranya Mbak Ria, Mbak Ria itu bikin semangat hidup malah adalah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Berarti, berarti ya ada manfaatnya ya, iya. Iya, berarti aku bermanfaat ya, Bunda Oka ya, iya. Salam kenal, ayo, salam kenal loh, dewek. Mama Farah, Mama Gibran wis. Ini aku manggilnya Mama Farah atau Mama Gibran ya? Iya. Ya ora apa takon ora aja takon aja jawab. Nyopo pengen jawabane Mama kayak jawaban apa? Mama Farah, Mama Gibran atau Mama
1: Jawab
0: ya, jawab beli mah. Ora jawab ngotek kae kok. Parani Mama Alisa sok sak esi ompong sak ya esi ya sak esi ompong jasak malah dong ora ompong malah nyong ora kesemsem sing gawe nyong kesemsem malah jasak ana omponge dong ora ompong ya nyong ora pan kesemsem.

0: a cuè. Iya. Kiderma pagi kiderma ya.
1: Kangwir,
0: Handoko. Ciri khas jasa kan karena ompong. Iya karo. Iya, kue tuh nomor pertama kan mesti ompongin di sit, baru kan baik kisute.
1: Iya benar.
0: Kisut. Terus. Wartim, iya, Wartim jajasak nedakane kok marani yo.
1: Marani
0: hari ngendi? Ari ngendi? Ganepo pagi ganepo.
1: Ganepo
0: sukro ya pilus ya. Apa maning angger jasa kerajum online semangat kerjane ribut bae karo Mbak Ria sih. Nah, kowe berarti ya setidaknya kita bermanfaat ya, Sak ya. Setidaknya kita bisa menghibur orang. Ya. Bisa menghibur orang ya Sak Rajum ya.
1: Amin.
0: Mama Ali. Iya, Mama Lydia, pagi Mama Lydia. Selamat pagi Mama Lydia ke, Mama Lydia kayak yang lawas ke nyong kangen Mama Lydia di ora tau nongol ya di. Ke Mama Lani wong urip kudu ngimpi, ari ora mimpi berarti enggel. Yo,
1: ora kan.
0: Yo, ora lah. Iya.
1: Domis. Al-Qur'an.
0: Iya, domis ala ngimpi tapi ngimpi ning ngimpi ora penak ya, suka orang ngimpi yo Mama Lani. Iya. Ya suka orang ngimpi ya. Iya, dong ngimpi. Dong ngimpi indah ta ya. Paus bae Mbak Tari Dungteng we paus. Iya. Mbah Hami, pagi Mbah Hami. Mama Lani. Ini Mbak Beli Mbak Ria aja rek. Ini Mbak Beli Mbak Ria aja ngeloni jasa kerajum ya kue.
1: Ya Allah,
0: Wiwit pagi Wiwit iya kue. Nyong iya kan nyong arane orang ngeloni. Iya arsifat pagi arsifat. Tete arsifat. Nyong orang ngeloni tapi kenyataannya kayak kue. Daripada ngimpi tapi ngimpi orang indah. Iya serem suka orang ngimpi. Bang Junet pagi Bang Junet. Mama Zira. Pagi Mama Zira. Yes. Mas Awi, pagi Mas Awi. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Awi. Cilacap ya. Hadir, Kang Samsul. Cilacap, Pusak.
1: Cilacap hadir.
0: Ya, Cilacap, Majenang hadir.
1: Majenang hadir.
0: Yo, Mbak ya, Tari, pantuku ya. Koin angel budi orang bisa carane budi takon. Oh ya. Sah, jasak orang ngati wes sorosah. Sah. Putri, pagi Putri. Yo orang ngati. Assalamualaikum, salam buat Mbak Dapur Ngebul Grup Markoneng, buat Umi Jetun dan Mbak Janatin sehat alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Yo, heeh. Iya Bu Mira. Ya, Mama Nadia pagi Mama Nadia. Ya. Ganepo pagi Ganepo. Terima kasih Ganepo. Ya.
1: Mama Nadia lah siapa?
0: Mama Nadia ke golati ke yayange ke.
1: Siapa Mama Nadia? Ke,
0: ya ari takon sing kuwe yo. Iya, sayang.
1: Aduh.
0: Sayangku. Sayangku Mama Nadia. Lagi apa sayangku?
1: Halo
0: sayang.
1: Lagi apa?
0: Halo sayang.
1: Halo.
0: Ya halo. Halo sayang. Ayo apa ya pun bener satu. Halo sayangku. Sayangku Mama Nadia. Halo sayangku. Mama Nadia sedang apakah?
1: Apakah
0: sayangku sedang merindukan aku? Aku iri osa karena dipanggil sayang kayak ya yang jaluk yo sayangku Mama Lani. Iya, sayangku Mama Lani. Iya, sayangku Mama Lani. Apakah kamu merindukan aku sayang?
1: Padahal aku
0: ngomong
1: ngomong
0: tengah aku cuman ngomong. Jadi Mama Nadia rindu sak jasa kok Mama Nadia ke jujur ke Mama Nadia jadi nemen yang rindu nih karo jasa kok jasa weka. Berarti rindu. Harjo Sari di Bunda Oka pengen kenal Mbak, kenal Yutarisa bakul tempe beli lagi bakul tempe. Si Onen juga bakul tempe.
1: Ngomong beli lagi bakul tempe.
0: lagi jasak Lea ini siapa nih Lea? Iya Lea, iya.
1: Ya Lea pakai.
0: Mama Alisa jasak mbak sayang bayak WK WK WK WK WK WK.
1: Halo, Pak Wipandano.
0: Iya.
1: Mau dikasih.
0: Mbak Tari ya mau ceklan weteng bayak jare sukasa enggak wi wetenge kaku. Iya.
1: Bapak
0: aku
1: ngomong ya.
0: Gue mamale dia cintane jasak pindah nang Mama Nadia sih mau nih siapa? Iya. Oh beduk, oleh ya, mamale beduk ya, iya.
1: Orang kualik.
0: Cintane jasak pindah nang Mama Nadia.
1: Oh. Orang kualik gue mamale dia.
0: Kaya maksudnya yang pantau kon pindah berarti sedurungin nang siapa? Ayah gue mamale dia kah? Atau nang
1: pindah?
0: Iya. Berarti diduakan ya, iya. Mama Lani merindukan tempe sing setengah mateng ya. Pimen Mama Zira jare gonta-ganti nemen sak. Wah. Gonta-ganti nemen si jasa racun di. Iya. Alah, adalah ya. Iya.
1: Lagunya mahal.
0: Walah, adalah. Lagunya judulnya larang ya. Iya, iya larang.
1: Ngucap sayang kan larang.
0: Apa?
1: Ngucap sayang larang.
0: Oh, ngucap sayang larang dari siapa?
1: Dari Mama Dio.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Sayang. Sayang. Jasak racun sayangku.
1: Tapi kan mengucapkan cuma di bibir aja.
0: Oh iya iya.
1: Iya lah.
0: Enggak sampai ke hati ya sak racun ya.
1: Oh
0: ya,
1: bukan terlalu mahal.
0: Wanyet ya, Mbak Wanyet. Wanyet. Ami bakar madu, Ami Umi Lela ya. Mbak Feby Belpas, Bu Hodija salam dua kapsul, Bu Hodija, Bu Santo. Aja goroh sake Mama Nadia jare aja goroh, aja goroh. Eh. Ke jare mane pingsan ngonong sak awas sak, engko busu adane ngosek. Eh, awas. Kok busu adane ngosek lah wis. Mane pingsan?
1: Mama pingsan.
0: Iya.
1: Mama pingsan. Kebel.
0: Wis kebel ka busu adane wis kebel.
1: Wis kebel nyatane wingi nang kasmuripe.
0: Iya ya, sak rajum. Ya Mbak Tari monggo Mbak Tari ya. Iya, Bu Sode tau wis pokoke wis laka-laka wis pokoke ya. Anti patah hati, anti pokoke ya. Iya. Anti cembukur ya sak ya. Ora ya nduknya mungkin duwe rasa takoni le sak. Dong lagi ngobrol wong loro karo Bu Sode lah nyacak takoni. Ngundange sampean ning Bu Sode ngundange mak apa Bu apa-apa le nyoba takon. Bu, Bu Sode ngundang Ibu.
1: Iya.
0: Oh, Bu. Terus ada Bu Sode ngundang jasak apa cuma Pak? Iya ngundang orang. Takon Bu Sode ngundang jasak apa? Bu Sode ngundang jasak apa?
1: Bunyi apa tuh undang?
0: Masa lo tau ngundang sih? Si Pati tuh jangan mukur he kayak gue. Jangan mesti ngundang Pak. Ngundang Pak apa sayang? Apa mamas mamas racun di mana?
1: Orang
0: orang
1: undang. Kau
0: di mana penang? Dari mana pingsan teh ngonong ke nora ya ger ger enggak ger ora iya nora cemburu pati wis ora duwe ati ro jasak wek Mama Romi gonyel pagi Mama Romi gonyel coba takoni len misale ya misale papa ya papa wis ya ki seumpama jasak racun dunang papa Bu ya dong papa kayak karo
1: ya ki ketemu takon jawab ya
0: duwe ya nyong takon busu itu cengat cengir tok.
1: Ya wis mbok ketemu
0: ya. Cemburu ora sih donge. Iya nyopen artis ya selugune ki ya pasti ya mesti duwe rasa kaya kae dene ya bojone nyong ya. Jika ini bojone nyong kaya kok temen lah ala dene di. Matahari jare matahari pan mudun gelo sampai neng gene kaku soalnya ya simpati. Ya, Pimen Mama Nadia kudune ditul yen undang jasak ayah kowe ya. Tul. April apa jasak mana Juwita papa? Iya kok mana jare mana papa ngguyu busu adik kita perumpamaan mana? Kayak perumpamaan busu adik kayak ngundang jasak racun kayak papa. ya terus juga. Iya terus jasa ngundang Bu Soda kayak mama ya dong jagongan bareng kayak kok ya mama kayak dong mama dong papa juga dan kayak kayak ya ya karena wong wadon wadon mama duwe rasa cembur ora sih ma
1: orang
0: percaya takut ya orang yang kalau kita kon jasa kerajum doanya tuh takut Bu Soda masih cengar cengir tok mulan ya pantas kon jasa papa ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus matur nuwun. Kaku, iya, kaku ya mana? Mana cerita bus bek aku? Iya, kita perumpamaan mana? Seandainya seumpama ya, iya jasak. Iya acara arane ya romantis mulai papa mama kayak aku ya. Bimbing empat hari kaku nemen dah si Cimaliyo 6145477. Halo pagi Balani Setara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Dendute Saporete.
0: Saporete.
2: Nemen.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, gimana ya, kabarnya?
0: Alhamdulillah ya. Kang Jojo.
2: Sehat walafiat.
0: Sehat walafiat ya. Kang Parjo.
2: Tak kurang
0: satu apapun ya.
2: Lagunya Mbak Ria.
0: Iya, apa lagunya?
2: Apa? Haruskah berakhir?
0: Haruskah berakhir?
2: Ya, jangan, Roma, ya.
0: Jangan oh, jangan berakhir. Iya, Bu Sri mie ayam cakra, ya kan ya. Haruskah berakhir? Haruskah berakhir? Jangan.
2: Jangan ya.
0: Budhe mau cari budhe kaget, teman ademit melebu. Iya.
2: Budhe mau nong beri ya.
0: Iya, kena.
2: Liburan iya.
0: Iya, lagi ngancani yo. Iya.
2: Ngancani bener. Iya.
0: Jangan berakhir, kayak cari budhe jangan berakhir. Teruskan saja, jangan berakhir. Iya.
2: Mungkin ada gelem orang
0: iya.
2: Gelem
0: ya. Ya, biasa oh, jurusnya oh. Mbak Atun mie ayam ceker.
2: Ya, itu mie ayam ceker.
0: Iya.
2: Selamat pagi, tanya ya.
0: Pimen keluhan duit sih, pimen pake keluhan duit. Pimen maksudnya Mbak Atun, kie. Keluhan duit, cari.
2: Keluhan duit?
0: Iya.
2: Mama April, yo. Mama Mita, Mama Bayu ya.
0: Oh, iya, ya. Iya Mbak Ayu Bos.
2: Mbak Ayu Bos juga ya.
0: Iya, Royal pagi. Ini yang lagi pada join di live TikToknya Ria Jenaka Ari, juga selamat ya. Pagi ya.
2: Pada lagi live kan
0: nonton. Iya, ya. Lagi nonton. Iya.
2: Wah,
0: terus ya, buat siapa lagi ya?
2: Kang
0: Say Lobo. Mbak Nia. Iya.
2: Terus batu mirengnya ya.
0: Iya.
2: Buat trio pesek ya.
0: Trio pesek ya. Iya.
2: Mama kali nyaman.
0: Mama Lani cari kontraknya enteng.
2: Kontraknya enteng.
0: Jadi ini berakhir. Asli ora sih berakhir temenanan.
2: Ini bakar madu mulai naik. Selamat pagi.
0: Aduh, pertanyaanku tidak dijawab ya. Ya sudah ya. Ya enggak usah.
2: Nanti jawabnya iya. Di belakang.
0: Nanti ya. Di belakang saja ya, Kang. Oke. Okay. Oke, okay, Kang. Iya, Dedi Kurniawan Wonggo Prasetyo, Mama Lydia, Mimi. Mimi Nur Hamsa, assalamualaikum hadir.
2: Pagi,
0: ini dari Jakarta ya. Ini. Selamat pagi.
2: Jakarta. Streaming ya.
0: Streaming. Ini enggak lagi nonton di live TikTok ya.
2: Di live TikTok ya.
0: Pak Dewan, pagi Pak Dewan.
2: Pak Dewan.
0: Selamat pagi ini lagi nonton juga ya. Iya. Ya.
2: Wah,
0: terus buat siapa lagi?
2: Ya.
0: Ya mana cuita?
2: Mama Isnu.
0: Juga ya. Bu Rini. Rini. Jangan dong berakhir kan masih ada kata maaf Buto Ijo. Iya.
2: Iya ya, bisa diatur itu sebenarnya
0: ya. Oke. Mama Ayi Bengle jare lanjut bae Umparjo.
2: Lanjut.
0: Nggih.
2: Dukung berarti ya.
0: Iya, dukung ya. Ya, Papa Abim goes nyambi monitor we. Tuh, ada Pak salam kenal nih Pak Dewan dari Mama Gibran nih.
2: Mama Gibran
0: masih kenal ya?
2: Dan
0: masih Mama dong. Iya, Mama Farah ya. Mama Farah Gibran baik, sama Farah, Mama Gibran
2: dan
0: sama
2: Mama.
0: Ya.
2: Buat Mama Hana ya.
0: Iya.
2: Leman Bu Nelson.
0: Mama Nadia semangat pantang mundur, Kang. pantang, semangat pantang mundur. Ya, mama iya, pagi mama iya, mama cantik iya, mama cantik iya. Selamat pagi. Mama Lani lanjut kudune gawe perjanjian maning kok.
2: Oh, kayak gue iya.
0: Kemane juita bus ke jare
2: juita bus.
0: Aja berakhir.
2: Aja
0: berakhir maju bae pantang mundur ya Pak Bagio. Salam kowe nggo Bapak Abim, Bapak Dewan Om Sugiono kowe. Pak Dewan oleh salam kae sing Pak Bagio, Pak Dewan.
2: Pak Bagio ya, serta ibu gurunya selamat pagi.
0: Iya.
2: Terus buat
0: siapa lagi?
2: Mama Bibi.
0: Iya. Abang. Oke. Oh, jarene Bundane Nabil ngono. Kang Parjo. Ngundange papa kudune jasak dienggo nidasi. Yes.
2: Tapi keren tuh. Tapi duwe dadi.
0: Iya, nyong bayar. Ora keren men jasak rajum ya. Heeh. Pimen aja maksudnya pimen budhe mut aja. Aja lemes nemen. Semangat toh Kang, maksudnya Kang Parjo, aja lemes, semangat Kang. Iya.
2: Biasa kayak buat demo.
0: Ya wis biasa sih karena
2: putus. Biasa.
0: Ya kayak nyong pan ngomong putus ya nyong udah ngerti apa kayak putus ya. Ibaratnya ngomong kalau kita lagi putus cinta juga harus semangat,
2: semangat ya.
0: Iya.
2: Pokoknya nanti di belakangnya penjelasannya nanti.
0: Iya, penjelasan di belakang wis ya. Jangan di depan ya. Nanti di belakang saja ya. Iya, oke.
2: Okay.
0: Yo. Enggak enak sama jasa kerajim ya. Mama Alisa jare wis diundang Abah bisane berakhir Kang Parjo. Wis diundang Abah. Iya, wis diundang Abah malah putus ya. Iya. Iya, Pak Dewan, Pak Dewan.
2: Pak Dewan. Selamat pagi.
0: Iya.
2: Selamat pagi ya.
0: Iya. Jare budemut kok bisik-bisik bae ya, Kang.
2: Iya, bisik-bisik bae ya.
0: Kok bisik-bisik
2: bae kok ya?
0: Okay.
2: Bari ya karo budemut bae.
0: Iya, iya Kang. Kok bisik-bisikan bae?
2: Iya. Perlu ngerti.
0: Iya, aja kok aja cocok lajum, aja ngerti. Kok ngerti mbok kate engko ya.
2: Ya Nok Ikma, selamat pagi.
0: Nok Ikma, selamat pagi. Nabilnya di rumah dong. Ini tanya Nabilnya di rumah ya sayang. Elang. Ini Elang ya. Ya, ini tanya ya. Nabilnya di mana? Nabilnya di rumah toh ya.
2: Ya.
0: Enggak ikut ya. Ya Budeng, kok yang jasa ngerti mbok kan nyeruduk maning. Ini jasa nyeruduk Mama Lani kok. Iya, weruh ya, weruh kan. Nah, kowe. Jaka sembung. Jasa sembung hadir Kang Jojo.
2: Ya,
0: Mama Nadia. Cari Mama Nadia. Cari Mama Nadia mengko aku kasih bocorannya ya Mbak Ria Budi Emut ya WKWKWKWKWK. Nanti dikasih bisik-bisikan ya. Iya. Penasaran karo Mbak Ria enggak dina krungu suarane tok lagi wis weru ya wis ora penasaran ya. Iya. Arane si Ara.
2: Nah. Mama Yanti ya.
0: Mama Yanti ya.
2: Macan ucul.
0: Iya, macan. Ndak kowe. Iya, macan ucul kowe monitor terus. Iya, kowe Mama Yanti macan ucul nang ngene Mama Yanti.
2: Iya,
0: iya. Riki pagi Riki.
2: Riki.
0: Amin,
2: pagi.
0: Amin Supra Supriyasih juga ya.
2: Amin,
0: selamat pagi.
2: Njih,
0: Watiam judulnya cinta. Judulnya cinta sampai di sini. Iya.
2: Lagunya
0: jasak rajum. Ya, lagunya jasak rajum kowe ta cinta sampai di sini ya.
2: Wah,
0: atau sama Mai.
2: Siti Soima ya,
0: cuma iya. Di tuan rumah. Ya, Mbak Siti Soima cakalan ya, tanggal 12 ya. Juli ya.
2: Iya. Sekaligus santunan lagi tim
0: ya. Edwin Firmansa pagi Edwin Firmansa.
2: Pagi Yol.
0: Oh, aku penasaran men singarane Mbak Ria. Alhamdulillah dinaiki weru salam Mama Ii. Nah, Mama Ii. Nang ngendi ge Mama Ii?
2: Mama
0: Ii.
2: Mama Ii.
0: Ari ngomong Ii karo ngeden Mama.
2: Mama.
0: Iya, kowe padha karo Mak to karo Mak. Iya, Mak Ee. Mak Ee. Terus buat siapa lagi?
2: Mama Gilman.
0: Iya.
2: Yang udah beli Bapak Lili Kondro.
0: Yo.
2: Kak Lili yang baik-baik. Datang Mama Ani, Mama Renggani.
0: Yo.
2: Dan ya.
0: Tete Agustin ya.
2: Iya. Heeh. Saya mau tanya ke Kang Samsu. Terus buat Kang Nabila ya. Kang Mukson Baro ya.
0: Baksone ya wene ya wis mateng ya Bu
2: ya.
0: Baksone kok. Jare mane pingsan aja ngeden-ngeden kom rojol.
2: Rojol mane? Rojol.
0: Sembek nemen semane pancen.
2: Ini rojol men gak mentan apa kayak burung kan pada.
0: Aduh.
2: Buat semuanya Mbak Ria.
0: Wis buat semuanya saja Kang Parjo ya. Buat Balenstara Paramon. Iya.
2: Heeh. Dan buat Balenstara Paramon ya.
0: Iya.
2: Nanti tanggal 12 gitu ya.
0: Tanggal 12 kita ketemu di Mbak Siti Soimah.
2: Tonggara ya.
0: Iya, Tonggara. Gasing rel kereta api. Ngetan ya.
2: Ngetan.
0: Simpan arah Cajaban. Nah, weh.
2: Goleting ngono ketemu.
0: Pimen
2: Mama.
0: Jadi Mama Alisa ngono ke. Mama bojo nemen ke Kang. Endo ke jare wis di.
2: Mama Alisa.
0: Aduh.
2: Terus ketemu kok ya.
0: Iya kan orang rojol ya, duga orang rojol kalem. Iya ketemu sama Balenstara Paramon nanti tanggal 12 ya. Iya. Iya.
2: Insya Allah bertemu juga dengan Kang Mas.
0: Kang Mas Parjo. Yo.
2: Iya
0: sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tingting. Jus, terima kasih ada aja. Kok jasak racun kayak, wes nyong mah pancen kayak nyong kayak motornya jasak racun bay. Aduh. Enggak iya. sampai ki maksudnya afilian balane Mas Takyun ya. Iya, Mama Alisa Pimen. Iya, sekalian santunan ya. Adalah pokoknya pagi. Terus ada Siti Mu Amalah. Masya Allah, Mbak Ria sekarang. Oh iya, Pangling ya. Ini di mana ya? Pernah ketemu di mana ini ya? Mu si apa ini Siti Mu Amalah. Di Harjosari apa ya? Atau mana ya? Iya, oke. Terus ada Mama Ii neng Jepang, Jenggawur Pangkah. Salam kenal Mbak, salam kenal kembali untuk Mama Ii yang ada di Jenggawur. Halo Jenggawur. Halo Jenggawur. Terus ada siapa ini tadi? Pak Dewan ya, iya nih Pak Dewan nih tadi salam, iya salam balik buat Pak Bagio dan Mama Gibran, sehat selalu untuk semuanya. Iya, Mama Gibran masih nonton kah Mama? Mama Gibran, ini Mama itu, iya nyong kayak ngora ketemu Mama ke lawas nemen ya Ma. Terakhir ketemu kapan ya Ma? Lah, kayak setahun anak kayaknya ya Ma. Luih kayaknya ya. Kayaknya terakhir lagi. Iya, lagi. Oke, maksud Mimen Mama masih beb. Ini masih beb. Ini masihnya masih apa ini, Ma? Iya. Oh iya Mbak Jusari pernah foto bareng sama Mbak Ria waktu Pak Guyuban di rumahnya Mama Zaki. Iya, yeah, bener kan? Berarti ingatanku masih tajam ya. Iya, ketemu di situ ya. Iya. Oh, masih monitor. Iya. Oke, nyambi apa ke, Ma? Monitornya nyambi apa?

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengalami stroke kecil setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop. Bahkan sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit

0: yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
5: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin. Mene-mene jeng. Tumben kie, jeng Andin dolan mene.
6: Iya jeng, nyong pantakon angger panyilih dana sing langsung cair nengen dia jeng.
5: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng. Syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng. Pinjam dana tempo 1 bulan bungane 0%.
6: Iya jeng.
5: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Seradadi anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prele.
7: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
8: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
9: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari ramuan herbal Habutop. Langsung saja bisa saya perkenalkan ya. Silakan Pak, dengan siapa, alamatnya dari mana?
2: Dari Bapak Ahmad, alamatnya Desa Kaligayam, RT 12, RW 3.
1: Baik, sebelumnya Bapak ataupun keluarga itu punya keluhan apa bisa diceritakan sehingga bisa konsumsi ramuan Habutop ini?
2: Awalnya saya dengar dari radio, pastinya ingin mencoba untuk menurunkan kadar gula istri.
1: Oh gitu.
2: Ternyata benar, soalnya tadinya kadar gulanya hampir mendekati 300, sekarang udah normal.
1: Udah normal lagi?
2: Iya.
1: Sementara habis berapa botol gitu?
2: Waktu pertama itu 2 botol, terus sampai sekarang udah nambah jadi 4 botol. Untuk satu keluarga saya juga mengkonsumsi untuk stamina, ya untuk supaya jangan mudah masuk angin, terus tidak lekas capek lah.
1: Iya, jadi untuk menjaga daya tahan tubuh ya Pak ya?
2: Iya.
1: Oh gitu. Mungkin ada pesan-pesan yang perlu disampaikan untuk pendengar?
2: Untuk semua pendengar radio, saran saya untuk mengkonsumsi ramuan herbal Habutop yang sekarang lagi ngetop dan kualitasnya lagi bagus.
1: Terima kasih ya Pak atas wawancaranya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.

Terus setia ya. Iya, seduprak ya, tetap mantep-mantep ya nang pagoda para mongoyang dangdut ya, dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852931995888.

teman ya, ini hadir dari Bang Jun. Salamnya buat Mbak Inces, buat Trinil, buat Mbak Nia, Mbak Eka, bareng Kang Anjase, buat Mbak Rani, bareng Kang Akibe, buat Mama Neng, Mama Hasa, Om Kasuri, buat Kang Aryo, Abah Sarul, buat Afurkon, ada Kang Parjo, ada semuanya saja di Balanistara Paramon.

spesialnya buat sing lagi tugas siaran ya, semoga diparingi sehat selalu sepermentoknya kanggo Mbak Lulu tercinta ya. Buat Mbak Ria makasih. Aduh plateting jos jos jos jos jos jos. Terus ada lagi, halo selamat pagi dari Wong Ireng. Selamat pagi Wong Ireng ya, hadir Wong Ireng bareng Mbak Nianya ya. Iya, terus ada lagi, halo assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Ria, tahun baru Islam 1448 Hijriah ya. Monitor Mbak Ria, salamnya buat semuanya saja ya, Mbak Amel di Waringin ya, Mbak Amel ya. Terus ada Mbak Mutika Zen di Sidamulia. Salamnya untuk Mbak Nia, Mbak Im, terus buat Mbak Am, buat Mbak Kiki MP, terus buat Mbak Eka Tonjong, Teta Agustin, buat Jeng Robi, Nyi Ratu, Mama Hasa, Mama Silmi, Mama Elsa, Mama Lani, Ayongki, Cicaklat, cuma ada Mbak Saru, buat Kang Furkon, ada Kang Ibni Abdillah, Kang Handoko, Kang Ozi, ada Kang Parto, Kang Parjo, ada Kang Kasuri, buat Kang Covid. Spesial buat keempat anakku Ayu, Singgi, Gigi dan Tresa ya. Untuk Maria terima kasih. Terus ada Kang Pi juga, selamat pagi sudah hadir ya. Mama Yanti, selamat pagi yang ada di Macan Ucil ya, sudah hadir ya. Assalamualaikum dari Cinel Jahit ya di Debong Kulon. Selamat pagi hadir, selamanya buat Cecak Rajum, ada Kang Doli, Mama Lani, Mama Rengganis, ada Kasturi, Mama Ari, ada Bang Al, ada Furkon, terus buat Mukhtar Odong-Odong, buat Mama Gendis, buat Trinil, buat Mama Frida, buat Albar, buat Mama Silmi, buat Anggun, buat Mbak Feby Belpas ya, buat Amrul, buat Mama Ikma, buat Kang Parjo, buat Banes Manes, buat Mbak Am, terus buat Kiki MP, buat Mama Elsa, buat Wong Ireng, buat Kang Sodik, buat Mbak Nia, buat Kang Aito, buat Mama Zira, buat semuanya saja ya. Terus ada Mbak Asih, assalamualaikum Mbak Ria, Asih Mataloyo hadir, salam sehat buat Mbak Ria, terus buat Mbak Das di Jalan Jeruk ya, makasih Mbak ya. Terus ada Ibu Rwanto di Pesarean, salamnya buat Balanestara Paramon KB, makasih buat yang siaran ya. Ada Kang Edi Dados ya, grup Trailab Jeger hadir. Terus ada Kang Wir, selamat pagi Kang Wir ya, sudah hadir. Mbak Feby Belpas, selamat pagi hadir. Selamat buat Awang, Ibu Saada, ada Kang Doli, Cecak Rajum, ada Kasuri, Mama Zira, Mama Lani, Petami Pakan Madu, Mama Hilman, Mama Dea, Ibu Ida Mataloyo, Kang Albar, ada Kang Pajo, Kang Agi, ada Kang Ibni, ada Furkon, ada Kang Kofitin, ada Kang Mukhtar, Budi Emut, ada Basaharul, buat Mbak Am, buat Mama Gendis, buat Mbak Ria, makasih. Ada assalamualaikum dari orang lama pendatang baru hidung mancung dari Pesarean, selamat untuk Papa HM, ada Peti Belpa, Feby Belpas ya. Terus buat Dewi Kunti, buat Ur-Ur, Cicak Rajum, ada Tiro Pesek, ada Pak Hadi, buat Kasturi, buat Mbak Atun, Mie Ayam Ceker, buat Balane Paramon semuanya, spesial untuk Bari aja. Terus ada lagi, halo Mbak Wikan Danu ya, pagi Mbak Wikan Danu, assalamualaikum, selamat pagi Yukasri. Makasih buat yang lagi tugas, sehat dan sukses, bahagia selalu, terima kasih. Terus ada Umi Ii di Debong, selamat pagi hadir Umi Ii ya. Terus ada Amrul di Purbasana juga, selamat pagi hadir, selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Salamnya buat Mama Arganis, buat Afurkon, Kang Kasuri, buat Kang Doli, buat Mama Lani, Budi Emut, ada Jutrajum, ada Mama Hasa, buat semuanya saja, Balanestara Paramon, buat yang siaran terima kasih. Mama Anjeli, pagi ya hadir di Pagoda, selamat buat Balanestara Paramon KB, spesialnya buat yang selalu ada di hati, makasih buat penyiar duplatiting Joss ya. Mama Winda di Brebes, selamat pagi Mama Winda. Terus ada Mama Elsa, selamat pagi Mama Elsa, ada Mama Ikma juga ya hadir, selamat buat semuanya saja, spesial untuk Mas Faiz Banu, super spesial buat yang selalu ada di hati, makasih buat yang siaran. Ada Om Asik Kademangaran, selamat buat Mbak Wikan, Om Kasuri, buat Nia Bugares, Mama Kiwi, Cicak Rajum, ada Budi Emut, ada Om HM, ada Kang Doli, Mama Lani, buat Nyi Ratu, buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada Kang Parto, selamat pagi Kang Parto, sudah hadir ya. Kiki MP bareng Putra Krisnanya juga selamat pagi, sudah hadir ya. Bu Santo Yong Tahu, selamat pagi, sudah hadir ya. Ada Kuculuk, ada Kuculuk FM ya, iya, Fulenemen ya. Pulen ya, sudah hadir ya. Pasta Budi di Meja Sembaru 3 juga hadir, selamat buat semuanya saja, Balanestara Paramon ya. Mama Lydia juga selamat pagi, sudah hadir. Terus ada Mama Romi Gonyil juga selamat pagi hadir ya. Bu Sri Miam Cakra juga selamat pagi, sudah hadir ya Bu Sri. Bunda Oka, pagi Bunda Oka di Grogol ya, hadir kembali, lawas ya Mbak, kunebay nongol Mbak Ria, masih ingat Mbak, masih dong Bunda Oka. Salamnya buat semuanya saja, Balane Paramon ya, salam kenal buat Budi Emut, buat Pemalani sama Dede Gani,
Terus buat Mbak Ria, makasih. Spesial buat suami ya. Terus ada lagi, halo dari Bu Rini bersama Pak Pramudiono juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Ayi Pengle juga selamat pagi sudah hadir. Ya Wartim juga selamat pagi sudah hadir. Wartim Mama Lani juga selamat pagi sudah hadir. Mama Nadia juga selamat pagi sudah hadir ya. Jangan sembung juga hadir. Ada siapa lagi? Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria. Ini dari Bu Bisri di kawasan Adu Gunting. Salamnya buat Ibu Roni bersama Bapak Siki.

PW bersama anak-anak mantu, cucuku. Semoga selalu sehat ya untuk penyiarnya. Terima kasih. Terus ada siapa lagi? Mungkin dia Mama Sira. Pagi Mama Sira, gemuyuh bayang kok ngeli ho. Ngeli ya dari maaf Mama Sira. Mama Ayah di Arjuna Sarok hadir. Selamat buat semuanya saja Balen Istara Paramon ya. Spesial buat anak aku, makasih buat yang siaran ya. Ada siapa ini? Assalamualaikum, selamat pagi dari SD Bakul Geplak di Kebasan hadir. Selamat untuk Mama Kiwi, Kang Doli, Sisak Lajum, ada Amrul, Mbak Febi Belpas. Buat semuanya sajawis, Balane Paramon, selamat tahun baru Islam. Semoga di tahun ini diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar, amin. Spesial buat anakku Putra Opi sama Dede Akil ya. Makasih Mbak Ria, semoga bahagia selalu. Terima kasih apa ini Mbak Esti, Mama Opi ya. Kasuri, selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Bunda Eko Santi Purbowo, selamat pagi sudah hadir. Ada Kustoro ya, iya selamat pagi, salam kenal ya. Terus ada Banes Ngacung Durmen Duplateting Jos. Ada Mbak Sada hadir. Mbak Ria, selamat kanggo Balane Istara Paramon KB sing pada ketemu ya. Iya Mbak Sada sama Awang. Terus ada siapa lagi? Bude Era Fara ya, Bude Era Fana. Salamnya buat semuanya saja Balane Istara Paramon ya. Iya, kalau Mansur enggak masuk di pagode ya, Bude. Iya, Bude Era Fana. Iya, Ami bakal madu mi lela, kapiran mi, wala kapiran wis. Ami bakal madu sama Umi Laila. Mana cuita bus wis sama ya. Terus apa manike Pak Bagio? Pak Bagio juga wis ya. Pak Bagio ke salam kanggo Papa Abim, Papa Dewan, Sugiono ya. Mbak Atun juga ya. Selamat pagi ya Mbak Atun ya. Oh, keluhan duit. Iya sing ora nduk, iya sing lagi ngeluh ya, kalau punya keluhan duit gimana. Oh iya ya, mbet gawe men, iya men duit ya. Ya wes ya, Balane Istara Paramon ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Selasa di 16 Juni 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih untuk kebersamaannya, kesetiaannya ya. Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon mbakin kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: ke ya lagu ne makane rumah nabae.
1: Tanding Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat tahun baru Islam ya. Satu Muharram ya. Tahun baru Hijriah 1448. Ada yang hari ini sedang puasa ya. Ya enggak juga. Semoga semuanya mendapatkan berkah dari Allah SWT. Ya, seperti biasa menemani Anda yang lagi libur hari ini ya. Selasa 16 Juni 2026. Ada Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang top markotop yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya enggak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja.

0: Fata Sparamon Tarlingi Saporite ya. Jangan lupa ya, balane Sarah Paramon FM Tegal. Kalau mau beli obat herbal ramuan Arab, aja nganti keleru ya. Jangan sampai salah pilih ya. Pilih yang kemasannya berwarna kuning. Itu adalah Habutop ya. Sing wis lawas Habutop itu ya. Sing lawas, sing wis pasti teruji. Makanya aja ganti-ganti. Halo Wilujeng siang Sarah Paramon FM Tegal.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut kayak Saporete.
0: Ya her.
1: Terima nggak peta protol kaya nih bu.
0: Anak-anak baik AA. Panjaluk lagu apa AA?
1: Lagunya Sekasur.
0: Sekasur.
1: Wong telu.
0: Kasure ambat tak ora papa rek. Kasure sauprit ya kayong-kayong. Sekasur wong telu. Aduh itu perlu apa ya? Perlu kerelaan hati. Iya tak iya. Tapi ari anak wis gede ya diajari turu dewek.
1: Oh iya ya.
0: Endah mandiri.
1: Bukan kae ngono.
0: Iya endah iya oh ya. Soalnya bahaya ya itu buat edukasi ya, buat parenting. Bahaya kalau sudah besar terus masih tidur sama orang tua ya. Iya, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nanti memergoki ya, lagi adegan dewasa. Gimana? Kadang pura-puranya merem, pura-pura tidur, tapi dia ini melihat
1: ngeplak sesuatu yang ditengguh.
0: Lah ya kan, banyak kejadian-kejadian yang aduh. Anak-anak ya tidak ngerti tapi apa sih menirukan adegan dewasa.
1: Ya terus
0: wah. Bahaya.
1: Demut yang kono bu demut.
0: Iya bu demut nang kene. Meneo dolan no a.
1: Lagi kan jaga di.
0: Dolan mene a, mumpung libur a.
1: Aku lagi jaga di sini.
0: Oh iya lagi jaga ni ya a. Pasukan nanti prei.
1: Terus buat
0: siapa lagi?
1: Aryo.
0: Kang Aryo.
1: Ya terus buat Kang Mukhtar. Madam Rengginang.
0: Madam Rengginang.
1: Kayak siapa ya? Kang Wiryo.
0: Iya.
1: Terus buat
0: Rengginangnya Cirebon enak pisan ya.
1: Kayak apa, Bu?
0: Oleh-oleh khas dari Cirebon rengginangnya renyah nemen. Kerasa nemen. Urangnya ya, kayak anak rebun ya, apa kepribin kayak lo, anak mambu-mambu terasi, sedep-sedep kayak lah.
1: Oh,
0: iya.
1: Ireng.
0: Iya, putihnya agak hitam, ada broken white. Oh, iya. Broken white.
1: Kayak ireng piana kayak nembe ya.
0: Yang hitam, sih pakai ketan hitam.
1: Iya, kayaknya anak bosan.
0: Oh, aku belum pernah kayaknya tuh.
1: Terasi.
0: Oh, iya.
1: Ireng rasa terasi.
0: Iya, ya ora ireng nemen lah ya.
1: Ireng manis.
0: Hitam manis.
1: Terus buat Kang Doli, Mania.
0: Oke. Okay.
1: Kang Rani, Robi, Din, Pak Bejo. Terus buat Mama Winda Kaliwingi, Kang Sodi.
2: Rengginang Pambedilan.
0: Rengginang Pambedilan. Iya. Ya wingi Kang Baur enggak bareng nginang pe enak nemen enteng neng nyong sampai remukan-remukannya tek pangani. Iya.
1: Lagi ya.
0: Lawe. Anane antar glopot ke sing gawe juwet ari mangan ora mandek-mandek ya.
1: Glopot terus kaya apa ya rempeyek.
0: Ah. Emang yang gurih-gurih itu nyoy ya.
1: Iya ke, mentangan orang tua mbak.
0: Iya wingi, wingi lagi neng kae Kang Kasnuri ya, wingi neng pertemuan rutin P3K ya. Itu ditemukan beberapa jajanan jadul, anak bolu kae sih, bolu belimbing.
1: Oh iya.
0: Iya, simang bener curuk perut. Terus anak semprong.
1: Terus kae biasanya kae mbak ular-ular kenal mbak.
0: Iya kenal paham. Anak otak kowok.
1: Iya,
0: atau kalau kata perok kayak biar nari biar kan ambil saya kayak cilik-cilik mentik. Iya, mungil. Imut.
1: Terus buat.
0: Ular-ular jajanan basah apa kering?
1: Ular-ularnya kering,
0: no. Oh, yang kering. Soalnya yang basah juga ada tuh, yang dikasih kelapa, ular-ular. Oh iya, ada.
1: Ya karena apa sampean konsep sih?
0: Bukan akar kelapa?
1: Mirip-mirip akar kelapa kan Jawa ya.
0: Oh iya iya.
1: Kan ciri-ciri kayak ular gendun.
0: Oh.
1: Kayak ular gendun.
0: Iya.
1: Akar kelapa kan Jawa-Jawa ya, tapi kayak ngerengkong-rengkong aja kayak.
0: Iya benar. Kau wis dong ketemu. Iya. Oke.
1: Terus buat Mama Ari beberapa hari ya. Terus buat Yami bakar madu bersama Milanya, Mas Nuri bersama Moine. Terus buat Kesak Racung, Abdi Abdina juga selamat siang. Terus buat Miratu.
0: Iya.
1: Mama Ani Kang Adoko.
0: Ya? Ya, ul.
1: Oke, buat siapa lagi? Mbak Sum, Mbak Sum.
0: Mbak Sum, Sum.
1: Mbak Sum, ini lagi jaga warung.
0: Oh, jaga warung. Laris manis ya Mbak Sum ya.
1: Ini Aryo.
0: Mama Alisa, Mama Alisa.
1: Mama Alisa.
0: Iya.
1: Terus buat Mama Tia juga. Ya, nggak bebas ya Mbak ya.
0: Oke, oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting. Yuk di belakangnya Afurkan. Ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
3: Ulah,
0: halo.
3: Setara Paramon FM.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ayo ramai nemen kono.
0: Iya, alhamdulillah. Anak antor. Anak uruk-uruk. Kamu paham orok-orok?
3: Paham.
0: Nyong bisa seneng nemen ngerti orok-orok.
3: Aku orang menurun jadul nyong apalah aku.
0: Iya ya.
3: Iya iya.
0: Jolang, jolang ya enak ya jolang.
3: Paling enak jolang
0: loh. Iya, kenyal-kenyal ya.
3: Jolang orang menurun enak jolang caranya.
0: Iya lebih enak jolang bener, khas banget ya.
3: Tapi ada bojone aja hilang.
0: Iya, jolang bojone hilang.
3: Bojone hilang ya kan.
0: Aku ngalemis yang jual jajanan tradisional ya Allah, pirang-pirang macem kue ora keder ya.
3: Ya.
0: Iya, ya Allah setampah ambe isine ana cetil, ana awul-awul, ana alu-alu, ana klepon. Iya, pirang-pirang. Anak blendung.
3: Aku ngerti ora.
0: Apa kue?
3: Cetot.
0: Cetot tahu dong, yang dari aci kan, yang enak tuh, yang merah putih. Nanti di kelapannya dikasih gula. Kan dari panganan ya, ngelih ya, wetengnya dari ini.
3: Lagunya tangisan diri.
0: Lagunya tangisan diri, oke dicari ya, tangisan diri.
3: Alame
0: dengan menurun
3: ya.
0: Tangis ya. Sendiri.
3: Auon. Iya bukannya saya pernah ngomongnya.
0: Iya.
3: Andoko.
0: Tangis ya, sendiri.
3: Juga ya. Robi mesiang jeng.
0: Jeng Robi.
3: Mama Tia Kupeler, Mama Alita. Sak racung. Dia juga pada gondong. Abang Batasnya ya.
0: Iya.
3: Maneng gambeng. Heeh. Kayak cinok sitong ya.
0: Oke. Okay.
3: Wanita. Nuri ya. Amrul. Peter channel jahit.
0: Oke, oke.
3: Ya Mama Ari, Bapak Ari. Selamat siang. Sang Wirjo ya. Selamat siang. Sang Wulan ya. Mandoremana sama Mandela.
0: Iya.
3: Well, Tangga Mari ya, Mama Kira, Pak Am, Mama Nadia ya, Putemot, Ibu Mas Yang,
0: Ibu
3: Poso, Mama Jet, ya nggak apa-apa lah.
0: Oke.
3: Mama Nadia ya,
0: Kalau
3: Mama Nur.
0: Iya.
3: Yang untuk anak ya lagunya.
0: Ada tanggi sendiri ya.
3: Iya ya, sekarang komandor udah.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting. Yuk di belakang Kang Doli dan pihak ada siapa? Halo Wilujeng Siang Star Paramon FM Tegal.
4: Halo.
0: Halo juga.
4: Dan Dute Caporete.
0: Iya, Her.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sugeng siang, Mbak Nurul.
0: Sugeng siang Ugi Kang Kas Nuri. Alhamdulillah waras bergas rengginas. Iya.
4: Baru Islam ya, Mbak. Iya, pada libur ya, Mbak.
0: Iya,
4: Mbak.
0: Iya, nyong miki pilawat dalane kayong sepi nemen, Kang.
4: Iya lagune.
0: Iya lagunya apa? Di Gerayang Langka.
4: Iya.
0: Oke, okay, di gerai selamat yang langka.
4: Penyenengan, lagi tugas, semoga selalu sehat. Kita barokah.
0: Amin.
4: Laris manis.
0: Amin, amin, amin.
4: Terus yang baru turun, Kang Doli, Kang Apurton, Ami Barmadu, Mlela, Kang Aryo, Mbak Atin, Ahmad Kanapi, Osisa Putra, Tuta, terus go Bupi Sri, karo Bapak Jabidin, Mbak Siang, Umi Habibah, Pak Tegondrong,
0: okay.
4: Jangan racun, ibu,

0: Mama Lani, karo Titik Gani Kante.
1: Iya.
0: Aduh, nyerah tukang PI.
1: Oke. Okay.
0: Terus mana ya Burawan nih Bapak Sikin, Bandung Setu, karena Mbak Aat, Bisnina, Rina Siska, Eka Ningsi, Ida Pacul, Jana Pacul, Romi Gonyel, Pacul, terus mana Ida Martoloyo, Cinok Citong, Bokeh Kirana, Mama Jiro, Jiro, yes! Mama Hasna, Jengat ini, Kang Akib, Rani, Dumitra, Bakam Mari, Kang Sarmuti, Mandor Leman Mansion, Mandela, terus Kang Mukson, Ibu Rohaya, Jenong, Jenong, Gial, Geol, terus Tante Mira, Ekan Ekor, Mukor, Mihana, Dumitra, Dumitra, Buranya Bu Suriman Buraja, Iwatriwati Siti Aminah Mas Nuha.
1: Oke, okay, oke.
0: Terus maning. Halo.
1: Halo juga.
0: Listriknya mati, Mbak.
1: Eh, listriknya mati.
0: Atas waktunya.
1: Iya, sama-sama, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting jos, mati lampu ya. Emang ini lagi banyak banget bergilir pemadaman listrik di sana sini. Ada lagi silakan 3528861454777. Sementara yang mau SMS WhatsApp juga nanti ditunggu ya, pasti bakal dibaca satu-satu ya. Oke, jangan lupa ya, Habutop obat herbal ramuan Arab yang Tomar Koto pada yang isi 200 kapsul, 100 kapsul dan juga 50 kapsul. Bisa dibeli di sini di Radio Paramon FM atau di apotek-apotek terdekat.

0: Wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang maning.
1: Iya, tulung, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Kieh.
1: Kon cukut jas udan malah gawane gelas.
0: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhnya terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak mangkat disit ya.
0: Kie, Pak. Jas udane kelalen. Mengko mengkeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultan.

0: Jalan Tuku Umar, RT 1, RW 1, sebelum Buruk Dubur, Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen. Nomor HP 0856 4056 6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh, serada di anak, waro reja anak, kemantran anak, mejasem be anak cabangnya kak. Terus, penake, neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, mayan lo jeng, oleh preleh.
3: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung anak promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882 9006 9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825 2528 5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857 4265 1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819 0202 0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852 1067 6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856 4272 1232.
4: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
5: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
5: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2 RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
6: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: 101.5 Setara Paramon FM Tegal, jam 11 lewat 4 menit. Ada Vitama dan Vimata ya, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja. Halo, ngilang. Iya wes, iya, Vitama dan Vimata ini membantu memelihara kesehatan mata ya, baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Oke. Okay. Diangkat enggak ada, tapi kerang-kering. Vitama dan Vimata ini bisa dibeli di sini ya di Radio Paramon FM atau bisa dibeli di apotek-apotek terdekat di rumah Anda. Ya sudah, dibaca dulu SMS dan WhatsApp yang sudah masuk ya. Ada Kang Jabidin. Bapak Jabidin di kawasan Randu Gunting. Salamnya buat Kang Kasnuri, Mama Wiwin Lebeteng, Ibu Santoyong Tahu, Mama Kiwi, Ami Bakar Madu, Umi Lela, dan buat semuanya saja balane Sara Paramon FM. Spesialnya buat Ibu Bisri sing lagi sibuk, semoga sehat selalu ya. Buat Mbak Nur juga terima kasih. Sama-sama. Mama Ayu Bengle, halo. Terus ada Kustoro. Ya, Kustoro Kliwon. Salamnya buat karyawan dan buat bos jompo ya. Lagunya Insya Allah. Terus ada Mudrika Sen di kawasan Sidamulia. Salamnya buat semua balane Sara Paramon FM Tegal. Spesial buat empat anak tercintaku, Ayu, Singgi, Kiki, dan Reza. Oke. Okay. Halo, Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal. Halo, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana?
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Al.
1: Pinten-pinten ya.
0: Wirang. Gak tahu, gak ngitungin.
1: Lah. Sampai datang kamu.
0: Abang Al, salahku apa coba?
1: Ya gak apa.
0: Lagunya apa?
1: Masih kangen.
0: Apa lagunya?
1: Masih kangen.
0: Oh, lagunya masih kangen. Oke, okay, oke. Okay. Masih kangen.
1: Anak. Anak.
0: Apa kue? Masih kangen. Kondisi tuh kita kuleti, sabar loh. Masih kangen yang nyanyi Mayaning Room. Iya, di sini adanya yang Mayaning Room doang. Adanya ini aja, Bang Al. Tak ada yang lain.
1: Apa loh?
0: Ini versinya cuma ini aja tau. Coba-coba yang ini ya. Sebentar.
1: Banyak lah.
0: Banyak entok.
1: Banyak.
0: Nih. Iya, yang ini betul.
1: Apa?
0: Lagunya yang ini. Ini masih kangen nih. Salam-salam Bang Al. Iya, seanane bae ya.
1: Kakaknya pacang di bulan.
0: Kaya lagunya kayak gini bener. Duduk. Sebentar, kalau yang ini gimana? Kalau yang ini? Hah?
1: Padangnya Wulan.
0: Padangnya Wulan, judulnya apa ya?
1: Iya,
0: judulnya apa kok iya? Judulnya apa ya, Bang Al?
1: Kekete apa? Rasane sesek kayak gue.
0: Iya, judulnya apa?
1: Lela Susanti. Lela Susanti.
0: Lela Susanti, judulnya apa? Lela Susanti. Oke, oh, kita lompong.
1: Ya.
0: Oke deh, siap.
1: Aku tertahan sampai sekarang. Ini mana demen sampai ya. Kayak anak ketah lompong kayaknya.
0: Oh bah, ya.
1: Yang nyanyi ketah lompong, gila elah ketah.
0: Terserah. Senangannya dibolak-balik.
1: Tunggu. caranya pasti bisa.
0: Oke. Iya, mani, iya kak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak tinting jos. Ah, Bang Alma biasa deh. Di belakangnya ada siapa? Halo Wilujeng Siang Sar Paramon FM Tegal. Lagi pada masuknya di 6145477.
1: Dumlak tinting jos. Dangdute saporte.
0: Ya her.
1: Aduh, kayak ngwatok pindo.
0: Iya, nang.
1: Ngwatok pindo kendo. Iya, Paramon, dangdute saporte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakun tet pret.
1: Iya, jadi bahasa manuk manyar, manuk betet.
0: Iya.
1: Ana wong anyar ada wakun tet. Ora ketang setahun sekali manggil nang Paramon.
0: Alhamdulillah.
1: Paramon singkatnya perawan montok ya nuk ya.
0: Karena nambah. Iya iya.
1: Kaya ngomong jalur ke anuk nuk kedung lempong nuk.
0: Kedung lempong?
1: Iya tapi kedung lempong tinggal selesai layak bisa wajun ya.
0: Oh iya oke.
1: Ya sekini ngomongnya salam anak satu bapak ya. Iya, awak jarak utangnya salam bersalam, utangnya bicara duit, lamun tengah beras nyari parat.
0: Iya, no. Iya, iya.
1: Ayah kau penutungan. Iya, gue kayak mau tanda itu tak potong bulu, no.
0: Oh iya.
1: Ayah kau taruh majikan rut.
0: Es kelingan ya, zaman semana.
1: Aduh, aduh, malu aku. Salam ya, perdana geng gue sinok
0: ya. Iya, salam-salam.
1: Iya, nok nurul. Singgung ketol-ketol.
0: Ketol-ketol.
1: Iya, mikiran Bang Alvin. Terus mau sing susah pas yang listrik mati mau yang.
0: Yang mana? Oh tadi kayaknya koleti kang bawur kue jari sehat.
1: Jari mau manja tapi listrik mati.
0: Iya, iya.
1: Terus kayak gua nopo mau arpu
0: kapur
1: on ya. Iya terus kayak gua nopo mutar odong-odong ya.
0: Oke oke.
1: Iya cetak racu. Coba kalian pasti noke. Yang paling mentok gua cinta nengong. Terima kasih nok.
0: Iya sama-sama. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kang Kasnuri, terima kasih. Ada siapa lagi nih? Halo, Wilujeng Siang Star Paramon FM Tegal.
2: Sugeng siang,
0: Pak Nurul. Sugeng siang, Ugi. Umi Lela Mi Bakar Madu Beher, Masya Allah. Iya. Lagunya pengennya apa? Hah? Dodol geseng. Senengannya sih geseng-geseng ya. Iya wis karepe.
2: Salam ini ki wong ngomong kan ya.
0: Iya.
2: Ya Alvin, sama Hasan Kang Handoko. Tanjung, Ali, Uon, Demojang.

0: Iya, benda safety.
1: Minta nolak, ya Tuhan. Bunda Ana, Anak Doni, Bibit Benda Kandoni.
2: Halo, Mister.
1: Dodol di sana.
2: Aduh.
1: Ada kawan?
0: Iya.
1: Lalu lagu apa, Miki?
0: Kayaknya dang Ria tumplek, nomplek di buku-buku. Iya.
1: Dodol gedang ya, dodol gedang.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Pakai nyami bakar madu dan umi lelayu. Halo Wilujeng Siang Sara Paraman FM Tegal.
3: Wilujeng Siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Manurun.
0: Dalam.
3: Sehat manurun.
0: Sehat insyaallah.
3: Alhamdulillah, ayo lagi ngumpul ya menurun.
0: Iya, alhamdulillah rahat ya Pol. Dolan omene kapan-kapan Mama Lisa.
3: Ayo lagi urung bisa ngendi-ngendi menurun.
0: Iya.
3: Wingi pepe ngene nganti ora bisa.
0: Iya ya.
3: Bisa ulang kawin dong sehat. Kumpul maning arep lan paramon. Lagu nih dukung Ami wes.
0: Oke.
3: Alamnya menu Ami.
0: Iya.
3: Nama Nurul. Selamat tahun baru Islam ya Nurul.
0: Iya, terima kasih.
3: Semoga selalu.
0: Amin.
3: Kita berjalan terus terus manis.
0: Amin.
3: Berjalan terus terus manis. Amin. Spesialnya itu anak macan rekan aku cara si semua semoga sehat selalu.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting.
3: Cocok.
0: Yuk di belakangnya Mama Alisa. Ada lagi kah? Silakan 3528888 nama 145477. Jangan lupa ya. Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Oke, kanggo Bang Alki Halagone ke dari Ella Susanti, Gentah.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: uang di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Iya, iya Ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya Ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, bu, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke Ayang, papa OTW ya.
2: Halo Ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Mas, kayaknya ada kayaknya lagi.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mi.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
6: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampir.

0: batas paramon tarlingi saporete bersama Vitama Denvi Mata ya, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja, sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata. Ya Kang Kasnuri, terima kasih. Terus ada siapa nih? Dari Hidung Mancung di Pesarean, salamnya buat Papa HM, Pebi Belpas, Dewi Kunti, Uwer, Jasa Kerajum, Trio Pesek, Pak Hadi, Kang Kasnuri. Terus buat Mbak Atun, Mie Ayam Ceker, Ami Bakar, Madu Milela, dan buat semua balanda paramon dimanapun berada. Halo Wilujeng Siang, Setara Paramon FM Tegal.
1: Dukang siang, Mbak Nurul.
0: Manjat maning.
1: Jalan kali belum punya.
0: Iya.
1: Wartim ya, Mbak Nurul.
0: Wartim. Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting. Iya, makasih Umi Lela ya bersama Ami Bakar Madu ya. Iya, ini selalu setia dengerin Paramon FM Tegal. Lanjut ya, baca yang sudah SMS dan WhatsApp. Ada dari siapa ini? Ya, Bunda Eko Santi, makasih. Banes, makasih ya. Terus ada Mama Nadia juga, terima kasih. Mama Lani, halo Ibu Sri Mayam Cakra. Terus ada Umi Habibah pada gondrong di Watu Tunjilep 407 ya, yang lagi jualan bubur ayam sama soto. Merapat ke area sana ya, buat balansara Paramon FM Tegal yang ada di selatan sana. Kalau pengen bubur ayam bisa mampir di bubur ayamnya Umi Habibah sama Pade Gondrong. Ada juga soto, sotonya soto Lamongan ya, soto kuning. Seger pisan. Ya wis, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di patas Paramon Tarlinga Saporete jam 12 siang nanti. Ketemu sama Yosan Darista ya, menemani balanda Paramon beristirahat siang dengan lagu-lagu campur sari keloncong pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi. 101.5 Sara Paramon FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jen Ken, Soli Ken.
1: Iya Pak Haji.
0: Tolong kiye. Tulisan apa Ken? Pemberitahuan untuk warga bla bla bla bla bla bla.
1: Di Pak Haji. Laka-laka bla bla bla neka.
0: Iya Ken, mulane enyong ngongkon kon maca kena surat kiye. Matane wis blerengen Ken.
1: Kowe Pak Haji kena gejala mata minus. Mending Pak Haji ngunjuk vitamin dan atur baen. Endah penglihatannya normal maning. Aja guru-guru fulus karo wong ayu tuh gamblange.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 087743178223.
5: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
6: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
5: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
6: Iya jeng.
5: Wis, maring Primco Ferry ben, cabangnya juga akeh. Serada di anak, waroreja anak, kemantran anak, mejasem pe anak cabangnya kak. Terus, penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak ben, lumayan lo jeng, oleh prele.
7: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
4: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
8: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Digital. Selamat siang dan apa kabar Balan Setara Paramon. Ketemu lagi sama Yus Andarista ya, seperti biasanya di Parasari Siang. Untuk kesempatan siang hari ini di hari Selasa 16 Juni 2026 ya, bertepatan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah. Selamat Hari Raya, selamat Tahun Baru Islam ya. Mudah-mudahan tahun ini kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, para sari hadir ya. Ada teman-teman campur sari, ada juga teman-teman keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda. Anda yang mungkin masih sibuk dengan segala aktivitasnya juga tetap semangat. Dan untuk Anda yang mau berpartisipasi, silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa gabung melalui voice call di 352888 atau di 6145477. Dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan SMS online di 0852 9319 9588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari akan ditemani oleh produk-produk dari PT The Nature Indonesia. Ada Habu Top Abad Herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Monggo ya dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya silakan Anda bisa mendatangi apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Star Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramon di Jalan Raya Dampyak 132 Tegal. Tragedi dari Kutang dulu ya, saya hadirkan masih untuk mengawali kebersamaan kita. Spesial untuk Anda Balan Star Paramon FM.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
4: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
5: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
4: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
5: Iya jeng.
4: Wis, maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Suradadi anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus, penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prelek.
6: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primkoperi pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primkoperi pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primkoperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primkoperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
7: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Ya, kembali lagi masih ada Yus Andarista ya di 101.5 Star Paraman FM Regial. Masih di Parasari Siang, teman-teman campur sari dan juga teman-teman keroncong masih akan terus dihadirkan untuk Anda ya. Rujak jeruk baru saja dihadirkan. Ini lagu disuka banget sama Bude Emut sama Ayu. Saya play lagu ini, mereka berdua langsung liar-liar. Pengin pupuan. Yang mau gabung yuk disapa dulu di 3528888. Halo, selamat siang Mbak Lanesta ada Paramon.
1: Halo Mbak.
0: Halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Paramon FM.
0: Parasari. Campur sari ne sapor rete. Naman. Dalam. Gani ah capek mungkin mah, tapi nggak sekolah padahal ya libur ya mah ya
1: libur
0: mah seneng bari ya ya si semangat kan berarti lagi hawa nih ngantuk ya Gani, apalagi asik itu nonton su
1: orang nyaluk lagu lah,
0: orang nyaluk lagu sih, nyaluk apa
1: nyaluk
0: duit. Ket, anggresa iki mene. Nyong akeh duit ge ya. Sungkep kok men.
1: Akeh duit
0: e, kae hebut. Oh, yo sing akeh duit e hebutep ta kae yo Kang Bawor, Mbak Nurul.
1: Ora lah aku malah ora.
0: Ora percaya sih yo kok duit e nyong kan men yo, ya Allah.
1: Tapi nyong ora pengen nyaluk, malah pengen
0: beli warisan. Akeh nemen mah yakin ya.
1: Oke.
0: Anak, rongebunen, limangebunen. Ada Dude Mut sama Ayu.
1: Oh,
0: biasa, biasa. Iya, ya biasa kue pasukan bolang. Angger mana ya anak agenda bolang. Dalam ah.
1: Orang bolang
2: areng. Ayam.
0: Bolang areng di mah?
2: Ayam paling magrib.
1: Iya, biasanya bolang areng.
0: Iya itu mau bolang entahlah mau kemana. sing mending jare panas-panasan luru angin ya.
1: Salam menggo. Niki ya bolang ya.
0: Nji.
1: Sehat semangat ya.
0: Oke.
1: Pertahankan.
0: Pertahankan. Pertahankan kembolanganmu.
2: Yuk, saya bolang ya.
0: Oke, oke.
1: Iya. Waktunya
0: kan ya. Ari
1: bolang
0: we. Iya, makasih ya, Nak. Iya, ya. Iya, iya. Waya zaman semono ta iya bolang ya. Luru wae put apa namanya sing di anu. Iya, hati-hati.
2: Iya, ya.
0: Sing ditutul ngincup arane apa ya, Mah? Sing ditutul ngincup. Oh, Ayu. Ditutul ngincup.
1: Apa kue miki?
0: Apa ya, Mah? Putri Ayu. Apa sih Putri Layu? Kan ada ya. Iya, Mah. Aku ingat kecilnya aku kalau jalan-jalan pagi-pagi. Iya, ditutul langsung ngincup ya, Mah.
1: Iya.
0: Iya, saya kayaknya nih anak es ya nak.
1: Tapi kasih apa atin ber.
0: Oh iya ya.
1: Tenang herbal.
0: Iya is. Seperti kayak apa daun kelor juga ya bagus ya.
1: Daun kelor.
0: Iya.
1: Terus kayak si arane kayak ini apa ya?
0: Apa?
1: Arane.
0: Pokoknya ternyata kayak.
1: Ini apa sih lah?
0: Oh. Ben, iya wani hong kayak kalis pokoknya
1: iya yang pernah
0: iya
1: terus daun bidara juga
0: iya
1: alami ya
0: mangga mah
1: ngomayot ya
0: nji Mbak Nia
1: karo wong ireng ya
0: oke okay.
1: Mama Ikhmat juga
0: Ami bakar madu Umi Laila iya Rio, Mbak Nia. Nia melu bolang. Wis ucul Mbak Nia.
1: Mbak Nia
0: aku langsung mau. Mbak Nia ora mah di WA Siriane ori ya, aku melu. Mbak Mudrika Zen.
1: Ji.
0: Oke. Junit, Mama Lani selamat siang.
1: Siang
0: Mama Nadia, selamat siang.
1: Selamat siang. Trio pesek ya.
0: Amelia, selamat siang.
1: Amelia. Mas
0: Kenal
1: saya.
0: Kang Raju, Kang Raju. Nji. Ya.
1: Ayang Jasak.
0: Ayang Jasak, ya. Apa kabar Ayang Jasak?
1: Terus nggak umkas nuri mama bibi. Apa alul umutin balehaya.
0: Injing. Oke.
1: Kamu di malam, kamu kan bengi. Pas acara doa bersama, saya dia karokenan karo ibu kemoy.
0: Oh ya.
3: Kunci.
1: Ya mama bibi oh, ya. Apa iya?
0: Oke. Ji.
1: Terus ngo kue om. Debi bapak di kondrong aja.
0: Iya mama.
1: Ngo. Hai om.
0: Siapa lagi?
1: Wa Ato
0: sama Ma'i.
1: Iya. Nok Anggun. Terus ngo Afur kon.
0: Anji.
1: Marti buat Rini.
0: Iya. Fitter.
1: Kang
0: Ya. Yeah. Albar.
1: Nji. Ayo, Barina.
0: Pingi ya. Lagi dina minggu aku ora ketemu Mbak Yos ya. Teka apa ora Kang Junit?
1: Kang Junit ngomong etok.
0: Ora teka ya ora ketemu Yos ya, Mama.
1: Ora teka kon ketemu.
0: Ora ya iya. Iya. Oh, lah picak. Semuanya saja ya, Ma? Oke.
1: Terus jane ngo Mama Lani.
0: Iya.
1: Neng titik kene.
0: Wong kaene sih. Wong kaene urut salami.
1: Wong kaene. Wong kae Waspardo.
0: Iya.
1: Salami.
0: Oh, wes. Eh spesial biasanya bubuden.
1: Ora lah.
0: Saiki spesial mani dene nomor pertama nyalamine. Oke. Ji. Waalaikumsalam demlak ting-ting. Jos, terima kasih Mama Lani. Bersama dengan Dede Gani yang ada di kawasan Munjung Agung ya. Banes pripun Banes? Selamat siang. Selamat siang Banes Manes ya. Iya, emang kok paguyuban berikutnya biasa ya. Sangunis ngakin teman Banes. Aja tempelan nang batuk. Karena kumpul lagi gede-gede nanti. Wis pada OTW Banes. Iya, mikir pada kumpul. Bacaan pan gede-gede nanti. Masa kumpul nang tujuannya mono lah sih. Sekedar ngumpul dan gendu-gendu rasa lah ya. Ya, mau gabung lagi di 352888 atau di 6145477. Silakan ya. Dan untuk ada balan setara para Mana FM Regal, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari ya. Habudop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Dan untuk mendapatkannya Anda bisa mendatangi apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dapyak 132 Tegal. Halo, selamat siang Balanes Star Paraman.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sarine. Nah, kayak udah.
4: Memang.
0: Itu nanti jam 2. Bang.
4: Galem.
0: Oh iya, sudah makan siang. Itu nanti jam 2, Bang. Ini jam berapa? Dilihat jamnya dong, Bang.
4: Ini jam 2.
0: masih 1 jam setengah lagi kan. Kalau di sini jam Mila kurang

0: kita cenderungan ya
1: apa-apa
0: kenal dengan kayak
1: oke ya orang penapen orang penapen emang kelalen bang
0: aku nyaluk casing latang
1: faktor
0: boleh casing latang kemantungnya lo so anak
1: anak
0: kakek mesti kemantungnya lo so ya kan so putas bewis kah.
1: Iya, nyong sing ngeliat, wis nemu.
0: Oh, aku kan ngeliat ini sing ana.
1: Iya, miki arah miki apa yang judulnya? Kumantungnya rasa.
0: Nah, sini tanya banyak nemu sih yang belum tak. Jaluk monong, sama nemu ini maning-maning buatan nenten.
1: Yang buatan nenten ya, saya bilangnya buatan nenten dong. Kumantung. Salam ya, bang. Boleh
0: ini, selamat pagi, boleh ini.
1: Mbak Nia, Mbak Nia. Boleh
0: ini, Pak Mutiono, senang ini ya.
1: Ya.
0: Udah kasih puluh bawa ya. Mama Nadia, Mbak Saat Jakang Awang,
1: Bang Parjo.
2: Sugeng siang, Kang Bolu.
1: Kang Parjo, Kang Parjo.
0: Kang Parjo, Kang Parjo di Wong Edi Jado, siapa apa?
1: Kang Junet.
0: Net, net kan boleh bisa melebu net melebu.
1: Iya, Kang Junet. Kang Junet.
0: Beri kau ketemu.
1: Iya,
0: saya
1: iya.
0: Kau ketemu.
1: Jurung ketemu ya.
0: Kayaknya belum.
1: Orang tahu teka ya? Apa pernah?
0: Kemen sih.
1: Oh sering, aktif. Oh sekarang lagi cerita lagi pengen nong madis. Mbak Amelia.
0: Lagi neng situ mangkat temu beli kau lagi kue.
1: Kalau di situ saya enggak, iya masih awam. Orang ngerti si Cine. Bang I, Bang Albe ya.
0: Iya kenal ya, wae.
1: Rundek.
0: Ya beli lah.
1: Sing rundek nyong bang, sing rundek nyong bang.
0: Alah ngomong apa lah
1: Kang Raju.
0: Oh ya, cek lomi wa ia.
1: Wa atau ma'i.
0: Ini ya, wa atau ma'i ya. Mumpas mauin ya.
1: Ya.
0: Ya.
1: Semuanya saja ya bang.
0: Aku nepan sarapan kayak
1: bayu. Sarapan jam segini sih bang.
0: Ya memang belum makan nasi dari pagi.
1: Di nanti ya, itu iya. Bang kenamah lo bang.
0: Ngemil.
1: Nanti emahnya kamu.
0: Ngemil. Esok ngemil esok.
1: Medang tak orang gue ya.
0: Iya.
1: Mak meroti kayak yang balat.
0: Pengen apa medang sampai antar sama nato.
1: Masa medang inyong medang di kancani yos itu. Nah, iya.
0: Kalau beli paham medang apa sih?
1: Apa sih?
0: Medang.
1: Oh gendong. Oh gendong. Emben. Ya sampai nara kuat. Ya sampai nara kuat medang inyong.
0: Deketnya beli wani ya.
1: Ya nara kuat sampean. Bisa nih lu tak lu tiket tak.
0: Deketnya beli wani ya.
1: Orang wani ngomong etak.
0: Kalau beli paham medang.
1: Medang. Ya kayak mikir sih dijelasin sih ya. Di pedang kan, di pedang.
0: Kayak di pedang di tanah.
1: Kayak bayi. Oh kayak gitu. Itu kayak bayi ngenong di oyong-oyong ngenong. La ilaha illallah. Itu kan medang kan. Duduk. Ya
0: sih.
1: Oke.
0: Ngomongnya mana-mana. Kalau gue beli mutin-mutin. Melasih dia. Dia mau kacar hati. Gimana sih.
1: Ya seorang.
0: Aku nepan mutun sama nemu yang munyang siling bulu
1: tak. Oh ya orang apa sengaja.
0: Lah kayak aku senang mancing.
1: Kang Raju segitu. Waalaikumsalam. Dumbulah keting-ting Jos. Terima kasih ada Bang Al ya yang ada di kawasan Lebak Goa ya. Oke, boleh satu penelpon lagi di belakangnya Bang Al. Halo selamat siang Balon Wisata Paramon.
3: Nampun sore ini sapa receh.
1: Wah, nemong.
3: Saya tahu.
1: Iya ki, semi-semi ngantuk ah sak.
3: Kabarin, Mbak.
1: Kabarnya baik.
3: Syukur alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Wa syukurillah. Akhirnya jasak racun bisa nyanyi. Nyanyinya apa mikir cak ya wingi sak. Sak. sak. Pripun Kang Raju? Ji sampun dahar nok yos.

saya dari 5 sudah makan. Tapi belum yang ketiga kalinya. Jasak bar ngapeli aku Mbak Yos, tapi orang gelem minum teh apalagi maem. Primis sisak maksudnya apa ke burini kuwe nang kono akeh lawan akeh segem Mbok Yao ya mung ngrama aja mampir to. Kon meto ora gelem. Nen watir ngokon gawe gula dewek burini. Soalen tang maring mama Nadia kon gawe gula teh dewek ya. Apa dia Mbak? Mau apa nih ada penyiar? Iya, Nji Mbak Amelia. Saya menggantikan Eyang Yoyo. Eyang Yoyonya lagi sakit ya, sudah resign. Oke. Ini siapa ya? Bunda. Masuk. Siapa ini? Iya, enggak dikasih nama ya. Oke, ya. Yang sudah ya, yang mau gabung lagi ada mie ayam cakra, mie ayam cakra, Mbak Atun mie ayam ceker yang ada di kawasan Werkudoro. Selamat siang, aduh, nembe pengeledek jasak ya. Kudune nggo spray oh Mbak Yos, diben, ya. Kudune nggo spray Mbak Yos, diben apa nih kue Mbak Atun? Panes, alhamdulillah, kebiar. Waduh, Banes. Waduh, Olivia lagi gedein menes ya. Ayo, makan-makan nones. Oke ya, langsung saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Bang Al ya. Oke, ada Mawar Bodas. Yang lainnya yang mau gabung lagi ya nanti di sesi berikutnya saja. Dan beri 101.5 suara para mana FM Tegal bersama dengan news anda Rista di Parasari siang. Masih ada tembang-tembang campur sari dan juga tembang-tembang keroncong sampai di jam 2 siang saja ya. Untuk semua balane suara para mana FM Tegal, selamat siang semuanya. Terima kasih untuk yang masih saja terus setia di

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo, RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT01, RW02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT01, RW03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT06, RW02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48, Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Besok ada acara gak?
1: Kenapa emang pak? Tanya ada acara segala. Mau ngapain? Atau bapak mau ngajak ibu jalan-jalan ya?
0: Ya pokoknya pagi-pagi habis sholat subuh.
1: Gasik amat. Mau ngajak jalan kemana sih pak?
0: Mau ngajak ke sawah. Jadi sore bapak lihat padi-padinya udah siap panen tuh. Keburu habis dipatokin burung bu.
1: Kirain mau ngajak piknik.
0: Ya kan itu juga piknik bu. Ke alam bebas. Iya, sambil sih lihat matahari terbit. Indah kan bu?
1: Ya indah sih pak. Tapi emang gak nyuruh orang aja buat panennya? Soalnya kalau habis dari sawah, ibu suka pegel-pegel badan, kayak ringsek gitu loh pak.
0: Tenang aja bu, bapak udah beliin habutuk dari pagi. Sengaja biar diminum sekarang nih. Habutuk buat herbal ramuan Arab yang paling top. Ibu minum aja 2 kapsul 3 kali sehari. Besok sebelum berangkat ke sawah lagi juga minum dulu, biar badan selalu fit.
1: Oh, yang suka diiklanin di radio-radio itu ya pak? Yang top-top-top itu kan? Katanya bisa juga buat membantu mengobati penyakit dalam ya pak?
0: Iya bu, betul. Pokoknya khasiatnya jos. Udah banyak testimoni, halal dan udah BPOM. Plus tanpa efek samping.
1: Oke deh pak, besok ibu siap ke sawah deh.
0: Oke deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

0: di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi

di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Tegal, masih bersama dengan Yus Anda Rista ya, Demang-demang Campur Sari dan juga Demang-demang Keroncong masih akan terus dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai di jam 2 siang saja ya. Dan tentunya kebersamaan kita di Parasari masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan arep yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung lagi di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat siang Balane Star Paramon.
1: Saporete.
0: Neman. Iya.
1: Ya.
0: Maju lagi. Iya, durung sempat minta lagu yang seknya. Iya sih, pisane sih sak. Pisane tiba-tiba terputus begitu saja. Iya. Lagune apa sak? Apa sak?
1: Walang
0: kelek. Si saat ini pime si sak. Walang
1: kelek.
0: Oke.
1: Di paling gedung.
0: Terus? Lah nih sak, sampean bisa nyanyi kok sak. Aku juga merasa surprise. Ya sak ternyata bisa nyanyi. Walang kian nyanyi maning sak. Nyanyi maning lagu ini prima miki contoh. Walang ke walang. Walang kelek. Duduk. Sak.
1: Halo.
0: Ah, bula. Kok nyanyi yo.
1: Salam.
0: Iya, Mama Nadia.
1: Mama Nadia wong ndi, Mbak?
0: Sampean gak ebar mampir maning Burini, Pak Pramudiono.
1: Iya.
0: Terus ketemune siapa Burini tok?
1: Burini.
0: Ya, Pak Pramudiono ne di rumah ya.
1: Jelas maning salat yo.
0: Sapa? Sapa sih man salat?
1: Pak Pramudiono.
0: Pak Pramudiono. Iya. Ya kan anak Burini ngentos siriin kan mboten napa-napa.
1: Ora nyong ora seneng jagon kaya kowe.
0: Ya kan lenggahan teng riku, teng niku kan posisine warung. Sanes nih, dateng Burini niku kan warung, warung makan. Iya. Ya mboten napa-napa lenggahan teng riku sejam kali jam digong jam. Niku warung makan, jasak sanes warung remang-remang.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Mangkane mboten napa-napa, monggo kerso. Ya, lenggahan teng riku sak. Ngantos ndalung ya mboten napa-napa. Tapi Burini wangsule sonten.
1: Sampai ngomong
0: sampai ditilar tengriku mau tanam penopo
1: sang
0: tengji sangu bantal piambat saking griyo bukan main jadi remang lebur ini ya suka suk jeblok ya
1: jeblok
0: iya
1: opot-opot suka-suka
0: opot-opot opot-opot kaya apa sak Lah iki sarane si Bang Almon ini tak pedang, aku tak pengen medang yos. Artinya aku medang kayak nyeruput teh ya. Medang pi memang sudah sak. Gendong ngonong sak.
1: Medang minum.
0: Iya ya, aku taunya seperti itu.
1: Bangar medang, medang gue cekelan nang pundak, gue medang.
0: Oh, medang cekelan pundak. Tegendong osak. Oh, berarti tangannya dislamprehna nang pundak. Oh, ku arane medang.
1: Iya, iya.
0: Ayo, iya tak pedang kayak gitu ya, Sak. Oh, iya, iya. Matur suwun nggih wong tua. Si, matur suwun nggih tiyang sepuh.
1: Iya. Terus
0: kok apa sejaman mien apa pribe ya?
1: Iya. Ngomong malah nih kalau dedekan ini
0: Kang Raju iya Amelia hadir
1: Amelia.
0: Monitor
1: kenal Amelia
0: Nji, Kang Junit Mbak Atun mie ayam ceker Rosa
1: aku mau lewat marah Mbak Atun
0: ngelewat tok percuma ya Mbak Atun ya
1: Tri asik kaya sokeman.
0: Iya bingung mau naruh motornya di mana ya, Sak?
1: Iya.
0: Sampai langsung mlebu maring warunge, Sak.
1: Kenapa?
0: Jelur, ya ora apa jeluruk kaya Valentino Rossi ceritane.
1: Ora melak,
0: waktu kuwi ya. Waktu kuwi sampean ngapain lunga-lunga nggo motor remelakan? motor remelaka. Ngapain nganggo
1: ngluyur?
0: Ngluyur ya rem nganggo. Ya udah rem rem otomatis susah kan nggo sikil seret kayak gue.
1: Ini ledes
0: dong. Ya resiko. Mbak Mudrika Zen, Mbak Mudrika.
1: Apa ya?
0: Iya.
1: Mbak Mudrika Zen, Mbak Mudrika Zeno.
0: Ji.
1: Purini Pramudiono.
0: Ji.
1: Mbak Pepi.
0: Iya, Pak Wartosipun. Pak Wartosipun pripun? Cari Mbak Mudrika. Jawab apa sak? Nyongrep sen jawab apa sih sak?
1: Alhamdulillah, sugeng.
0: Pripun Pak Wartosipun?
1: Alhamdulillah.
0: Pripun Pak Wartosipun? Pripun Pak Wartosipun?
1: Pak Wartosipun apa? Sipun kabaripun
0: udah menunggu. Tulisannya kayak kue memang Pak Wartosipun. Kayak bahasanya Mbak Atin, Mbak Mudrika.
1: Iya,
0: Kang Edi Dados hadir.
1: Edi Dados.
0: Grup Relep Jeger. Iya, anggane ana po ceritane iki Kang Edi Dados kirim foto wingi sih sak jasak lah ka apa Analin. Tak coba tak perbesar nyampan ngomong imit ngomongan. Alah nyampan ngomong imit. Oh, lah kan jasak ora melu lah ora hebat lah. Jasak balik di Siti. Bahasa ada. Bahasa ada Om Awang. Heeh. Ji, Mbak Nia, Mbak Nia.
1: Mbak Nia Bogare.
0: Oke.
1: Mertian.
0: Banes.
1: Banes Sungkring.
0: Jasak bisa nyanyi lus neng pinggir Kaligung, lus. Bisa niku dumaring Kaligung si pipi ya sak.
1: Belajarin kok.
0: Oh, belajarin neng Kaligung. Nang tengah-tengah laut ngonong sak. Apa nang tengah-tengah jembatan?
1: Orang Kaligung.
0: Neng Kaligung, iya kan? Gu Kaligung ke berarti kan ana jembatane oh ya.
1: Kaligung ya tuh, wis sing ngene anjung mana ya tuh.
0: Oh iya. Nang kono nang Bruk Abang.
1: Nang Bruk Abang ya Kaligung.
0: Kaligung. Iya nang kono kan.
1: Iya.
0: Wingi berarti latihane nang kono sampean, pisane sampe nyanyi nek elis nemen.
1: Iya ya
0: benar. Lis nemen ya.
1: Adoli Bu Ida.
0: Heeh.
1: Mama Dira, Mbak Amma.
0: Wingi lagune judulnya apa sih sak sampai nyanyine sih sak?
1: Lagune Cinta Sampai Di Sini.
0: Lagu ada Cinta Sampai Di Sini sak.
1: Iya.
0: Oh. Wingi nyanyine pipi ya sak?
1: Barulah sekarang aku. Sampe nang ngene wong tua.
0: Durung, durung ram, durung, miki suarane, miki elis, ya Allah, elis nemen, ya Allah. Durung, durung, durung anjok sampai mati.
1: Sampai mati.
0: Nyampe kerungu sampai mati nih, kayak apa nade nih?
1: Ya Allah, sampai mati. Sampai hati.
0: Nyanyi nih, sampai hati, sak, oh. Sampai, oh. Pokok sampai
1: hati.
0: Oh sampai latihanin
1: cintaku yang suci mulia.
0: Nah, nengkana enak nemen ya Allah. Bisa nengkana nengkana nada nih. Lah kan cengkuku secuil-cuil. Berarti gara-gara nyo. Berarti gara-gara. Oh, Bania duduk anteng. Bania kan lelet biasanya juga gede. Cuman iya, keder, Yos. Kayak juga depan modelnya prima, Yos. Cengkok. Enak, Sak. Sak, kok tak dina minggu sampein karaoke ya, Sak? Nang Arvan apa nang Kang Bawor ya, Sak?
1: Iya,
0: lagu ini singgih maning, Sak.
1: Arvan, waktunya
0: nandang. Oh, lagu ini kayak maning ya, Sak?
1: Lagune.
0: Ki maning. Nyompen krungu men. Oh, nyompen krungu iki. Ora nyong wong iki sih penasaran nyong wingi lagi durung puas. Ya sak. Ya ora, maksud kan ngene kan nyanyi nang kene miki enak nemen. Cengkoke ana. Kan anak-anak ngliak ngliuk kayak rada ana. Wingi to lak.
1: Ya wingi ana. Wis pundak sekali banget tuh.
0: Oh, sampean ceritane grogi. Iya. Iya, dikelilingi oleh para wanita-wanita centong.
1: Iya.
0: Dan para
1: dan centong
0: nanti. Oke, di merasa diperebutkan nemen ngonong lho.
1: Mendengar wanita yang rumbut
0: bae. Tapi juga paling asik kalau iya saya. Pengennya tak selalu. penyu Mbak Yos, ari latihan casak cari mama Nadia. Iya. Wesak. Tumblak ting-ting. Aduh, yen belakangnya jasak. Mbak Sa'ada. Pripun Mbak Sa'ada? Ulangi maning Mbak Sa'ada. Halo, selamat siang. Dia ya nyublek ya. Mbak Sa'ada wis gemboran. Mbak Yos, nyungus melebu. Jangan-jangan jasak kesundul Mbak Sa'ada ki mulane nyungsep. Halo, selamat siang Balane Sarah Paramon.
1: Hola, selamat siang.
0: Selamat siang juga. Nemen lah, jebule dudu Mbak Sa'ada. Padahal Mbak Sa'ada sing wis Yos, yang mlebu. Yos, yang wis mlebu. Mlebu
1: maring ngendi
0: lah Miki berarti Miki protol kecana kayak Kang Doli.
1: Iya, ben mlebu ke Miki sing aku.
0: Iya. Siapa? Iya, tapi urung durung puas soalnya urung nyaluk lagu nembe assalamualaikum langsung mlorot.
1: Mlebu
0: dower.
1: Dower dower masih
0: oh dower nganti lah menek nang gonya apu latar ya
1: nang go sampiran tanduk
0: ada aja lah apa ya lah apa carane Mbak Sa'ada lah apa ya Kang Doli nakal Kang Doli nakal iya segini Kang Doli ya, aku langsung buka padahal Mbak Sa'ada kurang gercep maning.
1: Oh, apa yang kurang gercep
0: Mbak Sa'ada Mbak Yos nyung lebu nyung langsung jasa kan nyung sepo ya aku langsung buka ternyata halo loh lagunya apa nih Kang Doli?
1: Lagune Bogering.
0: Bogering, oke.
1: Okay. Gampang gue ke Bogering. Rame ya.
0: Enji.
1: Rame melu, media jasa keracum. Masa ngorong Mbak Sa'ada, maaf ya Mbak Sa'ada. Makasih karena tiba gantinya sama Mbak Ane. Ini aku karet.
0: Masa tiba mau ini makasih?
1: Iya.
0: Innalillahi ngono.
1: Tambahan iki dadi.
0: Apa ora sudah tiba tambahan
1: iki? Iya.
0: Ora lara. Rasane ora sudah lara. Oke.
1: Budi Abiba pada gondrong. Mama Arisa ya.
0: Iya.
1: Selamat siang Pak Al AAO.
0: Nji.
1: Ini Abdillah di Jatoto ya. Jengat ini. Jakusin,
0: Jengrobi
1: juga masih ya.
0: Iya.
1: Handoko, Kak Samsu, Kak Rudaiman. Pungkas Nurin, Mbak Wiwin ya. Apa Sahrul. Orang-orang Mama Nisane, Mama Nadia, Trinil, Tari Tungteng yang ono. Siang di Mama Sira, Mbak Am ya. Di Mama Asna, Kamu Kuton Baroyati.
0: Iya.
1: Di Mandoleman, Nasir Mandela, Kak Kamari juga masih yang mintel.
0: Ji.
1: Sang Aktif, Jengrani juga masih yang saya lupu-lupu. Sang Parjo juga ya masih yang.
0: Oke.
1: Insan dulu ya Mas Wita.
0: Ji.
1: Di Mama Lani, Pusati Purbowo. Sama siang di Sri Depi yang Pip Kacul.
0: Oke.
1: Mana kabarnya Pip? Rabani. Lenor tapi super ya. Asia konyel. Ida Pacul, Rani Pacul ya, Tata Pacul. Le Peter, Jenar Jahit. Le Albar juga ya. Siang le Somani ya. Ini aku sih mau ya.
0: Mbak Nia.
1: Iya, Puri ini Pak Pramudiono. Mas Teddy Dewi Kunti, di Santo Yong Tahu Mama Fida, sama siang Ami Bakar Madu, baru Umi Lena. Kan buka mana orang ya Mbak Yos?
0: Oh, udah dua penelpon.
1: Oh ya sudah, aja rata ya.
0: Bang, Mbike, Banes.
1: Oh, Banes sih.
0: Banes wingi teka ya lin joget ngawak awik nemen.
1: Oh iya, peti yang peti yung apa ya
0: laku sama baik diseruduki kabe daning Banes
1: lho ya, anu joget peti yang peti yung kaya perikenangan
0: kan Dadi dan dhuwur ya diseruduki kabeh. Kang Doli saiki dadi gege, Mbak Yos.
1: Siapa?
0: Carane bane.
1: Gegahan, Pak.
0: Iya, si Minor gege, Bunda Santi Purbowo.
1: Bunda Santi Purbowo juga manen-manen.
0: Kang Edi Dados. Kang Raju, Kang Raju.
1: Kang Raju mesti yang Lines, Nesa, Mimes, Nesa, Nesa.
0: Oh, Pak Mama Nesa, iya. Is gadis nih no. Amelia, Amelia.
1: Amelia juga ya.
0: Bang Al, Bang Al, Bang Al.
1: Bang Al, Bang Al.
0: Ji, oke deh.
1: Mama Ari, Bapaknya Ari.
0: Oh ya.
1: Siang.
0: Ripun Bang Al, sendal-sendul bae Bang.
1: Mlebu ya
0: sendal-sendul. Wis sendal-sendul bae sih Bang. Oke.
1: Okay. Aku mau jasak mlebu jadi ke mlebu man. Aku mimpi apa pimen
0: ya. Jasak soal jasak penembe assalamualaikum penasaran urung jaluk lagu wis langsung nyungsep. Dadi ini berusaha mlebu maning.
1: Ora apa-apa wis.
0: Ora apa-apa wis.
1: Masih mang ora mesti kitone ya.
0: Oke.
1: Wantes-wantes jendol dawet.
0: Ya Allah.
1: Ole.
0: Wis.
1: Wes lah, pura ini bapak sikin.
0: Enji.
1: Spesialnya nggak pong sing.
0: Mentiung, mentiung.
1: Mentiung, yang mentiung.
0: Berarti nggak panas, Nes. Apa nggak? Apa nggak manes?
1: Yang mentiung nyakak aku tuh bayi Yos
0: lah. Iya, nyong tak kuat toh. Nyong dong nggak nyakak tak kuat ya.
1: Iya kuat.
0: Kuat, kuat men kuat kuat. Oke.
1: Manes saya ingin tak orang manes.
0: Manes buatan buat manes kayaknya hadir ya. Iya Banes, kayaknya ora.
1: Ora
0: bebas, bebas, bebas mulane, mulane ngibing terus sih juga dan pas.
1: Mulane
0: sudah sudah.
1: Manes cara melu ya
0: penting. Dah Manes melu tak anteng loh, jago.
1: Ah ya iya. Nungkruk terus.
0: Tungkul ya.
1: Cakap terus menina.
0: Iya isti, melune isti.
1: Yang mulai kelas artis. Nah, ke mana sih langsung petiang, petiang, petiang.
0: Oke deh. Samun.
1: Ya, wis matur suwun.
0: Nji, nji, nji.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublek ting-ting.
1: Jos.
0: Terima kasih. Ada Kang Doli. Kang Doli ya yang udah di kesan dampiak. Lagunya gebuk-guring nanti ditunggu saja. Ya, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda. Balanes Arab Ramon dengan mengkonsumsi Habotop setiap hari ya. Habotop ini obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Ini bener kok musiknya seperti ini sih. Saya cari lagi ah. Saya cari lagi dulu nih walang kekenya. Musiknya durung tung tung durung tung ini dia. Aduh. Saya dapatkan dulu untuk ini ya permintaan dari Kang Doli. Nanti saya cari lagi walang kekek yang versi lainnya ya Sak ya. Musiknya kayak yang mencurigakan Sak. Ya jangan lupa untuk mengkonsumsi Habotop setiap hari ya. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Dan untuk mendapatkannya silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Sahar Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Kebogering Kang Do.

Baik, kembali lagi masih di 101.5 Sahara Paramana FM Degial. Ada walang kekek saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Jansa Kerancum yang ada di kosan Harjo Sarikidul ya, Bu Santi Purbowo. Ayo, aku nagi lagu lagi wingi. Durung diputer lah, apa sih? Witing Asmoro ya maksudnya ya. Saya searching gak ada Bunda Santi. Adanya Gubuk Asmoro, Ketaman Asmoro juga ada. Lungiting Asmoro ada. Tulisannya Witing. Witing Asmoro. Lungiting Asmoro yang kalau Lungiting Asmoro ada ya. Oh, yang dimaksud itu ya Bunda Santi. Oke, Lungiting Asmoro ya. Kalau Witing Asmoro itu dicari agak muncul. Oke, nanti di akhir acara nggih. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online. Coba saya bacain satu per satu. Ada Mbak Mudrika Zen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Nokia Skulo Mbak Mudrika Zen. Ingkang wonten ing sida mulai absen mawon no. Pinci. Kemudian di belakangnya Mbak Mudrika Zen ada Mbak Nia Bogares juga, selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kang Junit juga terima kasih sudah hadir. Kang Parjo juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mbak Amelia juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Bu Rini bersama dengan Pak Pramudiono Sugeng Sonten Nugi. Kemudian ada Kang Raju Sugeng Siang Nokios. Kang Raju kalima masih Lisbon, sarang kelima bedadari ne salam kegembala ne Sarah Paramon. Salam manis buat si kembar Nok Isna, Nok Windy, Nok Kesa, Nok Anissa, Abas, Maturunewu, Nokios Nji. Samudahar Nok, sampun alhamdulillah. Lagunya sudah dihadirkan ya Kang Raju ya, Kelinci Ucul. Di belakangnya Kang Raju ada Kang Edi Dados juga hadir. Terima kasih. Mama Nadia juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Mbak Saada bersama dengan Om Awang ya, sing wurung. Wurung online. Sudah masuk tiba-tiba mungkin durasinya enggak sampai ya. Baru mau mencet lagi. Wah, wis sing mlebu akhirnya Kang Doli Dodoli Pret. Di belakangnya Mbak Saada, Banes Manis juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Kemudian Bu Santi Purbowo, nji Lungiting Asmoro, nji Bunda Santi, Kang Raju, iya. Oke, okay, oke. Dan di belakangnya Bunda Santi Purbowo ada Bude Eravana juga selamat siang. Jeng Yos, Bude Eravana nyuwun sekar. Rangkaian melati juga sudah dihadirkan tadi di awal lagu ya. Salamipun kangge sedoyo balane Sara Paramon mawon. Ji matur nuwun. Ya, dan sampai di sini pripun Papa Haim pripun? Katanya mati listrik, Pak. Papa HM juga selamat siang ya Papa HM ya. Baru monitor kah? Ya. Yeah. Selamat siang Papa HM sudah hadir. Oke. Ya sudah, sampai di sini saja kebersamaan kita di para sari siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Selasa di 16 Juni 2026 ya, bertepatan dengan tahun baru Islam 1448 Hijriah. Setelah ini Nadius Andarista hadir kembali untuk menemani Anda di Lanosta, ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70-80 dan juga 90-an ya. Bang Al juga selamat siang, terima kasih sudah hadir Bang Al. Kemudian Wa Ato sama Mai juga terima kasih sudah hadir. 101.5 Suara Paramana FM Tegal. Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

101.5 Paramun FM Tegal, Lakar.

0: Nah, ya sih enak. Ya sih acara apa menurut?
1: Kue arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Nggo sampeyan sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan, pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Suara Paramon FM di GL. Hai, hai. Halo Balane Suara Paramon. Ketemu lagi sama Isandarista. Kali ini saya hadir di Lanosta di kesempatan siang hari ini, hari Selasa di 16 Juni 2026 ya, bertepatan dengan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Selama 2 jam ke depan Lanosta hadir ya, ada tebang-tebang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore nanti ya. Yang mau gabung silakan, nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa berpartisipasi melalui voice call di 352-888 atau di 614-5477. Dan Anda juga bisa gabung melalui WhatsApp dan SMS online di 0852-931-9958. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada vitamin yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum ya, untuk mengkonsumsinya ya, 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Dan untuk mendapatkannya Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Landcare, trouble is a friend, spesial untuk Anda Balane Setara Paramon FM Tegal. Don't go anywhere, tetap di 101.5 Suara Paramon. Masih ada Usandarista, masih ada Lanosta, dan masih ada produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari, Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, barang 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Vitapedia, Teh Moro, dan Otibus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
4: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
3: Oh, ning prim coveri pitulas bumi harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
4: Iya jeng.
3: Wis, maring prim coveri bahen. Cabangnya juga akeh. Seradadi anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kak. Terus penake neng prim coveri pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prele.
5: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning prim koperi pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung anak promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Prim koperi pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Prim Koperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882 9006 9265. Prim Koperi

0: Prim Koperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Prim Koperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Prim Koperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Prim Koperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
1: Prim Koperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat,
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dam

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM The Gial. Masih Adius Anda Arista. Masih bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang dapat membantu memelihara kesehatan mata. Dan juga ada Habutab, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Lanosta masih akan terus hadir sampai di jam 4 sore nanti ya. Masih ada demang-demang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an. Hanya untuk menemani Anda, Balan Setara Paramon FM. Yang mau gabung di 352888 kita sapa. Halo, selamat siang jelang sore Balan Setara Paramon.
1: Halo juga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Teteh.
1: Sepanjang hari. Aku susah banget.
0: Masa sih?
1: Kok minggu-minggu baru bisa masuk.
0: Oh, kirain lagi cipuk ngulen nih.
1: Oh,
0: jam segini sudah nyampe ya. Jam sen.
1: Kalau pagi keliling kayak obatnya.
0: Oh iya. Paginya aktivitas ya, Teteh ya. Ya, berarti jam-jamnya Lanosta baru santai.
1: Oke.
0: Itu Kang Bawer tuh nawarin, Kang Bawer habis ngeborong lauk. Pauk. Enggak tahu lauknya apa sih, Kang. Sambal ijo. Dia lagi nyidam. Kang Bawer tuh lagi nyidam sambal ijo.
1: Oh.
0: Iya.
1: Iya. Berarti sama itu sama ikan dicolek.
0: Iya, ikan kalau enggak apa ayam goreng. Ipin upin.
1: Iya, digeprekin.
0: Heeh, betul. Teteh sehat.
1: Maya sehat, kabar.
0: Ini yang tanya duluan siapa, hayo.
1: Maya dulu, akunya kulit cerangap, Maya sudah muncul.
0: Iya, karena Teteh baru, lah aku kalau beberapa hari nggak dengar suaranya Teteh, seenggaknya nggak dengar suaranya, tapi kabar ya. Kadang miss call atau apa gitu, aku udah seneng. Maksudnya ini kan beberapa hari kan, kayaknya baru ini.
1: Kemarin BP-nya habis gangguan sih.
0: Oh iya, iya ya, nggak mesti ya, nggak selalu ya.
1: Kalau nggak mati lampu, gangguan wifi. Jadi
0: Iya dia, kebiasaan pakai wifi. Kalau nggak ada wifi, kita aduh, berasa hidup segan, mati tak mau. Iya. Lebay banget.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Sehat,
0: alhamdulillah, berkat doanya Teteh dan semua Balan Setara. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Iya,
1: mau. Kakak berada sama Arfa.
0: Iya.
1: Ayo, aku pengen lagunya itu ya.
0: Lagunya apa teh?
1: Perasaan ya dari Kristin Panjaitan.
0: Perasaan cinta.
1: Salam perdana buat Pak Yus bareng keluarga, sehat selalu, bahagia.
0: Amin.
1: Dan ada Kang Albar ya, Kang Peter, Kang Boy, terus buat Ahmad Ganteng.
0: Iya, Dian Pisesa ya Teteh?
1: Enggak, itu Kristin Panjaitan.
0: Kristin, ini kok adanya Dian Pisesa? Enggak ada Teh. Adanya Dian Pisesa.
1: Ya udahlah, Dian Pisesa aja.
0: Enggak apa-apa.
1: Udah, yang penting lagu.
0: Oke, Teteh baik sekali.
1: Lagu udah banyak
0: gitu. Iya, ini kalau ini udah masuk aja udah alhamdulillah. Lagu formalitas ya, Teteh.
1: Tidak ada Mama Kiwi Kang Saud ya.
0: Anji. Oke.
1: Okay.
0: Oke. Okay.
1: Juga ya. Mbak Ina Bumi Jawa, Om Awang, yeah. Bahasa adahnya, ada Bang Al, ada Mama Tia, Mama Elsa,
0: okay.
1: Jeng Robi, Anton Lawatan, Kang Agkawe juga ya, Kang Aryo, ada Mama Neng bareng Mas Bambangnya juga ya.
0: Terus
1: ada Mamu Tri Kajen bareng 4 anaknya juga.
0: Iya.
1: Yeah. Terus ada Kang Ridi Ansor.
0: Kang Ridi Ansor. Kong Cina Teh. Oh iya, kemarin ya. Teteh ya, yang ini yang bilang
1: ada
0: katanya.
1: Ini videonya yang Cina yang apa tuh joget terus ya. Kan jogetnya agak belakang jadi enggak kelihatan, dikira Mbak Ria gitu.
0: Oh, enggak ada Mbak Ria, enggak joget. Mbak Ria jogetnya pas sama Mak sama Wato.
1: Oh,
0: Iya. Ada di situ adanya Iyos, Mama Lani, Mbak Nia, ya, Mama Nadia. Heeh.
1: Mama Nadia ya.
0: Iya, yang pakai kacamata Mama Nadia kalau enggak salah.
1: Terus buat jasa kelanjang bareng Ibu Suhadanya juga.
0: Ya. Mister Gotrok.
1: Mister Gotrok sehat selalu ya.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Ida Martoloyo juga ya.
0: Iya. Mami Tika Leoni.
1: Mami Tika Leoni.
0: Iya. Iya, salam kenal juga. Bunda Septi. Mbak Am Kembang Pang.
1: Mbak Am Kembang Pang juga.
0: Heeh.
1: Ya. Ada Dewi Mecahya.
0: Heeh.
1: Mbak bareng Pade Gondongnya.
0: Nji.
1: Ada Mbak Eka bareng Mas Erwinnya ya.
0: Heeh.
1: Yumarti bareng Kang Sarnonya.
0: Heeh.
1: Ada Imam Cura Tohal Arobi juga.
0: Iya.
1: Terdengar juga ya.
0: Siapa? Kang Tohal Arobi iya, kadang muncul, ya, ya. Kadang nyungsep.
1: Iya. Soalnya susah sih dibayar pada
0: mungkin.
1: Cuma di acara jam segini teh rame apa tuh sepi banget.
0: Di mana di Teteh?
1: Enggak di Mbak Iyo, di ini di Paramon kalau acara ini tuh sepi banget, kalau online tuh enak.
0: Oh begitu ya, iya. Ya,
1: adanya aku aja.
0: Iya, iya, iya. Jadi
1: buat Ibu Rini bareng Mas Prambudi.
0: Iya, Banes Manes.
1: Oh, masih mantap.
0: Yeah. Iya.
1: Mama Ani Songom juga nih.
0: Oke. Okay.
1: Mama Lani bareng Dede Ganinya bareng Ajo.
0: Iya. Yeah. Wa Ato sama Mai.
1: Wa Ato sama Mai tadi.
0: Iya, yeah. Mama Frida.
1: Mama Frida udah Mama, makasih
0: yeah.
1: Ya.
0: Iya.
1: Heeh. Lalu di sana ya.
0: Nji.
1: Ridanya juga.
0: Ya.
1: Kang Rosikin juga, Kang Handoko.
0: Iya.
1: Buat Tangku juga. Ada Kang Edi Dadu
0: dan
1: Kang Tangku. Kang Mari, Kang Selamat Selalu.
0: Ada
1: Kopi Din juga.
0: Oke.
1: Okay. Ada Mama Alisa bareng Mas Agusnya.
0: Nji.
1: Nyiratu udah ya.
0: Nyiratu.
1: Nyirani Kang Aki.
0: Oke.
1: Mikir juga.
0: Iya. Kang Doli.
1: Kang Doli udah Kang
0: Doli. Udah ya Kang Doli ya. Bang Al.
1: Siapa?
0: Bang Al.
1: Bang Al udah
0: ya.
1: Bang Al yang punya L ya.
0: Iya.
1: Kang Ibni Abdila, Mama Silmi, Mama Uti, Adi Santoso juga, Mama Leha Gusia, Pak Haji Sarifin Nur, Mama
0: Pratama.
1: Terus Ibu Santoyong Tahu, Abah Sabu bareng Mama Nisanya ya
0: udah. Ini Mama Frida langsung muncul.
1: Terus ada Teh Kita juga, Teh Hida Ayu juga yang ada di Mama juga yang dikunci.
0: Iya nih Mama Frida monitor Mbak Yos Teteh Agustin. Iya.
1: Monitor. Alhamdulillah berarti
0: selalu ya. Ya. Selalu hanya di Stara Paramon.
1: Sekarang pada udah standby di Paramon.
0: Iya, dari pagi sampai.
1: Paramon gak pernah mati
0: kan. Iya. Dari pagi sampai pagi lagi dong ya Teteh ya.
1: Iya, gak pernah mati.
0: Oke. Okay.
1: Ya, apa tuh? Semuanya pada sehat semuanya.
0: Amin.
1: Ya udahlah salamnya buat
0: semuanya saja Teteh. Oke.
1: Ya. Kang Bawor enggak disalami nanti.
0: Kang Bawor iya, nanti malamnya enggak bisa tidur.
1: Sama Nok Angginya lagi apa?
0: Iya, Nok Anggi berarti nanti ini mau liburan ya, nanti mau ke rumah kakaknya, mau bermalam di sana. Liburannya ke kakaknya.
1: Di Mega mungkin ya, di Mega.
0: Iya. Oh iya. Teteh kenal aja.
1: Tahu.
0: Teteh mah siapa ya enggak? Apa sih yang enggak tahu ya Teteh?
1: Ya apa sih soalnya kita ada moderat selalu.
0: Oh iya, wis lah.
1: Ya udah kayak gitu aja ya Mbak.
0: Oke.
1: Selalu Mayos ya.
0: Amin.
1: Makasihnya buat Mayos ya.
0: Oh iya, sama-sama Teteh.
1: Buat seseorang.
0: Oke.
1: Makasihnya juga buat Mbak Iyo.
0: Anjir. Makasih juga buat Teteh.
1: Buat Somplak. Mayos makasih banget.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Ini Somplak mau ngomong apa nih? Oh, ngomong apa?
2: Tahu semua, jangan-jangan ada apanya sih.
1: Dirimu ada apa?
0: Dirimu yang kasih bocoran ya Teteh ya.
1: Iya. Ada apanya itu?
0: Iya, oke.
1: Terima kasih.
0: Ji, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting.
1: Jos.
0: Terima kasih. Iya ya. Tahu semua dia Teteh. Nendang ini ono kocrut. Semuanya tahu. Iya, berasa kayak informan Teteh berarti ya. dia enggak cari tahu, tapi ada yang ngasih tahu sendiri ya Teteh ya. Mungkin saking deketnya nih sama Kang Pupur. Seperti saudara ya, kedekatan antara saudara. Kata Teteh antara kayak kakak dan beradik begitu. Kalaupun ada kisah-kisah di masa lalu ya, itu kisah kasih zaman dahulu kala. Ya mau gabung lagi yuk di belakang Teteh Agustin. Halo, selamat dan sore balane Sarah Paraman FM.
3: Halo.
0: Halo Bang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita long deh.
0: Anji Bang.
3: Kita betul ya.
0: Betul Bang.
3: Betul apa salah sih?
0: Betul apa salah? Kendong opo beca.
3: Oke. Kiwa tengen oke ya.
0: Oke.
3: Iya. Apa ya?
0: Apa Bang? Lagunya Bang?
3: Ya beri still hot girl.
0: Still hot.
3: Yes.
0: Oke.
3: Okay. Baby, won't you side with me? Apa ya? Judulnya setil hati ya.
0: Iya.
3: Yang nyanyi She's Gone.
0: Iya.
3: Apa sih kualik?
0: Iya kualik, sampai seneng kan diwalik kualik.
3: Kalau sampai gak seneng diwalik kualik kok.
0: Ora.
3: Seneng apa nampen
0: kok. Kok tua sih? Enggak.
3: Iya emang tua sampai. Kuyan ya, kuyan lah.
0: Kalau kamu bilang saya tua, memang saya sudah tua. Umur saya sudah banyak.
3: Ngomong dewek, kamu yuk dewek. Ayang bisa ngelam.
0: Kan kamu gurunya. Suhu. Suhu al ya.
3: Aku cupu.
0: Cupu apa suhu?
3: Ya,
0: kamu pura-pura. Ayang Alpin. Ayang Alpin. Aku kangen. Siapa Yu? Alpin.
3: Ada belum dibaca.
0: Ya dibaca orang diam orang.
3: Tidak.
0: Kasihan dong.
3: Dia sudah
0: dia sudah beli pulsa cuma buat ngabarin kamu ini loh.
3: Mama Nadia ya.
0: Mama Frida.
3: Buli ini pamit dulu Mama Frida.
0: Mister Gotrok. Mister Gotrok.
3: Gotrok siapa maning
0: pe? Iya lama kan. Mak Iwi Wato.
3: Wato ya.
0: Mbak Mudrika. Ada pendatang baru juga nih. Mami Tika Leoni.
3: Ya, Mami Tika. Alemia ya. Alemia.
0: Amelia.
3: Amelia. Baby Belpas, napa ya?
0: Belpas Abang. Iya, kayak Papa HM kayak lagi makan somme kayak Papa HM. Somme ya, nih mantep banget Papa HM.
3: Ya, cacat lupa. Kang Awang pas ada bagi sama Hilma.
0: Iya. Habis online nanti telepon aku ya Ayang Alpi.
3: Bilang ke KPP-nya Mayas ya. Gua setel hati ya sih, Gon. Lika.
0: Kamar ganis.
3: Assalamualaikum, belum lagi senjot.
0: Bang, aku Herman yakin, Herman Felani. Kenapa sih Bang? Orang ada pengagum kamu kok, kan normal. Yang suka kamu kan cewek, bukan cowok Bang. Jadi harusnya disambut dong dengan baik ya. Ya, setidaknya direspon ya. Bukannya kamu malah lari terpirit-pirit seakan kamu takut. Ninok Ita berarti cewek dong. Kecuali ini pengagumu cowok. Kamu takut boleh ya Bang. Besok-besok direspon Bang. Terima kasih Nok Ita. Gak usah dikasih sayang gak apa-apa minimal. Terima kasih Nok Ita. Nok Itanya kamu, sama kamu kan sayang-sayangan. Pacarnya Bang Al Nok Itanya mencarinya. Pacarnya Bang Al Nok Ita mencarinya. Iya mencari-cari Bang Al mulu. Tapi Bang Alnya itu gak tahu lah. Iya Bunda Oka Grogol. Waduh Grogol dekat rumah saya ya. Saya Pagongan. Berarti tetangga desa ya. Sebelahan kita. Di belakangnya Bang Al satu penel telepon kembali kita sapa. Halo, selamat. Aduh, nek mboten purun, jih mboten nopo. Masih di 888 nya kita sapa kembali. Halo, selamat sore. Selamat sore juga.
4: Bagaimana kabarnya?
0: Kabarnya baik.
4: Alhamdulillah.
0: Hirobil alamin. Wassalatu wassalamu.
4: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Kang Upo. Iya.
4: Iki Al duwe pacar baru.
0: Al itu iya ada pengagumnya namanya Nokita. Katanya sih pacarnya, katanya Nokita itu Bang Al itu ya, itu pacarnya. Tapi kalau di apa namanya? Di chat lewat WhatsApp-nya Pak Raman, dia merasa malu mungkin ya.
4: Oh, malu.
0: Kalau Bang Al enggak mau, nanti saya kasihkan sama Kang Upo ya.
4: Iya.
0: Nokita ya. Kalau enggak
4: ini perempuan.
0: Sementing perempuan normal iya. Dong ya. Orang yang ngejar-ngejar cewek kok dia lari terpirit-pirit. Kecuali sih ngejar-ngejar Kang Upo ya.
4: Iya,
0: menung. Wedinen ning apa sih, Bang?
4: Karo perempuan wedinen. Hari online karo Mbak Yos sing perempuan lagi siaran
0: ora wedi. Iya, ora wedi ya. Dang jajare Yos ya maning-maning lutak-lutik ya.
4: Wong lanang malah jujur
0: goleki. Iya, cengar-cengir iya.
4: Wong lanang digoleki wong wadon.
0: Ya iya. Lah kue luar biasa kamu. Luar biasa loh Bang. Harusnya kamu patut syukuri ya. Itu sekarang bukan hal yang tabu ya. Wanita mengincrit-ngincrit wong lanang.

0: malu tapi mau kayak Nek Alvin.
1: Mau kalau di belakang saya mungkin dia malu sama saya.
0: Iya. Tapi kalau di belakang layar saya.
1: Mbak Atun, mie ayam ceker.
0: Kenapa, Mbak?
1: Mbak Atun mie ayam ceker. Iyos.
0: Salam kenul ya.
1: Iya, Mbak Atun. Pripun Mbak Atun? Ki Mbak Atun pe ayu melong-melong enggak?
0: Iya. Wadon ya ayu.
1: Ya arane bukan pan. Ya ar ya arane bukan pan kae pedaminan. Pedaminan tau pengke. Ya,
0: lagune apa?
1: Ya? Lagune apa?
0: Lagune apa?
1: Ya? Apa sih, Mbak? Apa sih, Kang?
0: Senengane sampean siapa?
1: Aduh, senenge nyong padamu.
0: Melu-melu soblak penyiar.
1: Iya, berarti aku ketularan Kang Bawor ya. Ketularan Kang Bawor somplak. Iya.
0: Kang Bawor
1: virus. Iya, virus-virus somplak. Lah iya, aduh, Kang Bawor diudeg-udeg ta langsung malah melayu marani.
0: Arane be wis. Apik
1: sampai yang
0: mikir.
1: Apa? Nok Ita.
0: Iya,
1: sing kita mandek nang kono bae aja dilanjut to. Iya. Aja ditambahi secuil-cuil aja.
0: Ya bisa nyore ditambahi primen.
1: Iya, kan bukan ditambahi i kan. Oke. Apa lagunya nih?
0: Ini apa yang membingungkan ya?
1: Membingungkan. Kamu koleksinya siapa? Kamu kenalnya koleksinya siapa?
0: Kenalnya kalau kini penyiar, Mbak.
1: Oh, apa ini ya? Mengapa jatuh cinta itu? Ada itu lagunya Fitri.
0: Mengapa jatuh cinta?
1: Alda, ya apa Alda?
0: Terus mengapa jatuh cinta, Mbak? apa jadi penyiar?
1: Aku tak biasa. Itu lagunya Alda.
0: Sampai yang senengnya apa ini?
1: Patah jadi dua. Itu juga lagunya Alda.
0: Ya wis, yang penting sampai yang senengnya lagunya apa ini?
1: Aduh, ini berarti
0: nyong,
1: saya
0: nyongkan spesial kok
1: banyak. Oh, begitu ya. Iya, sudah berarti nanti lagunya sesuai dengan apa yang saya mau gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, betul. Betul. Betul kalau betul ya enggak salah dong.
0: Iya.
1: Boleh, mau salam buat siapa ini?
0: Salame.
1: Bukan anak si milih nak Pime. Eh, Mama Nadia, Mama Nadia. Iya. Yeah.
0: Mama Nadia. Selamat malam.
1: Kang Upo, aku nembe krungu suarane Kang Upo. Ih, orang sering masuk kok ya Kang Upo ya.
0: Apa sih?
1: Mama Nadia.
0: Kupingnya ditutup mana deh.
1: kupingnya ditutupi langsek.
0: Hari-hari nyong lagi online.
1: Oh, iya, berarti Mama Nadia pas lagi enggak fokus mungkin. Ya, sering masuk kok.
0: Sing ora di ora fokus ta nok Ita saiki.
1: Inok Ita lagi enggak fokus. Iya, dia merasa bertepuk au sebelah tangan au.
0: Aja gue
1: sopo. tapi kayaknya dilihat dari kata-katanya Nok Ita enggak bertepuk sebelah tangan deh ya. Bang ya, Alnya mungkin, deh. Bang Alnya mungkin malu.
0: Kata sing egois tak Bang Al.
1: Iya, kudune diparani bae sisan Nok Ita. Nah. Channel Jait.
0: Channel Jait.
1: Bunda Santi Purbowo.
2: Prep.
1: Iya. Mama Rengganis.
2: Po waras po. Menongol po sing wingi po.
1: Ya waras ya, Pro. Po online ya waras. Waras wow. Apa? Waras.
0: Sing ora waras ta sampean.
1: Wong ireng, Mbak Nia.
0: Mbak Nia. Iya, sing ora waras ta Mama Omdo. Soalnya gawene Omdo tok.
1: Enggak lagi umpul-umpul disit, Bang. Kang Upo lagi umpul-umpul disit Mama Rengganis. Soalnya jumlahnya kan enggak sedikit yang dijanjikan kan?
0: Iya,
1: makanya umpul-umpul disit. Ya namanya umpul-umpul kan lama, butuh proses ya Mama Rengganis ya. Wis mengko sabar. Sabar, kayak percaya wong sabar ge ora kedumen. Bakal ora kedumen wis ya. Ayo lanjut.
0: Mama Mutrion.
1: Ji.
0: Terus juga buat Kasnuri sama
1: Om Kasnuri.

0: Okay.
1: Terus juga buat teman-teman.
0: Siapa lagi ya? Udah, buat semuanya saja. Kamu bingung deh kayaknya cekelanku ya, kenapa rannya cekelan leneng.
1: Kang Riti Amson.
0: Iya, kalau di situ ada Yos sih cekelan Yos bae, tanglah kayak Yos sih cekelan leneng.
1: Iya, cekelan Yos bae.
0: Nah, iya, tapi kan nyong ada nang kono.
1: Tapi ado ya.
0: Ana di sini.
1: Iya, ado.
0: Ado ya. Cekelan sanane wis.
1: Astuti.
0: Astuti jeng Aki jeng Akib. Kang Akib.
1: Heeh.
0: Mama Ari. Wah, atau sama Ma'i.
1: Salam kenul.
0: Iya.
1: Wis kabeh bae wis.
0: Kabeh bae ya. Engko tak main lagu wis.
1: Lagune spesial kok pengen.
0: Ya wis. Oke.
1: Okay. Senenge apa wis putar
0: nang. Seneng opo?
1: Hari hari nyong tak wis manjing bae be.
0: Iya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
0: Ya
1: lagune tak.
0: Lagune formalitas wis pokoke.
1: Lagunya tuh bagi-bagi.
0: Iya.
1: Yang bisa online ya.
0: Lagunya kan gak singgir ngokna wis pokoknya ya.
1: Iya, bukannya penyiar seneng lagu ini tapi orang bisa muter karena
0: iya.
1: Apa?
0: Karena wis aku sing request. Iya, yang eman ya sampean ya.
1: Udah eman.
0: Man, ya Allah. Eman temen ya wis sunat apa durung sih eman-eman?
1: Durung pink.
0: Bukan deh, urung sunat nyaman mandoran.
1: Yang kok kita kembali.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Jasa kerajum ya.
0: Iya.
1: Karo ibu suhada nih.
0: Ji.
1: Iya, sing sok tukaran bae.
0: Masa sih? Orang
1: karo sampean.
0: Oh, iya bisa selalu karo nyong tukaran tapi yang jasa kerajum karo ibu suhada ora tahu. Ibu suhada kalah karo jasa. Bunda Santi prototot bae. Ngeledek.
1: Tentang artinya be, lagunya be Harling lemang-remang.
0: Iya, remang-remang. Cahaya. Sampun.
1: Jawi spesial engko, Pak Iyo sing
0: ngaduk. Iya, makasih ya.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur dan rezekine.
0: Amin.
1: Terima kasih, ditunggu lagunya.
0: Oke.
1: Spesial buat kita berdua ya.
0: Nggak diperhati lagi.
1: Yang lain ngontrak ya.
0: Oke.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting.
1: Cus.
0: Terima kasih ada Kang Upo Happy ya yang ada di kawasan. Saya tadi pencet di mana sih? Ini ya. Yang ada di kawasan Salem. Salem, Mbak. Lagunya apa ya Kang Upo ya? Ada ini saya siap ada masih ada oh Fitri ada yang nanti wis ya ini yang sudah siapkan mengapa aku jatuh cinta ada perasa tadi pertama Teh Agustin ya kalau nggak salah ya Teh Agustin dulu baru Bang Al ya kan Bang. Ya sudah untuk Anda Balai Desa Paraman FM ya, yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa konsumsi vitaminnya ya. Vitamin Vimata ini berhasiat untuk memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Cara mengkonsumsinya, vitamin ini bentuknya kapsul ya, dikonsumsi 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari, pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari sebelum tidur. Kemudian untuk Vimatanya bisa langsung diteteskan ke mata atau mungkin bisa diteteskan ke air hangat kemudian diminum ya. Dikonsumsi boleh 2 kali 1 hari ya, pagi dan malam sebelum tidur. Harga vitamin Vimata ini Rp150.000 ya. Dan untuk mendapatkannya silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paraman FM Degel di Jalan Raya Dampiak 132. Bunda Oka ya, Bunda Oka Grogol, Desa Grogol kan bener kan, bukan Grogol Jakarta. Kalau Desa Grogol itu ya berarti deketnya Pagongan ya. Aku Pagongannya di Polsek Dukuh Turi. Depan polsek kan ada ini ya, Jalan Gondang Dia. Nah, itu masuk ke barat. Masuk ke barat ya. Iya, masuk ke barat. Dekat makam Rantam Sari. Iya, mesti paham lah wong Grogol, Ci. Bunda Oka ini mendatang baru ya. ya. Nanti saya save nomornya ya. Jadi kalau mau miss call atau mau mau disebut namanya bisa miss call, kalau enggak bisa WhatsApp begitu ya. Oke. Okay. Ya sudah, saya hadirkan dulu ini untuk memenuhi permintaan dari Tete Agustin yang ada di kawasan Kuningan Jawa Barat. Perasaan Dian Pisesa, Tete Agustin. Selamat sore untuk Anda. Selamat menikmati suasana santai Anda bersama dengan keluarga di rumah. Jangan kemana-mana ya. Tetap di 101.5 Star Paraman FM Digal bersama dengan Yus Andarista di Lanostar.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin alias Purti, Desa Pasir Negara, Kecamatan Pemerintahan, Kampung Cibulu gitu. Keluhan gata-gata mata saya dengar di radio.

0: beli itu. Alhamdulillah saya juga itu sekarang udah ada mendingan, mata nggak gatel, enak itu kan. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Bu, Bu, Naya beli baju baru loh. Lihat ya, Bu. Nih, ada tulisannya.
4: Mana? Coba Ibu lihat. Eh, kok nggak jelas ya? Apa sih ini tulisannya? Coba kamu mundur deh, agak jauhan. Nah, ini baru jelas.
3: Ibu, kok lihatnya sampai harus dari kejauhan gitu sih, Bu? Aneh deh Ibu ini.
4: Iya, Nay. Kalau dari dekat, justru malah nggak kelihatan tulisannya. Malah burem.
3: Ibu kayaknya rabun dekat deh, Bu. Kita periksa yuk, Bu.
4: Tapi nanti beliin Ibu Vitama juga ya. Ibu sering dengar di radio kalau Vitama bisa buat mata rabun, baik rabun jauh ataupun rabun dekat.
3: Iya, Bu. Buat Ibu apa sih yang enggak? Ayo siap-siap, Bu.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotek Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotek Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
3: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM. Yalah, satukanlah hati kami ya. Ya sudah, ini aja deh ya, buat Upo Happy yang ada di kawasan Salem. Saya bingung milihnya. Kamu requestnya apa? Lagunya Mami. Mami siapa tadi ya, yang suka sama Without You? Without You. Mami Tika Leoni juga sudah sadarkan ya, temannya ya. Bunda Erafana, nanti coba ditunggu lagunya ya. Oke, kemudian Mama Marganis tadi online, tapi karena sudah 3 penelpon, sudah langsung ke lagu. Mama Marganis maksimal 3 penelpon, langsung ke lagu. Yang mau gabung lagi di 352888. Halo, selamat sore Balana Stara Paramon.
1: Halo Maya.
0: Halo Mama.
1: Selamat
0: sore juga malam. Lanosa.
1: Panjang hari.
0: Iya.
1: Mas. Yes.
0: Aku nih beberapa ngomong, masih semangat Mama. Jebule semangat juga. Disemangat-semangat lah Mama.
1: Aku mah selalu semangat.
0: Kayak iya semaya. Disemangat-semangat nak. Walaupun kadang ana letoynya.
1: Ya
0: kan wong menungsa ya Maya, kadang ana kesel.
1: Letoy ini kadang areawan kan ora berbisa turu ngono ngono.
0: Iya. Oh iya. Iya, angel ya Maya. Iya, itu resiko orang jualan seperti itu mah, enggak bisa buat istirahat. Iya benar ancen. Nembeng liep tuku. Ora dilayani wong rezeki ya mah. Ya wis dinikmati saja mah. Belum bisa. Ya barangkali kelebihan kemantepan gitu ya, atau ditulisi aja sih Ma. Iya, ya coba dipelajari Ma. Kini bangen neng anggut mantep ngakrok secuil no.
1: Apa kue?
0: Nimbang. Warna nimbang. Nimbang beras di nimbang awak kios.
1: Ora bisa anggut-anggut.
0: Iya, jalan kan anggut-anggut nana anggut-anggut. Anggut-anggut mangkrok. Iya, mangkrok secuil mulane mangkrok secuil. Aja ke mangkroken ya nok. Using apa sih? Lain siapa anak wadon ana ya? Kesha ya, iya Kesha pinter lah sedelat maning ya. Iya wis lah. Lagunya apa nih mah?
1: Dan aku
0: seirama. Tutup ya. Ya nyanyi ya kena.
1: Di malam gelap tak berbintang. Di sini hatiku sunyi. Kutepalkan jari tangan ini.
0: Oh, ternyata kau eh. Ya. Kau dan aku berbeda. Oke. Okay. Casak, ini di Lanosta belum. Mau teh para sari sudah ya sak. Malam Indo casak. Pertama nyublek terus mlebu maning.
1: Oh, apur kon ya.
0: Ya.
1: Mama Kiwi, Mama Renggeni.
0: Iya.
1: Ini Pak Pramudiono ya. Awangi pusat
0: ya. Iya.
1: Bapak Tekondro.
0: Bunda Santi Purbowo.
1: Bunda Santi Purbowo. Terus
0: teh. Ki ayange, ki ayange.
2: Sore no.
0: No.
1: Anak buntute mana?
0: Selamat sore nak. Iya kayak
1: loh.
0: Ya iya kan sedep ya diri ngok na ya antara nok dan emas ya.
1: Kol-kola ya kecuali kol-kola lego nok.
0: Anak antara nok. Enak ya nyanggrok neng gulu ya cucu ya. Dalam.
1: Noknya sih yang disipa aja.
0: Jangan cerita nana ehone ya. Lanjut.
1: Terus ngoko ya. Ami bakar madu nilela. Marina ya ngarolang-lang buenene.
0: Iya. Yeah.
1: Apa alus. Umudin melek. Terus ngokan cacing ke.
0: Iya. Yeah.
1: Kang doli bu ide.
0: Inji.
1: Terus kayo Om Aki Marani ya.
0: Iya.
1: Yeah. Kamandor Pumandor. Sama Alisa Om Aku. Sama Dea Kuswila.
0: Kang Semar Sebrang. Inji.
1: Mama
0: Ikma. Oke, okay. Mama Rengganis.
1: Mama Rengganis.
0: Wong Ireng Mbak Nia.
1: Ireng Mbak Nia.
0: Kang Channel Jait.
1: Kang Channel Jait. Kang Pak Ampi.
0: Ini pendatang baru.
1: Siapa?
0: Bunda Oka.
1: Bunda Oka. Wa Atoma.
0: Wa Atoma. Mama Alisa.
1: Mama Alisa sehat selalu.
0: Sehat bener. Mama.
1: Pesek ya.
0: Ya. Yeah.
1: Mama Nadia, Mama Nuno. Terus
0: Mama Frida.
1: Mama Frida karo Abah Sain.
0: Enji, Teteh Agustin.
1: Teteh Agustin Wa IA.
0: Sehat alhamdulillah Mas katanya.
1: Pak Eka RW. Pak Eka Tonjo.
0: Ya, Mami Tika Leoni.
2: Halo, Mbak Yas.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbaknya sehat?
0: Sehat. Alhamdulillah. Hirabil alam.
2: Mbaknya sudah libur?
0: Iya ya. Aku juga pengen libur.
2: Libur.
0: Iya ya, Gani senang tuh. Hari ini libur pagi sampai sore ya. Mbak Yus gak libur. Mbak Yus gak ada liburnya. Tapi nanti izin. Di sini Mbak Yusnya sudah nangis mengharap belas kasihan. Kok dikasihani lu aja. Mbak Amel, Mbak Amelia. Amelia.
2: Amelia.
0: Ya. Siapa lagi? Umi Habibah, Pak De Gondrong.
2: Nelpon
0: Mister Gotrok.
2: Mister Gotrok.
0: Siapa lagi?
2: Om Ibni Abdillah.
0: Om Ibni Abdillah. Ada Mbak Am Kembang Pang.
2: Mbak Am Kembang.
0: Ibu Gemoy siapa saja disebut Lin.
2: Mama Mita.
0: Mama terus Gemoy. Manggilnya Mama. Enggak tante gitu.
2: Enggak.
0: Nanti kamu kalau manggil mama, mamanya banyak dong. Terus
2: Mbak Ayu, Mbak Iki.
0: Iya. Mbak Atun mie ayam ceker. Mbak Atun mie ayam ceker.
2: Mie ayam ceker.
0: Ker. Papa HM yang lagi makan somi.
1: Oh, Mbak Atun bawa mie ayamnya dong.
0: Iya, ayo dong Mbak Atun. Ayo kesana dong ke Mbak Atun. Mbak Mudrika Zain.
2: Mudrika.
0: Iya.
2: Sore.
0: Iya.
2: Sudin pasugem.
0: Iya. Terus. Sudah.
1: Lanjutlah. Kuni mikirnya tuh. Eling-eling.
0: Tapi pinter yang bisa ngartis.
1: Iya. Terus apa warna maju malu maizu no mapi. Terus kok.
0: Oke, oke, Dede Gani nih, Mbak Atun mie ayam ceker nih. Cini oh Dede Gani. Biar tahu rasanya. Itu lapaknya. Lapak
2: mie ayamnya.
0: Iya, makan mie dulu. Iya, makan dulu ya. Nanti bayar cekernya, mie ayamnya, bayarnya
2: bayarnya 1.000.
0: Kalau yang beli kamu 1.000 wes ya.
1: 1.000 dapat permen saya. Atau yang itu apa yang
0: nanti dapat bonus ceker deh. Ceker 1 bi 1. 1 iya dapat.
2: Cekernya 7 ya.
0: Iya, ceker.
1: Emang 1.000.
0: Wah, giliran dikasih bonus mintanya 7.
1: Ceker 7 buat apa lah?
0: Pan di main bonus ceker. Beli mie ayam. ayam ceker, beli mie ayam cekernya Mbak Ato. Iya. Giliran dikasih bon, giliran dikasih bonus tuh.
2: Nah, Kak Irfan Mas No. Berarti dibagi-bagi.
0: Oh, mau dibagi-bagi.
2: Buat bayar.
0: Waduh.
2: Karina,
0: Kak
2: Irfan.
0: Oh, perhatian sekali. Waduh, dermawan sekali kamu.
2: Ibu satu beneran.
0: Ibu. Bisa langsung nyebut pintu tapi pas ya. Kenalan sama Puput nih, cantik ODDG nih. Tuh, di sana anaknya Mbak Atun itu namanya Puput. Geni?
2: Oh iya, nanti harga cekernya 1.500.
0: Iya.
2: Cekernya kalau 10.
0: 1.500 itu harganya berapa? 200 perak per bijinya.
2: Masih
0: dekoni
2: harganya 1.000,
0: Geni 5. Oh, begitu.
2: Berarti Geni sayang loh. Ceker 7 dibagi-bagi, Mayo.
0: Iya, dermawan sekali kamu ya, Geni. Oke, aku mau ngasih kamu bonus ceker. Kok mintanya 7? Ternyata bukan buat sendiri, buat bareng-bareng ya, Geni.
2: Kalau kan enggak
0: habis. Iya ya, kalau 7 kan enggak habisin semua ya. Buat teman-temannya dong, nah. Iya dong, bersodakoh ya, biar iya. Biar pahalanya banyak dongnya.
2: Kata Bu Guru, harus saling berbagi.
0: Pinter, ya nggak kenalan kalau Mbak Puput ya, kenalan kalau Mbak Puput kalau ke Mbak Atun, mie ayam ceker.
2: Puput rumahnya di mana?
0: Ya itu anaknya yang jualan mie ayam ceker yang kamu minta cekernya 7. Iya, yang enaknya yang mie
2: ayam. Ada kandang ayamnya.
0: Ayam, enggak, kandang ayamnya terpisah dong. Adanya kandang embe di situ di belakangnya.
2: Ini ngedang ngobrol gini petanmu. Orang
0: mutu-mutu no. Iya, sekarang.
2: Iya, kandang ayamnya.
0: Kandang ayamnya di belakang ya. Bukannya di dalam itu lapak.
2: Maya ya. Sih punya kandang ayam.
0: Enggak, saya punyanya kandang itu, kandang
2: nanti
0: apa ya?
2: Dikorok, dimasak.
0: Iya.
2: Nanti dimaam. Punyanya kandang apa? Kandang mata.
0: Aduh.
2: Islaming wis ya. Udahan ya.
0: Geni. Geni kalau ketemu Mbak Yus enggak kayak gitu ah. Kalau online rumil. Iya, Mbak Yos sampai kewalahan nih.
2: Orang kan.
0: Kalau di depan
2: terlalu cerewet.
0: Ya enggak apa-apa dong. Kita ngerumpi yuk. Kita ngerumpi.
2: Bahas apa?
0: Ya jangan di sini dong kalau ngerumpi. Nah, nanti ada yang itu berasa disulit. Ayo, apa nih? Udah dalam.
2: Semuanya aja.
0: Oke.
2: Oh ya wis lah, mau kape bae.
0: Geni, ini Fitter belum disalami Fitter.
2: Om Fitter.
0: Ya, yeah. Fitter bersama Fitter bersama Mama Ana di Benglek. Suruh minta. Iya.
2: Kok kayak grup.
0: Salame nggo Dede Geni sama Mama Lani. Jadi kayak kowe.
2: Salamnya.
0: Iya, oke, sudah?
2: Buat semuanya.
0: Oke, deh.
2: Spesialnya buat Ibu Lani.
0: Iya, Ibu Lani sing ayune nemen.
2: Mbak Kesha.
0: Mbak Kesha, iya wes. Oke.
2: Okay.
0: Iya.
2: Kakak Irfan.
0: Oke.
2: Makasih ya buat Mbak.
0: Terima kasih juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeblak ding-ding.
2: Jos,
0: gembro jos. Geni. Anak lanang siapa dong eh? Anaknya Mama Lani karo anaknya siapa ya? Yang mau gabung satu penelpon kembali kita sapa ya. Satu penelpon kembali. Halo, selamat sore Balane Suara Paramon. Iya, Jasak.
3: Halo.
0: Jasak, bete salame.
3: Lagune
0: dulu wis boleh.
3: Nasibku.
0: Apa?
3: Salame bikin bemudun. Paling cerewet.
0: Iya, rumil ya, Sa.
3: Radio Paramon.
0: Iya, mung-munge ya kowe ya gane.
3: Mung-munge ya.
0: kamane kowe.
3: Iya, karo malane nek. Ampar sewa nang mama Wiwin.
0: Ji.
3: Ada Kristen jangan hobi.
0: Oke.
3: Okay. Baik.
0: Oke.
3: Okay. Ani pune.
0: Nasib mu.
3: Ija kang Juli. Bang kembang pang, kami permatu nilai lah. Kau kebet. Waktu nek.
0: Oh ya, sah. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting. Cus, terima kasih jasa kerajum Harjo Sari Kidul. Sana Kidul sih yos. Kidul ya. Dan untuk anda balonnya suara para mon FM, yuk jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan anda dengan mengkonsumsi Habu Top setiap hari. Habu Top ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum ya, 3 kali sehari dikonsumsi. Yuk, supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara ya. Harga Habu Top yang isinya 200 kapsul itu Rp230.000 harganya. Kemudian yang isi 100 kapsul Rp150.000 dan yang isi 50 kapsul Rp100.000 saja. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Damjak 132.

Ya, satu demang pop nostalgia dari miliknya Nur Afni Octavia adalah Larut ya. Sudah saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Bude Era Fana yang ada di kawasan Jalan Serayu. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan SMS online. Ada Mbak Am yang ada di kawasan Kembang Pang. Salamnya buat Mama Bibin, ada Mama Lani, ada Mama Ikma, Bude Habibah, Jasa Kerajum, Papa HM, ada Umi Leila, Mama Nadia, Mama Neng, ada Mama Lani lagi dua kali nih. Terus buat Mbak Ania, Mbak Amelia, ada Mas Peter, ada Jenal Jahit, ada Kang Tohal, Bang Al, ada Nok Anggun, lagunya Terperangkap Dalam Duka sudah dihadirkan ya Mbak Am ya. Di belakangnya Mbak Am ada Selamat Siang Mbak Yos dari Mami Tika Leoni, minta lagunya Without You sudah dihadirkan ya dari miliknya Maria Carey. Salam-salam buat Ami Bakar Madu bareng Umi Leila. Kemudian ada Jasa Kerajum beserta dengan keluarga, ada Jengat ini buat Papa HM, ada Mama Kiwi, ada Bang Al, Om Kasnuri, Bu Rini, buat apa nih? Buat Kuningan, Pemalang dan sekitarnya, dan buat pendengar Radio Suara Paramon yang belum disebut satu persatu, mohon maaf ya. Terkhusus buat seluruh penyiar Suara Paramon FM, semoga diberi kesehatan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di belakangnya Mami Tika. Mana tadi ya? Mbak Mudrika Zain juga selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Neng Yos. Aku Mbak Mudrika Zain di kawasan Sida Mulia. Bagi salamnya buat semua balan suara Paramon, spesial buat keempat anakku Ayu, Singgi, Kiki dan Reza. Makasih buat Neng Yos Ji. Ada Mr. Godrock, Mbak Yos, lagu Terperangkap Dalam Duka, aku jadi teringat sama orang Slerok. Waduh, teringat sama masa lalunya ya Mas Godrock ya. Mama Frida juga selamat sore bersama dengan Papa Fridanya ya. Kemudian Nok Ita juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Dan pendatang baru Mbak Yos, Bunda Oka di Grogol. Oke, pagungannya mana Mbak Yos? Barangkali Bunda paham, yaitu di sekitaran Jalan Gondang Dia. Kemudian di belakangnya Bunda Oka. Bunda Oka. Ada Mama Nadia ya, selamat sore juga, terima kasih sudah hadir. Ada Mama Rengganis juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian Bunda Santi Purbowo juga selamat sore. Kang Parjo juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Smart Seberang Harkit absen baik Mbak Yos cantik Ji. Mama Alisa juga selamat sore. Suaranya serak-serak ngorok. Ada Mbak Amelia juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Kemudian Mas Fitr bersama Mas ini, Mas Fitr apa Mas Fitr ya kan? Apa Mas Fitr sendiri? Mas Fitr sendiri. Ini Fitr ya tulisannya ya. Fitr kalau kemarin kan Fitr maunya. Kok ada dua Fitr berarti dong. Ini soalnya belum di save. Kalau Mas Fitr kan sudah di save ya namanya ya. Fitr bersama dengan Mama Ana di Bengle hadir Mbak Yos. Fitr dong, bener dong ya. Mas Fitr bersama dengan Mama Ana di Bengle. Mungkin ini nomor baru. Salamnya buat Mama Lani bersama dengan Dede Gani. Terima kasih Anji. Dan selamat sore Bude Erafana. Bude Erafana Ceng Yos. Bude mau lagu judulnya Larut, sudah dihadirkan baru saja ya. Masih sayup-sayup terdengar juga ya. Salamnya buat balan suara Paramon semua, terima kasih. Bunda Siti juga ya, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Terus Mbak Atun Mie Ayam Ceker juga terima kasih bersama dengan Noko Putrinya ya. Sehat selalu buat kalian. Mudah-mudahan Mie Ayam Cekernya pokoknya laris manis Tanjung Kimpul. Papa HM juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Sampai di sini saja ya kebersamaan kita di La Nosta untuk kesempatan sore hari ini. Ini hari apa? Selasa ya. Hari Selasa di 16 Juni 2026 ya, bertepatan dengan
tahun baru Islam 1448 Hijriah ya. Selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga pergantian tahun ini menjadi momentum yang baik untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan keimanan, dan membawa keberkahan serta kedamaian bagi kita semua ya. Mari jadikan semangat Hijriah sebagai inspirasi untuk melangkah menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih baik lagi, penuh dengan rasa syukur pastinya ya. Iya, dan setelah ini nanti di belakang saya ada Kang Bawor menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti. Besok ketemu lagi sama Is Andarista dari jam 12 sampai di jam 4 sore. Demang terakhir ada I Sugianto ya, Nasibmu Nasibku. Ini hadir dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Jasa Kerajum yang ada di kawasan Harjo Sarikidul. Dan 101.5 Arpa Roman FM Degal, Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Diva, memang bagus, pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis, Diva, saiki, bapak gari milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Is, bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, iku wisukan, wis gari milih saiki, gagian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nuwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara nang radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wis, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluk kek, beli kerek.
2: 101.5

0: saja. Di edisi Selasa 16 Juni 2026 ketepatan di hari 1 Muharram ya. Ada orang Jawa 1 Suro. Tahun baru Islam. Bagaimana kabar Balai Istana Pramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya sehat dan bacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power Yop di online 352888 atau 6145477. Sekedari tiap salam buat teman, rekan, ahli tulang, sahabat, keluarga tercinta, WhatsApp-WhatsApp online 082-931-99588. Maya sudah ada ya, Fata Morgana, Rita Sugiharto mengalih jumpa kita di sore ini, hari ini, Cici Kewir 352888. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Pacanjut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kang Bawal.
0: Sore juga
1: Pak, dan juga sahabat teman-teman.
0: Nama-nama
1: Raja di Laut.
0: Ya, Cici Kewir. Ya, oke.
1: Laksana Raja di Laut. Bu Dana, semoga sehat ya Bu Dana.
0: Yo, ya.
1: Mama Neng.
0: Ya, kabar Mbak Siti katanya enggak enak badan. Yo.
1: Bunda Kepi. Terus Sinta Nola, yuk atur.
0: Yo.
1: Ya, Baby Belba sehat ya.
0: Yuk.
1: Mama

0: Mbak Yunita, Kandoli Wiwin Beteng Kandoli, lalu Bu Ica Matkolo.
1: Ya Bunda Siti Bengle. Oke.
0: Bunda Siti Bengle.
1: Yo.
0: Lalu wajah munok masa kami tetap sayang di Sintre, Mama Kiwi Kang Sawun.
1: Yo.
0: Lalu mutalo dodong Mama Not Mama Selin Malemu. Kalau lapa saya. Lalu Bunda Lojai Mbak Lili.
1: Yo.
0: Lalu Mbak Pur. Yang jualan lalu. Yang jualan lawan Bapak Epon semuanya ya kan.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dublat Ding Ting. Terima kasih Ami Barmadu bersama Milela yang ada di Air Hakim Tegal Kota. Bagi langsung 615477 ya di Sabah Loa. Assalamualaikum, selamat sore. Di Padang Dut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Padang Dut setara Paramon Dangdut Desa.
1: Nama-nama Budi.
2: Iya.
1: Oke.
2: Minta lagunya Payung Hitam.
1: Payung Hitam.
2: Iya, lagi perlu Payung Hitam. Lagi mendung.
1: Iya.
2: Salam-salam ya.
1: Yuk.
2: Perdana buat Kang Bawor sama Titi Angginya. Semoga sehat selalu. Diberi rezeki yang berkah barokah.
1: Amin ya Allah. Amin.
2: Dan mudah-mudahan PT Denature juga laris
1: manis. Alhamdulillah. Amin.
2: Dan alhamdulillah masih diberi umur panjang.
1: Amin.
2: Ketemu tahun hijriah lagi.
1: Iya, gitu
2: betul-betul. Satu Muharram.
1: Haram ya.
2: Iya, mudah-mudahan selanjutnya juga diberi umur yang panjang lagi.
1: Amin.
2: Iya. Terus buat tadi Ami Bakar Madu sama Umi Lelanya.
1: Oke, siap.
2: Terus buat A.A. Purkon, Kang Handoko. Terus buat Kang Deddy Dajus.
1: Yo, Septi, Jalan Bali Suwun, salami.
2: Iya. Bunda Septi, selamat sore Bunda Septi. Sehat ya Bunda Septi. Terus buat Kang Pi, Kang Mukhtaro Dongot sama Mama Notnya di duit jemblem
1: iya iya.
2: Terus buat Kang Aryo, Pak Mandor Leman sama Bu Nelson Mandelanya. Terus buat Mama
1: Mama
2: Kiwi,
1: Mama Kiwi
2: sama Kang Sawun. Terus buat Mbak Eka Anjas, Mbak Nia Bogare sama Wong Irenge. Terus buat Mbak Saada sama Awange. Mama Dea sama Agus Boilere. Terus buat Jasak Racung sama Bu Suhada. Mbak Wantes. Yupuri. Mas Bagito sama Mama Hilman.
1: Ya benar.
2: Terus buat Mama Uti.
1: Ekat-ekat yeah.
2: Terus buat Iyem-iyem Baheni Ayam. Terus buat Trio Pesek Mama Nadia. Mama Nunung. Mama Lani. Terus buat Mama Alisa sama Mas Aguse. Mama Ikmah di Selawi Wetan. Terus buat Apa Sahrul. Kang Ibni Abdillah. Mbak Am Kembang Pang. Terus buat Bang Al, Bang Al. Pendatang Balu. Bang Balap. Terus buat Kang Doli. Kang Kasnuri sama Mama Wiwin. Mama Rengganis. Nyai Ratu. Terus buat Papa HM di Keturen. Terus buat Mama Neng sama Om Bambange. Terus buat Mama Pride, Diranu Kunting, Adine Mas Prayit.
1: Oh iya.
2: Iya, sing duwe bengkel motor di sini.
1: Oh, sip.
2: Iya.
1: Bengkel motor terus yang buat, di belakang Budi itu.
2: Iya, betul.
1: Iya, betul.
2: Terus buat Kang Parjo. Pepe Agustin sama Jeng Robi. Di Kuningan. Terus buat Ibu Ida Martoloyo. Butanto Nyong Tahu. Terus buat Kang Karma Sakpo. Terus buat Andi Pasyanten. Kang Kopidin. Ya udah buat semuanya.
1: Oke, siap
2: Paramon. Semoga pada sehat. Super spesial buat suami saya Pak Dikondrong.
1: Iya,
2: matur Kang Bawor atas waktunya.
1: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, dublat ding-ding.
2: Yo.

Ayo, terima kasih untuk Bude Habibah di Arjosari Lor bersama Pak Di Gondrong ya, tempatnya di usahanya di bubur ayam dan soto ala Betawi di utara patung Wati Tunjulop 407. Selamat sore untuk yang ada di Arjosari Lor, Arjosari Kidul tentunya. Sapaan dari Istana Paramon FM. Baik, selamat sore. Ya, ada Putin Eko yang ada di Pala 25 Blok B. Budana ya, bersama Pak Jeti yang ada di Warung Sate Haji Ali Putra. Ya, cepat pivot kembali ya, Budana ya. Soalnya doa-doa yang terbaik dari Bawor ya, lewat setara itu kalau di awal opening kan, bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Itu selalu doa yang baik untuk semua saja ya. Ya, kowe Septi lagi masuk dengkol, Yu Karyadi, Sintanola ya. Ya, jayane lagi ngamuk baik. Ya, matun ya di Tegal Sari. Ya, Yu Watrine lagi ndeng Jakarta. Hari ini Pak Pramudiono yang ada di jalan-jalan. Semua saja paling setara Paramon tentunya. Gak bisa disebut satu persatu, ya hadir ya, ada hujan gerimis, ada Laksamana Raja di Laut, ada juga Payung Hitam dan Kemuning Bugai Cinta. Hadir bersama Bawar Si Somplak Tore Ejegewir. Ya setidak turu wae, ndak sih lagi umat nemen ya, ndak sih lagi orang nemen ya. Jadi esok ya orang metu-metu lokasi menguru wae war.

Dan itu apa? Ya digeleng-gelengkan kepala. Itu bukan judul lagu, Abu Dek. Yeah. Selama saya dari penyiar belum ada judul lagu digeleng-gelengkan kepala. Ya, sing jelas, Bu De, ya. Aduh. Lagu judulnya digeleng-geleng.

DJ tu enggak masuk di Padangdut, ya. Ya. Iku reggae remix gitu ya. Enggak ikut di acara di Padangdut nggih Budhe pangapurane. Iya. Lah tak cari di YouTube, oh. Itu remix itu DJ itu. Waduh, ye, pangapuran ye Budhe Ravana itu tidak ikut di Padangdut. Di Padangdut itu lagu-lagu yang lawas, khusus

kadang-kadang pendengar timin ya. Ampun, wes kepalanya bawor lara nemen ya. Ya dibikin ngalor ngidul ya.

seandainya nggak bisa ke play nanti jam 6 ya. Soalnya banyak permintaan ya. Amelia di Waringin.

mucho. Coba nanti tak play bener-bener orang ya. Pengapurannya ya. Kalau lirik-lirik lagu dangdut saya tidak sepenuhnya tahu ya. Tapi kalau nostalgia insya Allah ya. Makanya kalau minta lagu itu yang jelas ya judulnya. Ya sak-sak ya. Aku gak ngerti judulnya Kang Baur lah, makanya itu ampun ya. Soalnya sore ini ndase bawur celaran nemen kati sutra.

Semua punya kisah masing-masing. Jodoh sing lewat pendengar radio anak. Banyak. Jodoh dilewatkan segala hal anak. Dari FB, FB anak. Iya, Allah punya masing-masing, iya, perjalanan dan keputusan.

Tengok ni Budi Revana. Bener apa enggak ini? Ini judulnya Bahasa Isyarat, ya. Yeah. Tapi ini enggak duet, takat, ya. Yeah, mohon maaf. Soalnya aku belum pernah ngeplay ini, ya. Wah, bener. Yeah, dicatat neng buku gede. Judulnya apa? Bahasa Isyarat Rita. Hasilnya bawor ki eman nemen hasilnya. Katanya galak tapi eman.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, bahwa kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: alamatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara para mondang dute saporete ya. Lah di mana sih? Di mana? Cuma di Paramon, saya enggak kemana-mana. Ya baik ya, tadi ada Kemuning Bukit Cinta, Payung Hitam, ya ada lagi Bahasa Isyarat, Laksamana Ada di Laut, dan Hujan Gerimis. Ayo disapa kembali 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang Dut.
1: Selamat sore di Padang Dut. Dangdut Lek Saporet.
0: Nemen. ICKW Ratu.
1: Iya, sehat ya Kang Wawan.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas. Iso tuku beras.
1: Nyong seneng har Kang Wawan siarane. Kayang ceria somplake tambah banget.
0: Iya, bulan iso dina mung turu tok.
1: Turu tok.
0: Iya. Yang satu Muharram satu Suro ya.
1: Iya.
0: Saya enggak akan kemana mana.
1: Bengi mengi atus kramat.
0: Iya, beli. Ya beli labuh bego ojol niki.
1: Oh, ora bengi men di kramas.
0: Ya iyalah, kok oh, iso dhuwur kramas. Ya kudulah.
1: Iya.
0: Tapi ora ngombah keris, ora.
1: Ora.
0: Keris
1: ya wis karaten.
0: Ya ora lah, ora bakalan.
1: Ora.
0: Endi bodine?
1: Gula-gula ya.
0: Yap, ya manis. Ya,
1: manis ah.
0: Yo, oke. Okay.
1: Iya. Salame nggo kabeh bae
0: wis. Eh, kabeh.
1: Masalah sore.
0: Ya sore nih, lah. Engko
1: masalah kan waktune Siti.
0: Iya, engko dilanjut ning dendang dangdut wis.
1: Iya. Ya wis salame nggo.
0: Iya. Kek, madam engko ora dibuka ngosek, melas.
1: Oh iya.
2: Sensor.

0: macam-macam.
1: Yo kuwi nek ger apa ujine WhatsApp ning nggon paramon kaya kuwi wis kebanyakan aplikasi.
2: Oh, dikramasi tetep wae bocor.
1: Tetep wae bocor
0: jare. Alah, macam-macam.
1: Yo Mama Uti.
0: Mama Uti. Mama Yuni.
1: Ta.
0: Iya, terus kami bakar madu bareng Umelela. Yo. Ibu
1: Iti. Akhirnya malah akhirnya malah salam-salam mau ya.
0: Iya, kami ada yang
1: nyondol.
0: Ya Ibu Iti yang punya mirang yang sama Toren. Semuanya kabeh.
1: Ya, kalem.
0: Sehat selalu, ceria selalu.
1: Insyaallah.
0: Iya, pokoknya walaupun ada apa ya, ada beban kehidupan apapun tetap ceria ya.
1: Emang gue pikirin.
0: Emang
1: gue pikirin apa Pak? Iya, gue nanti malah jadi penyakit.
0: Bunda kan kurus.
1: Iya, kayak gue. Lagi
0: kan dari nenek, jadi tambah kendur.
1: Oh, ngomongnya Ridi Angsor.
3: Halo Nyai Ratu yang senyumnya menggoda.
1: Weh.
0: Halo juga ya Pak.
1: Weh Mbak Dewi Kunti.
0: Oh Mbak Dewi Kunti bareng Kang Teddy.
1: Ya ini tanggal merah sih jadi libur tak iya.
0: Oh iya, iya tak iya. Kayaknya
1: wadura. Iya bener-bener tak iya. War power teak gede.
0: Ya wes makasih nggo.
1: Yo melu nyendol obo Kang Parto Party.
0: Oh, Kang
1: melu
0: Parto nyendol. Party sama iya, selalu ya Kang Parto.
1: Yo.
0: Yang punya jiwa.
1: Oh, iya benar jiwa.
0: Iya buat balance para para semuanya yang lagi pada
1: monitor
0: ya.
1: Yo siap.
0: Yo makasih.
1: Yo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Dumlak Cincin. Ya. Ada Nyi Ratu bersama Lalang Buana yang ada di Desa Karanganyar, Bantar Bolang. Selamat sore semua saja yang ada di Bantar Bolang. Ya, itu di situ ada agen kami, yaitu Apotek Bagongsai. Nanti di Semingkir ya mau jadi agen itu anak buahnya Desta Farma. Nanti ke akhir bulan bawa lagi bisa ke sana ya. Di Semingkir nanti ada apotek baru ya. Yo 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padangdut.
4: Selamat sore di Padangdut dan Desta Farma.
1: Nama-nama
4: kira banget melorot.
1: Pan melorot endah sengaja. Mau mana seandainya gue pesawatnya paramon gue anak tulisannya no, mau ngerti yang melebu Madam Rengganis tak suwe-suwe ya. Endah tercungkal gue.
4: Iya.
1: Iya. Kena ngerti anjlok gue endah medeng. Soalnya pesawatnya paramon lorotnya langka layar langka.
4: Iya.
1: Ojo lah, mau malah bisane. Ya sing aku ora seneng karo si B tak tutup. Gua aku seneng karo si C tak buka. Ayo
4: aku. Ya
1: penyiar sing kudu sing yang kabeh dirangkul, bukan dirangkul dikekepi tapi dirangkul dalam segala suasana.
4: Terang hati
1: sendiri. Ya, kali gane aku lagi benci karo Rengganis. Gue Rengganis mlebu api tes wae.
4: Ya kayak
1: kayak nyawa brengsek wae Pak anu Wuci Tata.
4: Aku semut tapi pites
1: wae langsung.
4: Mas Arwana ngarelakan nyawa. Roh kaya warti yang sepi mas.
1: Ya iya lang, gak apa-apa jenenge rame-rame udara.
4: Iya ya, gak apa-apa, kok juga seneng orang jengkel, gak apa. Kandangan diri mati.
1: Iya. Iya.
4: Sebenernya
1: cerah
4: ya mas.
1: Oh cerah.
4: Iya.
1: Karena kan bengi cerah wae sih dirimu.
4: Diriku lagi cerah mas.
1: Oh cerah.
4: Lagi ada sesuatu.
1: Cerah bi.
4: Sesuatu yang dipikirkan.
1: Iya.
4: Terus tadi ya, buat Nyi Ratu. Terus buat siapa ya? Yang gebelnya bubu ayam, Dewi Kunti.
1: Iya.
4: Jam sore. Terus sama Gilang lagi monitor.
1: Iya. Oh, Gilang lagi monitor, Gilang.
4: Iya.
1: Ketumben-tumben orang nyendol, biasanya nyendol.
4: Orang
1: apa, oh apalagi goreng tempe bukan geseng.
0: Iya. Terus kafe
1: anamnya roh. Oh, bukan neng bu, neng buri lagi nyawang sawah mungkin.
0: Iya.
1: Sawah lagi garing.
0: Pamalaning.
1: Ya.
0: Terus Kang Parjo, Kang Pi, Kang Resianto,
1: ya.
0: Dewi Kunti,
1: Mas. Ya, Ceng Robi.
0: Ceng, bagaimana kabarmu, Ceng?
1: Yo, baik-baik saja lagi nonton kunyuk, ngumpan kau bengi pan di terkening Rengganis.
0: Pun gak sih cuma tak mau, mantap paling. Kalau yang ini nyong apa orang nyong bola kunyuk?
1: Iya bener.
0: Pengawas Ceng. Ane
1: perone
0: kan
1: masih gede. Yo, aja cilik wae sih. Tang karo dirantai ngono. Kontak
0: roki ya, Mas.
1: Iya.
0: Kontak
1: roki yo kunyuk kecen. Ya bener, ya Joshua Smith soalnya ngerti dewek.
0: Yo.
1: Yo.
0: Kok
1: kendongan
0: napas.
1: Oke.
0: Aterun suka Mas. Merdeka buat Mas Bawor karo Nok Anggi.
1: Yeah. Matur nuwun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bapak Cincing. Ayo ada Mantap Rengganis yang ada di kawasan Sitanggal. Ya di Dukuh Ringin ada Dosen Alji. Ayo sementara 4:57 menit waktu Indonesia bagian barat. Akan menyapa yang via WhatsApp atau SMS online yang sudah masuk di meja share Bawor. Mas Bawor, selamat sore ya. Ya, aku minta lagu-lagu digeleng-gelengkan kepala dari salamnya buat Balonis Setara Paramon ya. Oh ternyata ya bahasa isyarat dari Ita ya. Ya makasih buat Kang Bawor ya, Bu Budi Irafana. Ayo Kang Bawor, pria zaman nondong gelinding, salam menggok Mama Junita, ada Mama Yayang, Mama Asipa, Mi Bakar Madu, Melela, Mbak Dewi Konci, Budarti, Buniti, Mama Kiwi, Budi Abibah, Pak Dikontrong, ada Om Kasuni, Mama Wiwin, spesial menggok Kang Bawor dan Nok Anggi, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, amin.

Baik ya, assalamualaikum sore Kang Bapor. Lagu nih ya, kemuning bukit cinta. Masih buat yang tugas ya, sehat dan sukses selalu bersama Dede Anggi. Terima kasih Mbak Wikan Janyu. Ya, assalamualaikum channel Jadi Tebong Kulon. Ya, setara Paramon Goyang Ijikiwiri Salam. Wajah Sakrajum, Kang Doli, Mama Lani, Mama Rengganis, Kang Hasnuri, Mama Ari, Bang Al, ada Burkon, Mandore, ada Muktaro, Odong-Odong, ada Gendis, Trinil, Prija, ada Albar, ada Mama Silmi, ada Mbak Pebi, ada Amrul, ada Ikmah, Parjo, Banes Manes, ada Mbak Am, Mudri Zenia, ada Eka, ada Ami Bakar Madu, ada Gigi MP, Kopi Din, dan Kang Agib semua saja, ya. Ya, pelanggan-pelanggan KB, pelanggan siapa? Pelanggannya Kang Jainal Said. Dengan ngomong BPS, BPS apa? Ya, Agustin hadir, terima kasih. Assalamualaikum, sore Kang Bawar. Ya, Kang Bawar somplak ya, Jekiwir. Wow, ini nengkene dengan Mama Ana, tapi Kang Peter. Ya. Hadir di acara di Badangdut, ya, yang disetir oleh Kang Bawar, si somplak ya, Jekiwir. Salam minggu Mama Lani, Mutri Asien, ada Mbak Am, Kambang Bang. Ada Nyi Ratu, Om Kasnuri, ada Bang Al, Kang Doli, Ami Bakar Maju, Umi Lela, ada Umi Habibah, Tante Agustin, ada Furkon, Abah Sarul, buat Kang Bawor, metugas saja, numpla dinding, cocok. Ya, Mama Frida, terima kasih atas infonya, Kang Wisnu, di penjara ada Amelia yang ada di Jalan Waringin. Kang Parto, ebeh, ya, nyendol lewat ebeh, ya. Ya, selalu tentunya di Dewong Danasari ya, semua saja warga Dewong Danasari. Selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore Kang Bawor dan Dut Saberti. Ya, ada apanya sih? Evita malah salamnya buat semua saja Balbat Setara Paramon. Spesial buat Kang Bawor sama Dede Anggi. Makasih. Assalamualaikum. Dumplak ini cos. Ada Jeng Robi ya, nanti barangkali masih ada waktu ya, sebabnya apa aja nih, adzan maghrib ya, 17:36. Tapi insya Allah masih ada waktunya, tapi nggak tahu ya. Kalau nggak, ya nanti di dangdut memori ya. Baik yo, cinta dibalik terali ya, ada gula-gula, ada sesal dan ada ceria. Cinta dibalik terali, iya. Akhirnya ketemu jodoh di sini ini. Ya war, iya. Ya war ya, CCTV soalnya aku ngerti. Iya. Tapi ini juga benar-benar membuat suatu kisah yang tersendiri ya. Iya. Cinta dibalik terali. Ada gula-gula, ada jeria dan ada sesal.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
0: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul, RT 28, RW 7, Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1, RT 42, RW 9, Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03, RW 02, Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

baik dengan lantunan sesal. Nanti ada jera, ada apanya sih dan pria idaman. Tuntas sudah kebersamaan Bawor di Dangdut sore hari ini. Selamat sore untuk semua saja pada Star Paramon. Ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Didukung produk PT Denatur Solusi Sehat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi nanti di Dedang Dangdut Memory ya, jam 6 sampai jam 10 malam. Kelas waktu yang terbaik. Hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5. Setara Pramon dari Sabarete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jen Ken, Soli Ken.
1: Iya Pak Haji.
0: Tolong ki ya. Tulisan apa Ken? Pemberitahuan untuk warga bla bla bla bla bla bla.
1: Iya Pak Haji. Laka-laka bla bla bla neko.
0: Iya Ken, mulane enyong ngongkon kon macak kena surat kiye. Matane wis blerengen Ken.
1: Kowe Pak Haji kena gejala mata minus. Mending Pak Haji ngunjuk vitamin dan atur baen. Endah penglihatannya normal maning. Aja guru weru fulus karo wong ayu to gamblange.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: Sultan Herbu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Herbu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
1: Sara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Damp

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umar dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jalan

0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
2: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
0: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul, RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagang 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
3: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
4: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
3: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
4: Iya jeng.
3: Wis, maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, waroreja anak, kemantran anak, mejasem be anak cabangnya kak. Terus, penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh preleh.
5: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat. Atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
0: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
6: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Aja, Eka takut baik.
1: Nggih, Mbah.
2: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel po yo kek.
0: Is, danglak kaya kebe. Putune inyong opardi.
2: Bar maring di situ nge yo Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Kuwi gendong putu lemu. Ora pegel po yo kek yo Siti.
0: Ya, alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaganya orang gelem tua.
2: Ya, jos oh. Rahasianya apa kuwi donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie, sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di?
2: Apa kuwi yo?
0: Habutop, ramuan Arab sing paling ngetop. Gonjaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ning awak.
2: Oh, iya wis, bonyong toko ah.
3: Sayang anak,
1: Mbah, Mbah, umbas eot-eot, Mbah.
0: Mbah orang gawe duit cagegah.
1: Utang, Mbah.
0: Wis, cilik-cilik kak, ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT7 RW2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT7 RW2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Pramondang Dute Saporici. Baik, di season kedua ya di Dangdut Memory ya, Bawor hadir kembali di edisi Selasa 16 Januari 2026. Insya Allah tutup jam 10 malam saja. Bagaimana kabar balani Setara Pramon? Ya, mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya ya. Sehatlah dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Bawor ya, online bisa digunakan 352888 atau 614547. Sekedar tips, salam buat teman, rekan, handetolan, sahabat, keluarga tercinta, WhatsApp, SMS online bisa digunakan 0852-931-9958. Saya pikir ya sudah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib, kita ke hiburan tentunya. Ya, Setara Pramon FM Tegal Cikiwir. Baiknya 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam Kang Bawor, sehat Kang Bawor?
0: Alhamdulillah. Nama-nama nih Cikiwir. Iya,
1: cerita Kang.
0: Cerita.
1: Iya, kita boleh. Mika aku tukul racun kayak
0: Ong. Oh, yang racun.
1: Belia mana sih Binda?
0: Oh ya, pindah ya.
1: Iya, racun keong. Enak kan, yang belum tahu.
0: Ya, digoreng enak itu makanan anak-anak. Ya, Mbak Yunita.
1: Mbak Yunita.
0: Yuk, oke.
1: Mama Ute.
0: Yuk.
1: Bunda Ana, muka-muka sehat aja Bunda Ana.
0: Yuk, bener.
1: Bunda Sente, Sintana Olayu Atur.
0: Yuk, lagi selanjur, ngelus-ngelus dengkol.
1: Oh, ini dengkol.
0: Ya, bener. Ya, saat itu salah aneh.
1: Kang Doli, Bibi Benda, Kang Doli,
0: terus
1: Mama Adi, Nyai Ratu,
0: Tagus
1: De, Dewi Cendana, Yoloki Cerobi, Nakita Kitato, Mama Legani, Mama
0: Gila, Sin, Buddha Santi Berbawa,
1: Mama Nono Kalinya,
2: Mama Nono, Mama Nono, Mama Nono, Mama
0: Nono, Mama Nono, Mama Nono, Mama Nono, Mama
1: Nono,
0: Weh, Bunda Santi, Bunda Santi Berbawa.
1: Oh, Bunda Santi.
0: Iya.
1: Yang mikir, yang batu kusisi, waduh ngeu perak.
0: Iya.
1: Belum tahu sih ya. Bunda Santi Berbawa, Bunda ini Bapak Diono, Bunda Yang Saka.
0: Yuk.
1: Dalam Bapak Gio, kalau pembulunya, tak. Dalam wajah monok, wajah kami santai sayang di sini, Mama Kiwi kan sebut. Kamu taruh dong aja Mama Not, Mama Selin Walemu.
0: Yuk, Mama Elsa. Iya. Iya bener.
1: Lalu Mbak Pol. Indo jualan gue ya.
0: Yuk.
1: Makan apa lawan.
0: Lawan.
1: Mama Mbak Lili. Semoga bebek kan. Assalamualaikum.
0: Balik.
1: Saya Cici Dewi Kunti.
0: Ini Dewi Kunti. Iya.
1: Saya kalah penjong
0: ya. Oke.
1: Anda kau jangan jualan jumbo dan sakit.
0: Yuk. Bener, bener.
1: Iya, Mama Ani Sogom. Mama Indah. Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam. Dua belah cincin. Ayah, terima kasih untuk kami bakar maju ya bersama Milela yang ada di Air Hakim Tegal Kota. Ayah, siapa kembali yuk 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Pramon FM dan Tute Sapo.
0: Teman-teman.
3: Cikiwir. Apa kabar Kang Bawor?
0: Alhamdulillah bergas waras ringnas iso tunggu beras.
3: Alhamdulillah kabar baik sehat beras si ake.
0: Oh, barangnya akas.
3: Iya, apa deh?
0: Barangnya akas, motor iki motor tuwa nang ndi ora lho.
3: Oh, kaya kowe.
0: Ya iya. Ya
3: di barang akas Melayu bae ya.
0: Iya.
3: Iya, gacor.
0: Oh, gacor ya bener. Iya, selalu
3: ensalu. Yuk, lagunya catatan dusta.
0: Wah, catatan dusta. Iya.
3: Iya.
0: Yuk.
3: Salam ya komik kami Pak Ahmad Dumilaila, Kang Ahmad Bani ya, Kang Samsul Teh Mojak Teh Darwati Mama Kepu dan Jaki, Kang Mukhtar Odong-Odong Mama Note Denon, Mama Kiwi Kasawut, Mama Wadra Monok Marcelia. Mama kami sayang tersayang.
0: Sing senengane, sing senengane nyekeli pentil.
3: Sing senengane nyekeli
0: pentil.
3: Pentil teh ok cekeli ba.
0: Lah, ben paham. Dirimu paham lu.
3: Sare.
0: sore. Iya.
3: Sore kembali Citra.
0: Grup Telep Cedera di Dados.
3: Iya, kan di Dados, grup Cedar Cedera.
0: Iya.
3: Iya, terus kocok Robi, wai apa wedi, dan Cita.
0: Oke.

0: Ya cerok dikasih dekali bakong.
1: Mbak Yunita ya.
0: Iya terus kok Buda Sirayu, Peteja. Terus kok Kak Om Kasturi, Mama Wiwit, Kang Doli, banyak bukan sekarang Wong Irang, nama dia Pak Agus Boiler, Mama Lisa Pak Agus, Mbak Sada Mas Awang ya. Terus kok Kak Parjo, Kak Pi, Mama Lani, Barina. Terus buat Ibu Ida Martoloyo, Ibu Rauni Pak Sikit.
2: Ngerti pentil.
1: Cari ngomong Bunda Santi Perbowo ya, kok ngerti pentil ya.
0: Orang-orang ngerti.
1: Orang ngerti, iya. Iya, urung gaduk kuping.
0: Orang.
1: Iya, orang ngerti gue.
0: Lapor kok, Bang Aryo, Bang Ati, Mama Ati.
1: Kang Handoko sehat. Jasa kerajum.
0: Oh iya kan jasa kerajum ya sehat. Terus kok anu sampai ya Pak Kusya ada asin di grup.
1: Ya sing duwe grup permata.
0: Iya terus tanggal 5 nengguan yang keuangan dalam.
1: Nengguan dalam ini siapa?
0: Yang Mas Teguh.
1: Tanggal 5 Juli.
0: Iya
1: mangan dalam ini mangan dia.
0: Itu bebasnya yang Pak Kusya nengguan yang kono.
1: Oh iya wes insya Allah kohan. Gue tanggal 5 kayongnya kosong nyong.
0: Iya, terus ya, lanjut ya kamu ya.
2: Ya terus ngerti ini aku sih ngerti pentil kayak aku karo kan bawerto.
1: Iya ora.
0: Iya yang si duwe. Iya iya.
1: Wong grup umbul-umbul ya malah luwih ngerti.
0: Iya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Terus kok Om ya pipa pate godro.
1: Ya. Ya. Kok grup pentil akhirnya balik lol. Ya lanjut.
0: Kak Ibni Abdillah, Bu Isbeli, Bu Rumah Hedro ya. Terus kawa Wataslim, siapa mana ya kawa?
1: Oh
0: ya
1: kape
0: Wai. Mana hari ya?
1: Mana hari?
0: Iya bani. Mama
1: Kesa malam malam.
0: Iya. Iya terus kau kasih neng purine Belfast apa ya?
1: Oh Pebi.
0: Iya Belfast.
1: Iya.
0: Para buat demo ya.
1: Demo ayo poso.
0: Iya. Ya sudah kau kape Wai.
1: Oke.
0: Ya spesialnya buat Kang Bawas semoga sehat selalu.
1: Ya mina mina.
0: Nanti sore kekere apa ya?
1: Oh kekere pentil Wai. Iya.
0: Ya itu aja terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih cing.
0: Jos.
1: Ayah Handoko yang ada di Losari Lor ya, selamat malam untuk semua saja di daerah Losari ya, sampai Trucuk, sampai Prapak Lor, Prapak Kidul, lawas nemen yang reneng Trucuk yakin. Ya pengen aku jadi neng Trucuk, terus gue tunggunya tuku bukur neng karena murah nemen ya. Pas musim bukur apa urung ya Han neng karena ya Han ya. Neng Trucuk ya, isya masa lalu. Ya, bawar pateng teleteng ngerti gue neng anak-anak. Lalu yang jadi ngomong lapangan ya. Makanya dalam keadaan kayak gini emang tak mikirin orang. Orang dipikirin. Jadi ngomongnya salah satu pendengar jadi emang dunia selebar daun tampah ya. Ya orang lah. Emang nyongkat gemian itu waktu-waktu itu. Ini juga udah hampir setahun saya di Paramon. Udah hampir setahun, tinggal beberapa hari lagi. Sudah setahun Bunda Santi. Gak kerasa ya setahun. Kayak wingi sore ya. Udah setahun saya tinggal beberapa hari, aku udah setahun ya. Iya, di Paramon. Maksudnya di Paramon bukan jadi penyiar, tapi bertempat tinggal di Paramon. Baik, untuk kembali setara Paramon, di kesempatan malam hari ini, ya, bapak didukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Semua. Yo, capcus, kali bakung bergoyang, cinta dalam derita. Alay! Alos mor, cikirir. Memilih cinta dalam berita iya ul loko asik lagi akan kemana war ini wis bahagia.

Tinggal dengan almarhum Mama Maula, Mi. Cinta dalam berita itu waktu masih dia itu, oh. Masih di Neo CBS Lawi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
6: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11 RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4 RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada nomor 53 Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
7: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

Dir, ya lah sungkan mangga muda tak kecot lah. Ndek remah sa Elsa. Mangga muda lah sungkan kecot.

0: ya hadir mangga muda langsung kan kecut nemen ya. Baik ya Pak Ada, mangga muda ada catatan dusta, jelita dan cinta dalam derita. Menghiasi ruang dengan panjenengan 352888. Halo. Assalamualaikum, selamat malam Setara para mon.
1: Assalamualaikum. Setara apa balane para mon?
0: Darute?
1: Saporete.
0: Nama-nama. Cek hewir.
1: Bulan suram lepu.
0: Iya, lu berarti ke pusakane lagi di tusi kabeh sih.
1: Asik bubar sih lagi bengi.
0: Iya bener. Iya. Bener.
1: Satu
0: surah. Heeh.
1: Bengi.
0: Iya.
1: Arep mlebu tol ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kamane lagi tumpul nang kabeh sih.
0: Ya, memahamilah penyari.
1: Kok yeah. Tidak ge mau preyo, suti.
0: Nah, kaya kuwi. Yeah. Leye-leye. Bener.
1: Melek
0: ya. Ya karo ngumbah pusaka. Iya bener. Ya,
1: Weh. Ya. Ya aku nyeluk lagune sesal.
0: Sesal.
1: Elvi.
0: Halo.
1: Apa dari mana ya orang mana-mana lah.
0: Siapa? Lah nyong ta nunggu komando dirimu lah.
1: Langsung
0: ini
1: minggu anak
0: asrama. Iya.
1: Anak asrama. Senteni ibing ga ya? Senteni ibing kang
0: Bawor. Oh, senteni ibing?
1: Iya. Ngarepe ibing.
0: Oh iya bener. Ora apa-apa yo mana. Sing penting iki aku ini nunggu kontrol anu boy konfirmasi darimu.
1: Ya diriku ta mesti
0: iya.
1: Selalu.
0: Nek dino minggu iki tanggal 21 insyaallah
1: nggih.
0: Langka.
1: Ya wis
0: insyaallah. Yo, tanggal 21 bolu likur kuwi ya langka.
1: Ya wis kenyang. Wong kan kae sih kas kasagaman kudune dingin sing seger-seger.
0: Iya bener.
1: Ya.
0: Bunda Santi Purbowo.
1: Oh iya.
0: Kok apa sing dicai sing seger-seger apa miki?
1: Ada deh.
0: Kepo lo. Dados bintang karo kuwe seger bedos.
1: Kang Dados pun jaluk sing seger-seger.
0: Iya.
1: Iya, engko kamane kirim
0: namon. Bak we.
1: Seger-seger.
0: Ya, Trio Pesek Mbak Dewi Kunti hadir Trio Pesek. Ya.
1: Trio Pesek Mama Lani.
0: Ya, terus Mama Nadia.
1: Mama dia.
0: Karo Mama Nunung.
1: Oh iya Mama.
0: Mama Nunung kali nyamat ya. Wingi absen.
1: Iya. Ya. Selamat malam ya, Mas.
0: Iya.
1: Mama. Pesek
0: ya.
1: Tapi ayu.
0: Oh iya lah yang wingi iki.
1: Anak.
0: Oh kaya kowe.
1: Pesek ayu.
0: Oh sek yu.
1: Oh,
0: Alayung. Bikin serta atas ora wis wis.
1: Iya, kayak
0: sing podana
1: Kang
0: Bawor. Iya.
1: Ora nek ayune.
0: Iya.
1: Tambah pinter.
0: Iya, alhamdulillah. Iki. Ya
1: Kang
0: Bawor. Iya ora kerasa. Iya, lah ning kene setahun kurang pirang dino tok aku setahun lho Jukundi.
1: Ora
0: kerasa. Wingi pamer kon tanda tangan ning nggo nilai-nilaine yo. Harus ada hadiahnya.
1: Liburan pan maring Solo apa?
0: Ora pan maring kali sapu seminggu jare.
1: Kali sapu.
0: Nah ning Solo aku ne ora iso apa-apa ning kene yo.
1: Iya.
0: Iya. Nah ning kali sapu kan iso ora apa-apa. Iya bener.
1: Ya
0: wis kene. Sing pelajaran utama Inggris, terus matematika, IPAS, terus apa jenenge PKN, PPKN, 100 kabeh.
1: Kaya berarti kaya
0: 100 kabeh. Iya. Iya. Iya, we. Sing kalah mung ning bahasa Jawa 95.
1: Iya, sing paling rendah ke mini jadi
0: 9,2.
1: Iya. Bahasa Jawa wong
0: ya, ya wis wajar lah wong Tegal. Sorry lho, kuwi bukan aku. Kuwi Jasak Rajum.
1: Oh iya Jasak Rajum karo Mama Suhada.
0: Iya, bener.
1: Purini karo Pak
0: Pramudiono. Iya, ya Purini karo Pak Pramudiono.
1: Iya, Pramudiono wingi hadir ya.
0: Iya. Jadi sehat Bu Kunti karo Kang Tedine. Oke, kapan Kang dilekasi? Lah saiki dirimu meneh tak tukokne.
1: Ya iya, sapa
0: kuwi
1: sing ngomong?
0: Edi dados.
1: Oke,
0: iya.
1: Siapa takut?
0: Siapa takut, weh.
2: Mama Kunti. Mama Kunti sehat, Mama Kunti.
0: Madam Rengganis.
1: Oh, Madam.
0: Ya.
1: Yeah. Yeah.
0: Ya. Oh, sing online Bu Kunti, jare Bunda Santi Perbowo.
1: Iya, Bunda.
0: Ya. Yeah. Mm.
1: Wi
0: gara-gara gamane bengi diasah ya akhire dikumbah, akhire landep lebu.
1: Iya lagi bengi
0: ta ora kenal bawa. Ya, orang lirik-lirik acan.
1: Ora, yeah.
0: Penting cewek ya.
1: Yeah.
0: Wi jare met malam Bu Kunti. Panas manes.
1: Panas, panas ya kamu mesti ngoyong
0: joget
1: semangat
0: teman. Iya, manes ora dijak.
1: Ini udah
0: tak
1: keras
0: zoom
1: ya.
0: Iya. Ya, kowe Bunda Siti Bengli kalau Eli Ibrahim.
1: Oh iya, Bu Siti. Kalau Ibrahim.
0: Eli Ibrahim.
1: Ya, Eli. Terus kok
0: ora takon, Dik. Ora tau Eli Ibrahim ki sapangno ora takon.
1: Siapa sih?
0: Ya jenengan ora takon.
1: Yo pas takon.
0: Yo. Anake Bunda Siti, wah yo nemen yakin zoom. Nyong wae gerak roh Eli Ibrahim nanti ngeretek. Oh, kamu pesan asin duwe di lekasi dirimu.
1: Bukan
0: dur. Kamu ini Bunda Siti Bengli dasar somplak paling kayak gue.
1: Kaget,
0: ya, cukup kaget ya.
3: Selamat malam, Mama Dewi Kunti.
0: Weh. Ya, ya, Kang
1: Parjo. Selamat malam, Kang Parjo. Mama Lani.
0: Yuk. Ya, sing pinter online.
1: Sendol Dawet,
0: sampe ya Sendol Dawet. Sendol Dawet.
1: Ya, wantes. Mama Uti, ringin Mama Uti jurung nembang ya balik.
0: Ya balik, kong wis tak catet padahal. Bar dirimu langsung Uti.
1: Sebulan kan sih ngonceng aja lo balik.
0: Ya,
1: Jadi ini ya, kepetuk,
0: barang kepetuk. Ya, oke ya, anak-anak cara tahlilan ya, wis, kok kapan kalem, wis.
1: Apa?
0: Kayak di dados.
1: Oh, tidak dos, ya weh. Tidak dos ya, korok
0: trelep. Trelep, ceger ngik-ngik-ngik. Weh, Kang Peter, selamat malam Kang Peter.
1: Kang Peter,
0: nanggerti gue. Neng, ano Villa Pingkal.
1: Oh, Villa
0: Pingkal. Pingkalnya nanggerti Pingkal.
1: Orang?
0: Pinggir kali.
1: Oh, Pingkal,
0: Pinggir kali. Iya. Malam Dewi Kunti, semoga sehat selalu bersama Mas Teddy. Kang Acong.
1: Oh iya Kang Acong, gimana kabarnya Kak Acong?
0: Yo Kang Acong, oh, anu kue Kang Acong
1: masuk
0: apa?
1: Masuk dong dirimu.
0: Dirimu masuk Kang dong. Iya. Mm, yeah.
1: Bisa masuk di Kang Bawor.
0: Tunjukkan pesonamu.
1: Kang Acong siapa ya?
0: Kang Acong neng anu kue neng pagi anten karo Andi yo.
1: Sini Andi.
0: Andi pagi anten. Oke.
1: Terus
0: Bapak
1: Rohit,
0: baru
1: Mama Eni.
0: Yo.
1: Guru nengnya
0: nggak? Bos bos mangkal ya mene. Iya.
1: Selamat
0: malam.
1: Cenggrobi.
0: Ya. Alois.
1: Terus
0: Opo
1: Happy.
0: Heeh.
1: Tete Agustin. Heeh. Tete Cita-citang
0: Ju.
1: Angcu. Heeh.
0: Temojan. Ya. Nyai Ratu.
1: Nyiratu.
0: Nyiratu sing kebujine
1: kayong.
0: Iya. Nyedepi. Iya. Iso merinding bulu romane.
1: Ya,
0: iki lagi sambing lembur. Tapi pentol Kang Acong.
1: Kang
0: iya.
1: Iya
0: Kang Acong sing apa jenenge? Sing ngelasi, sing bikin bengkokan, bojone sing ngecat.
1: Ya Allah.
0: Pinter si wadon juga teknis.
1: Tenagane Kang kok kabeh ya?
0: Iya Kang kok kabeh.
1: Ora
0: iya ora awan ora bengi.
1: Awan bengi kerja terus ya.
0: Tangi dong lah nyong kesel gara-gara awan bengi lembur.
1: Awan bengi kerja apa ke? Ya ke Kang Doli. Melayu mana ke?
0: Oh Kang Doli melayu mana?
1: Iya melayu mana ke Kang Doli. Terus ke Kang Sarmuti. Terus do mis Mama Wiwin ya sekarang. Kayak
0: Kasnuri.
1: Iya Kasnuri. Terus Kang Anwar terus kok yeah. Di Saputra.
0: Ayo adine disalami yo wingi nyendol mene.
1: Umi
0: Ii. Oh Ii, ya bener.
1: Ya, Umi Ii.
0: Iya. Yeah.
1: Arek putune nang Malang.
0: Oh Umi Ii wis diputu.
1: Wis
0: tak kira tahu urung.
1: Malah kalah
0: Mbak Yuni. Iya, weh. Cicitok. Cari ngomongnya ini, kaya penyiar ya awan bengi kanggo kabeh oral halani.
1: Penyiar lah tang bengi penganggur.
0: Menginyong ya, jagung nenggon kuin budi di komputer jenggon ne, apa jenenge? Ruang tamu lenga lengo, lenga, lengo, lenga lengo. Udut nganti hampir satu bungkus teng ti, yakin. Lenga lengo nemen yang bengi. Aduh, Mas Arpan balik.
1: Ya lah
0: kalah kan bawar. Aduh, aduh, ampun ya. Kali gane, kali agak, kali gane awane yo diteri uang mene miki. Iya. Oh, orang bungkus.
1: Terus Mama Widya Kalili.
0: Iya. Yeah.
1: Terus Madam Rengganis.
0: Yo, Madam Rengganis.
1: Oh, kayo. Furon.
0: Yo.
1: Ya, Furon. Terus lo Ibni. Terus lo Bang Oim,
0: yeah.
1: Apa ya Oim kalau Mbak
0: Atur? Ya. Si sore tularan somplake, sing tularan sa panes-panes.
1: Oh manes.
0: Iya panes ya.
1: Panes selalu ceria kayak.
0: Iya bener iyalah kudu. Kudu
1: lah kapan maning. Terus lo, nanti siapa panjang? Mas Bambang. Maneng.
0: Iya bener.
1: Bu Neneng ya kalau.
0: Bu Neneng, iya Pak Nur.
1: Nenek harapan. Terus
0: Suseng,
1: kayak Suseng Suseng
0: ngadul
1: keblok ketan.
0: Siapa?
1: Suseng. Taman-taman keblok ketan
0: netan dari ya, makasih salamnya Mama Dewi Kunti.
1: Siapa kue?
0: Iya, Agustin.
1: Oh iya teh. Masuk kok teh?
0: Masuk, oh pengen no masuk teh. Yap, ayana sok ayana.
1: Kas ngomong
0: ikut tenyong
1: orang.
0: Ya, ora apa-apa. Yap, ora apa-apa.
1: Kali bakar mati.
0: Yuk, bener. Weh, Mbak Yunita kali bakar Mas David.
1: Oh ya, Mas Yunita. Terus para Mas David.
0: Ya.
1: Terus kayo Mas Ari ya, para papane Ari.
0: Ya, bener neng.
1: Dul kape ya.
0: Oke, kang kumis neng kana. Akeh, iya kang kumis. Nyong di rumah nek kota Taiwan ti.
1: Apa?
0: Ah, seseorang.
1: Oh, di sana.
0: Iki lagi wa, iya neng Taiwan.
1: Taiwan.
0: Padahal lagi sewot nemen tapi isih monitor wae.
1: Nggak tak ngusul wis.
0: Oh kayak kowe. Ternyata dirimu monitor lagi jingga.
1: Bang Mandor.
0: Ya, Bang Mandor, ya.
1: Orang Nelson Mandela. Ya. Ya. Orang
0: Paramon. Oke, bener.
1: Taiwan
0: Bianjuk. Wah, jek apa bicine kuwi? Bang Erik we oke.
1: Bang Arek,
0: iya.
1: Oke,
0: okay,
1: Bang Arek karo Mama Novi ya. Penting
0: sih nengkarnya
1: kang
0: bawa di rumah. Ise, ise kia.
1: Urung balik. Ya wis salam kau bebek bosing nang Taiwan.
0: Iya wis, ya. Oh
1: muka nyong rasan suane.
0: Wes 10 tahun neng kana ya wes pentol mawak mawik.
1: Ayong jadi wakanan deh lah.
0: Iya. Wih gara-gara nih aku pulang keserakin kemudian nggak ngabari akhirnya sewot.
1: Iya. Kira adina kau juga neng kana.
0: Iya. Kue bang kumis di bang apa kumis di sabu jajar.
1: Oh ya pak kumis.
0: Ya ya wes oke yuk.
1: Ini dungteng siapa kang bawa?
0: Ini dungteng ya gayo pak atau karo mai yo. Iya Wak Ato Ma'i, Utini Rere, Uncito Rekang Sarno, Yumarti, Tari Gungteng, Trinil Dungteng. Terus, kue Siti Sofia, Hau Tunggara.
1: Oh, Siti Sofia.
0: Iya, engkau singgok ketiban P3K.
1: Oke, nanti.
0: Engkau nenggok Tunggara.
1: Tunggara
0: sih
1: nanti.
0: Tunggara kue, oh, melunya Dungteng, oh.
1: Ya,
0: pertemuan P3K dan santunan anak yatim.
1: Oh ya, insya Allah.
0: Iya, minggu 12, ya. Ya wes bener. Engko nek ning cacapan kan nunggu anu opo jenenge iwak opo ke? Nila.
1: Ah,
0: si anak
1: kula ta mantep kang bawa.
0: Iya bener, iya. Mantep wes pokoke. Wis
1: kaya
0: ya bener.
1: Mantep iwak kaya mantep.
0: Iya, oke.
1: Ya,
0: mantep wes.
1: Kaya mampir mon.
0: Iya.
1: Ya. Yo. Ya, ya wes, salamnya kau beri beri kan.
0: Oke.
1: Mau di sore.
0: Yo, siap.
1: Ya, biar aku nih sesal.
0: Yo.
1: Ya wes. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dula Ting Ting. Yo Dewi Kunti ya, bersama Mas Teddy yang ada di Pusuran Kidul. Yang kok oyak maning jadi ngomong melani. Baik yo Adi sapa yo 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramount.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dute saperete.
0: Naman-naman sang sahayo.
4: Lake saperete.
0: Iya iya cekewir.
4: Kang Bawor, ini sama Cik Uti.
0: Ya Cik Uti, di mana kami Cik Uti?
4: Di Legok Hangse.
0: Oh, di Legok Hangse.
4: Oh,
0: tapi itu.
4: Plak namang plak.
0: Oh, alhamdulillah bergas, waras, terginas. Iso tunggu beras.
4: Satu kilo juga tidak terhit.
0: Sawang solna.
4: Alhamdulillah, damang saya.
0: Manis tuh.
4: Sadayana sakeluarga.
0: Oh, gitunya, mangga.
4: Mm-hmm. Cantiknya kemana?
0: Kayak di atas biasa, ya.
4: Oh, sehat selalu ya Nok ya.
0: Yuk, di atas
4: itu. Makasih mami dari Kunti ya, nyalain tete selalu ya, bareng Pak Teddy-nya ya. Ya selalu di sana. Kang Bawon.
0: Bulan.
4: Nuju naon?
0: Nuju siaran.
4: Oh, dikira teh nuju gulang guling.
0: Dasar. Halo, iya sahan nu gemburan di dieu.
4: Bisi eta mah rohna.
0: Oh, kitu nya. Dasar dinya. Oh, berarti yang gemburan ini jurigna meureun nya.
4: Iya. Bisi keur malah kayangan.
0: Yo, gitu. Ampun.
4: Oh, lagu pengen lagunya. Dari itu tuh.
0: Mulai.
4: Dari Marakarma teh.
0: Mulai. Terluka lagi.
4: Terluka lagi ya.
0: Alejing.
4: Tapi Marakarma na jangan dari Rana Rani.
0: Iya, terluka lagi Marakarma.
4: Iya.
0: Jelas sudah tak download.
4: Ada diri sama Rana Rani ya.
0: Iya. Yeah.
4: Nah, sekarang membebaskan laki-laki cowok juga.
0: Iya, cowok. Ini yang Marakarma nya atau Rana Rani?
4: Karma, yang yeah. Karma.
0: Oh ya wes.
4: Yang Marakarma aku dari. Siang jam 4 masuk susah banget sih ya.
0: Ayo, kayak gitu.
4: Kang Bawor sehat ya.
0: Wow, alhamdulillah tadi tos ditaroskan. Mulai ya, kuelani.
4: Kita kan bolak balik be Ami, rada-rada gimana gitu.
0: Oh, enggak apa-apa. Weh, Lani, ya mulai grogi nih.
4: Tidak grogi, cuma yeah. Aku mah pengen ngulang-ulang soalnya senang yeah. Kalau diulang-ulang.
0: Oh, kayak gitu. Ya, yeah, kos bahala.
4: Padana Kang Go Kang Bawor.
0: Ya, ah, diulang-ulang kos bahalanya.
4: Sekarang si cantik
0: selalu bahagia selalu. Ya, menghindar dari kata-kata.
4: Terus buat tadi Mami Dewi Kunti bareng Pak Teddy-nya sehat selalu ya Mam ya. Terus ada Albar ya.
0: Yo.
4: Amat ganteng.
0: Yo.
4: Mam Peter.
3: Selamat malam, Teh Agustin.
4: Siapa itu?
0: Kang Parjo.
4: Alhamdulillah, Ajojo.
0: Ya, cari.
4: Selalu
0: ya.
4: Juga bareng Mama Lani. Ya,
0: cari ngomong ibu dari Niki tok somplake kumat.
4: Iya, somplake kumat. Masih baru kemarin Jumat Kliwon. Udah kumat lagi, Bu. Gimana, Bu?
0: Gara-gara tadi malam
4: orang. Apa, Bu?
0: Gara-gara pusaka yang nanti kumbah, Bu.
4: Ya, kumbah, Bu. Pakai itu air itu, Bu. Pusakanya di... Banjurin ke air panas aja
0: pusaka. Teganian, teganya.
4: Biar mengkeret.
0: Jadi ini malam Rabu Kliwon jadi kumat pun.
4: Iya, ini sekarang Rabu Kliwon ya.
0: Iya benar. Iya. Yeah.
4: Terus ada Mama Kiwi Kang Sawun ya.
0: Iya.
4: Ada Mama Hasan iya. Juga ya.
0: Cie.
4: Terus cie. Ada Kang Doli juga.
0: Iya, nasi ngomong
4: Pahit cie. Mama Ardi udah ngalahin lagi.
0: Yo, iya.
4: Kalau aku online pasti digituin. Gitu.
0: Iya, pada baik.
4: Ada Kang Doli juga ya, ada Mbak Nia juga bareng Wong Irengnya ya. Terus ada Bang Al, ada Mama Tia juga ya.
0: Teh, selamat malam Teh, Bunda Santi Purbowo.
4: Malam juga Bunda Santi Purbowo ya, dulu mah Bunda Santi itu ya. Sekarang Purbowo ya.
0: Iya, Purbowo.
4: Selalu bahagia selalu ya. Terus ada Jeng Robi, Anton Lawatan, Kang Agus Kawe, Kang Aryo. Terus ada Mama Neng bareng Mas Bambangnya, ya. Ada Om Kasnuri bareng Mama Lebetengnya, ada Mama Frida bareng Papa Firdanya. Iya Bang Hanto Kumi, selalu ada di sekolah lagi monitor okay. Ya dirimu ya.
0: Iya selalu lah.
4: Terus ada Jasa Kerajum, Ibu Suhada, Ibu Ida Martoloyo juga, Mama Lidia, Mama Nanda Aburkon, Ibu Rauni, Pak Asikin, Watasri. terus ada Dewi Mecahya, Umi Habibah bareng Pade Gondrongnya ya. Ada Yumarti bareng Kang Sarnonya, Ibu Rini bareng Mas Pramudiononya. Bang Rohi, Mama Eni juga ya. Terus ada Mbak Maisaro, Mama Ani Syokob, juga Nyiratu, Mama Lani bareng Ajujunya bareng Dede Ganinya ya. Terus ada Mama Ari bareng Papa Arinya, Mbak Eka Tonjong juga, Kang Handoko. Tadi makasih salamnya ya, Handoko ya, Mas Handoko ya. Ada Kang Dano Bapau juga ya. Terus ada siapa, Teh Mimi, Mama Elsa juga. Terus siapa lagi tuh? Mulai ngeblank, mulai salah tingkah. Enggak, kalau salah tingkah mah orang kalau lagi itu ini mah ngeblank gitu. Imam Curat juga Tuan Takur. Bunda Hesti juga Abah Sahru bareng Mama
0: Mama Nisa
4: Sabto Yong Tahu Mas Rendy Pratama
0: Mama Prida.
4: Mama Prida tadi udah Mama Prida bareng Papa Pridanya sehat selalu ya.
0: Nuhun teh salam nak Mama Neng Rumas Bambang.
4: Iya sami-sami Mama sehat selalu ya Mama Neng ya bareng Mas Bambang ya.
0: Jadi Kang Bawor GR. Kenyataan Bunda Santi bukan GR.
4: Iya dia mah suka kalau aku online tuh suka GR sendiri. Padahal ada yang ciu-ciu-ciu. Dianya yang GR bukan aku.
0: Ya orang lah.
4: Akhirnya ada yang nyiu-nyiu soal nama.
0: Iya kayak gitu.
4: Terus ada lanjut ya Kang Bawor ya. Terus jengatini bareng Aganinya ya, Aganinya ya, terus si gantengnya juga Papa Gio bareng ibu gurunya
0: Jamal,
4: Bang Junen, Ami BMJ juga ibu Ida Martoloyo.
5: Kelihatannya kayak grogi sih teh tumben teh. Ada apa Kang Bawor?
4: Di balik itu ada kaca. Jadi biar untuk mengaca.
0: Iya, jadi di balik itu ada kaca dari Mbak Dewi Kunti.
4: Iya, biar ngaca Mbak Dewi. Lanjut ya Kang Bawor ya. Teh Cita juga terus Mbak Mutri Kadian bareng 4 anak lah Om Awang juga bareng Basa Adahnya Mama Anjeli, Kang Edi Dadus, Kang Parto, Kang Parjo. Kang Bawor apalagi kalau dengar dulu kalau aku online sama dirimu ya. Mungkin orang pada baper semua ya.
0: Waktu di sini waktu di
4: begitu aku enggak begitu itu gitu.
0: Waktu di Neo CBS ya.
4: Enggak waktu di Palaman kemarin-kemarin juga. Pada baper semua sekarang aku enggak. Lanjut.
0: Yop.
4: Ada Abah Nopal, Pak itu satu siapa yang di Sawojajar tuh Bang Kumis.
0: Sawojajar ya Bang Kumis, ya Juragan Empang.
4: Juragan Empang. Ada Juragan Tomat tuh.
0: Ya.
4: Juragan.
0: Jeruk tomat ya Bawor.
4: Iya, itu mah meletus atuh Bawor tomat. Ada Papa Hai juga ya.
0: Mama Elsa.
4: Mat ganteng siapa?
0: Nama Elsa.
4: Mama Elsa tadi udah mah. Mama Elsa ya. Terus Kang Selamat Selawi Weta juga ibu Ranya Paranya, Ibu Surit Meong juga Mama Alisa bareng
6: Mama. Kenangan masa lalu enggak bisa dihilangkan. Jangan teringat.
4: Ya begitulah kira-kiranya soalnya terlalu baik, terlalu gimana
0: ya, gitu. Yang baik itu siapa?
4: Dua-duanya.
0: Oh gitu ya wes benar.
4: Jadi nggak mau sendiri-sendiri.
0: Mama Uti, ampun Mama Uti.
4: Mama Uti lagi apa Mama Uti? Semoga panjang umur ya Mama Uti ya Allah.
0: Mama Uti lagi duduk gitu sambil nyeruput teh moro dia.
4: Aku udah hari ini nggak punya teh moro. Kawan buat tadi lupa nggak beli.
0: Aku juga di sini stoknya lagi kosong.
4: Iya sekarang datang ya.
0: Lagi kosong stoknya di sini juga di Paramon.
4: Iya teh moro enggak, aku mah enggak tahu di sini mah akunya tadi lupa enggak beli.
0: Ada kalau di Kuningan. Kalau sini kan terlalu cepat pesat itu terjualnya jadi kosong. Gitu. Telat pengirimannya.
4: Kami bakar madu bareng Umi Lelanya juga ya. Terus sehat selalu ya Mia.
0: Ngomong maling orang nang Ardido. Cie.
4: Dewi teknik apa?
0: Cie asli.
4: Lah bosan cuma itu aja.
0: Tuh ini Kang Ibni Abdillah.
4: Oh.
0: Iya.
4: Itu biasanya ya. Lagi apa, Kak?
7: Aku temorot cuma 2 hari habis.
0: Ya, ini di sini stoknya lagi habis pada.
4: Iya sih, aku juga masih masih itu, cuma malam ini aku enggak punya gitu.
0: Kang Junet. Wes wes aturke apa anam anu Bang Uti wes.
4: Terus Kang Adi Santoso juga
0: Saya kalau janji itu, tepat Bang Uti.
4: Mas Reni Pratama juga, Ibu Santo yang tahu.
0: Mat malam Tete, hayo ada apa hayo Banes?
4: Ada apa-apanya Banes?
0: Ya, ada apanya sih?
4: Ceritanya Banes.
0: Diceritanya Banes seminggu.
4: Mama Manesnya sehat ya. Ya,
0: diceritakan seminggu rontek.
4: Rontek. Orang Angges. Jadi orangnya pada tidur kalau diceritain.
0: Ya, entah Angges-Angges pokok nama.
4: Angges-Angges pokok nama. Terus Mama Vina Kalilini juga ya.
7: Terus. Banes kepo, Banes.
4: Ya sekali-kali kepo sih nggak apa-apa, cuma kalau tiap itu kepo ya nanti membosankan.
0: Bunda Santi Purbowo.
4: Oh iya, Bunda Santi Purbowo. Kalau sekali-kali nggak apa-apa, Bunda
0: Santi. Nggak apa-apa, Jare. Nggak apa-apa, Jare.
4: Bunda Jeje.
0: Bunda Jeje, ya, yang ada di Janamari.
4: Ya, udah lama ya, Kang.
0: Siapa?
4: Mama Syurip.
0: Oh, Mama Syuripah, yo lawas ini.
4: Terus buat yang di Kuningan udah semuanya aja ya, buat si Papa. Jadi si Papa ya lagi-lagi nggak enak badan lagi, Kang Bawon.
0: Yo, mudah-mudahan cepat sembuh.
4: Tapi itu mah selalu berjalan.
0: Yo.
4: Ya udah salamnya buat semuanya. Itu Mbak Am Kembang Pang, Bunda Septi katanya lagi lulus-lulus dengkul.
0: Ajang Bunda.
4: Kalau lulus-lulus dengkul tuh kenapa di lulus-lulus dengkul?
0: Yang itu cuma ibarat kiasan kata.
4: Iya. Lagi diusap-usap kayak gitu ya.
0: Kayak
4: di arsen bareng Mama jadi bonya.
0: Kayak itu kiwi, kayak kiwi kan jengat ini ngelus-ngelus batuk kan itu kiasan kata.
4: Terus nanti Mama kiwi pegangi pentil itu Mama kami sangat sayang juga.
0: Ya, itu kan megangi pentil cuma kiasan kata. Ajang Bunda macan turu war jadi Mama Uti.
4: Kalau Kang Bawan lu terus
0: naon? Ya, nyong. Yang lulus bokong be wis lah.
4: Bokong lulus bokong mah ditinggal.
0: Kang Ortega.
4: Mati monitor.
0: Ya. Yeah.
4: Ya Allah, Kang Ortega gimana kabar dirimu? Baru siapa tuh? Istrinya
0: teh? Ya, itu Umi lah. Sutra Umi, Pranan.
4: Sutra Pranan. Yeah. Gimana kabarnya Kang Ortega ya Allah? Dulu ke Kuningan sama Kang Bawor ya.
0: Iya,
4: Kang Ortega ya.
0: Yang baru
4: ya Kang Ortega ya.
0: Ortega.
4: Kenapa bisa off dari radio Kang
0: itu
4: Ortega?
0: Itu radionya kadang-kadang.
4: Radio kan banyak. Kang Ortega, terima kasih selalu ya. Masih sama Umi Setra.
0: Masih.
4: Kan? Oh iya ya, semoga langgeng ya.
0: Awet.
4: Kita mau ada warah. Ya udah salam nyebat semuanya aja.
0: Yo.
4: Apa tuh, semoga balane paramon pada sehat semuanya, bahagia selalu. Ya Kang Doli juga udah ya, Kang Bawor ya.
0: Doli.
4: Spesial buat Kang Bawor ya.
0: Yup.
4: Makasihnya juga buat Kang Bawor.
0: Yup.
4: Sehat selalu.
0: Doi, naon doi?
4: Tengus lah, mau diteruskan kan ayah nu iya. Yuk, Mekong.
0: Waalaikumsalam, Dumla Tinting.
4: Yup.
0: Jadi Mama Uti jadi ngajung gugah macan turu. Iya, kalau bicara tentang hal-hal sikap, ya sikap itu kita bukan baper ya, bukan GR ya. Kita itu baik ke sesama, ke semua saja ya, bukan cuma satu orang atau dua orang atau tiga orang. Ya sikap yang terkecil pun itu bisa saya aku tanamkan. Ya. Makanya kalau memang sudah punya cerita masa lalu tuh nggak, insya Allah ya. Orang-orangnya nyatanya juga gak ada yang benci. Gak ada yang benci kalau memang ingat suatu sikap gitu. Saya tak rangkul KB ya. Saya ini mana ada ya seseorang power atau seorang penyiar paramon ya. Contohnya bukan kita Agul ya. Contohnya aku ke Bunda Jaking nanti mati lampu. Mati lampu motor saya itu mati lampu ke kampung gelap. Saya cuma apa? Nganter habutop gue hadiah kuis Neng Romandon. Weh, ya itu suatu sikap apa Mama Uti? Oh, gue blesek opo api. Gue tak rewangi mono gue kurang apa? Ya, nanti mati lampu di dalam motor itu. Saya sampai ke rumahnya Bunda Jaki. Itu cuma suatu sikap. Cuma saya apa? Endingnya bukan yang tidak-tidak. Endingnya itu saya supaya kami kru setara Paramon FM berkah. Dikasih amanat dari PT disampaikan ke orang yang membutuhkan. Sedang nyuwun sewu Bunda Caki keadaannya gimana? Kalau mau ngambil ke sini juga enggak bakalan bisa. Ya kayak Teh Mojang, Bunda Caki, terus Handoko, terus apa jenenge siapa tuh Mama Anis, Bang Wir, Kang Dasmat. Itu grup Permata Kabupaten Brebes tapi terkaper semua. Nah itu sikap yang terkecil pun ya, di situ itu ya. Karena mereka-mereka beliau-beliau kayak ya semacam kayak Agustin. Dia juga merasakan suatu kebaikan dari sikap di situ itu ya. Ini jangan negative thinking ya. Kalau toh seandainya saya itu masih ada apa-apa mau ini kayak Agustin, nomor saya aja di blok. Tapi saya enggak apa-apa. Ya kayak gitu. Itu ya contohnya di situ itu. Saya kenal Dinda? Enggak. Tapi saya sampai sama Jirobi, sampai ke Sindang Laut, ke Sedong. Dia hajatan. Saya sampai. Saya ngomong, insya Allah aku datang. Datang beneran. Itu sikap lagi ya. Padahal enggak ada udang dibalik rempeyek atau udang dibalik batu. Nah, di situ itulah ya untuk berani setara Paramon bukan karena apa-apa. Kita manusia di sini itu saya menitipkan diri habrur minanas. Jadi hubungan manusia dan manusia. Terkadang kalau saya lagi menyendiri di depan ya malam sambil udut ya, kok malah aku tok melihat ayam bersahabat dengan siluman daripada sama manusia. Nah, di situ itulah. Kalau manusia itu kadang-kadang bisa bermuka dua. Tapi kalau siluman AA BB

biar biar orang tahu, biar si supaya orang itu ya nggak negatif thinking, bahkan seseorang yang sudah berlalu dari hidup saya itu supaya tidak curiga dan tidak apa namanya menyalahkan saya terus anu ya sebabnya itu nyeringan itu termasuk salah satu ya kandidat di situ itu. Jadi bukan karena apa-apa, sebabnya anak orang mata-mata atau orang bermuka dua ya, itu sampai ke sana. Tuh kenyataannya memang harus gitu supaya orang itu tahu, bukan karena itu di antara kita itu harus maksudnya saya malu atau enggak, jangan. Ini cuma untuk biar tahu bahwa di setiap langkah dan sikap ini itu tidak pernah. Contohnya saya itu juga nggak pernah telepon-teleponan atau komplain-komplainan atau petik-petikan, enggak sama sekali. Makanya ya umpamanya ini kenapa pulsa nggak dibagi dua, ada seseorang yang bilang kayak gitu, saya nggak butuh pulsa. Tapi akhirnya dipercaya karena sikapnya. Nah, di situ itu kepercayaan itu mahal harganya. Ya, kepercayaan yang hilang itu yang susah dibangun pun juga susah. Enggak bisa dibangun kalau kepercayaan yang hilang. Tapi alhamdulillah ya. Karena sikap-sikap walaupun sendiri, alhamdulillah sampai detik ini pun saya masih bertengger. Walaupun badai menerjang saya, enggak tak anggap. Ngepeknya ke anak saya sendiri ya. Alhamdulillah sekolah ya pinter. Kalau dulu itu sering lomba, sering dimanggil SD, tapi gak pernah ada juara. Tapi setelah di samping saya sendiri, piagam dan piala selalu didapat. Nah itu kan suatu perbedaan. Iya, suatu perbedaan bukan.

disitulah ya, cuma sekilas sekilas itu aja, sekilas suatu pengertian supaya ini jadi renungan kita bersama ya. Saya enggak ada udang di balik batu atau segala sekatu, enggak ya. Ya, yang penting saya habrul minanas ya, hubungan manusia dan manusia, bahwa pesan almarhum bapak saya, kamu dimanapun harus penanaman yang terbaik. Di situ itu ya, itu pesan almarhum bapak saya dulu waktu sebelum meninggal ya.

asam Arab doyan mat nih. Yeah. Bawor kemboran kok tiap malam sih sini bintang 00 terus sih. Ya kalau saya nggak konsumsi itu bisa leh. Alhamdulillah ya, satu kaleng 9.000 lebih, 9.000 lebih. Yang penting kan orang alkohol, orang mendemi. Itu untuk membuat angin ya.

0: Terus Mas Warno.
1: Iya.
0: Lawas nemen nyong ra dolan ning jenengan ya.
1: Iya.
0: Waktu-waktu itu aku lewat tapi tutup pasan bengkel ya.

0: Berisik. A-e-a-e, bayi kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangan eta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas, nemen. Ini ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicor gue. Sampean gue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medini yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak gue. Kayak wis akeh lumrah mengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar. Mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Gue ya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Nyong gawe habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kowe?
0: Habu top kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambunge sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh mene. Nyong jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar gue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nang apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habu

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

hati pegu-pegu, hatiku pegu, kok enggak ini ya, enggak mau jadi filenya rusak weh. Filenya rusak ya, enggak mau di play di playlistnya. Bener iya yeah. Baik ya, kita cari cara yang lain ya, war. Iya, nanti yang lainnya yuk, hatiku beku ya, capcus, cekewir. Kok ini juga nggak ada, nggak ada suaranya ya. Padahal, dimensi war. Padahal nih. Enggak ada suaranya sih, dos. Ih, lagu ini deh aneh, nemen. Lagu ini, Imen gie, yang ini gie, diganti gak, ini kenal. Ya, file kok enggak muncul di playlist, enggak mau muni.

0: Baik ya, untuk Balistara Paramon ya, power lagi karumbalsi karumbalsi apa jenenge WA iya kayak lagi balasi Winda Uliah dari pan ngeteri sesuatu ya wes nggak tak tuku wes kalem orang anaknya aku ya seneng ya. Baik ya, capcus ya, kembali ke 101.5 Setara Paramon dari Saporete. Ya, tinggal 5288. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam dan Diti Saporete.
0: Nama-nama-nama-nama, cekiwir. Cekiwir. Takon gua, ya.
1: Sehat kan?
0: Alhamdulillah, berkah suara beras. Iso, tunggu beras.
1: 3 hari istirahat.
0: Ya iyalah.
1: Benar. Itu gitu diistirahatkan.
0: Pasti. Iya.
1: Lagunya Jogja Bandung.
0: Jogja Bandung.
1: Iya.
0: Warnane Sragen Tegal.
1: Sragen Tegal jauh itu ya?
0: Iya Sragen Tegal pak jauh. Jogja Bandung juga jauh.
1: Iya. Salam.
2: Yo.
1: Pertama buat Papa HM, selamat malam. Jirobi.
0: Siap.
1: Bunda Rini Pak Pramudiono, Bunda Santi.
0: Papa HM.
1: Iya Papa HM, selamat malam. Mama Regani.
0: Bukan Jogja Bandung tapi Bandung Jogja.
1: Biasanya
0: cuci
1: Bandung ya?
0: Iya, ini judulnya kayak kue.
1: Mama Lani.
0: Yuk. Oke. Okay.
1: Miratu. Tete Agusti.
0: Yo Kang, yo Kang Ibni Abdillah mati lampu.
1: Kang
0: Wisnu Benjaran.
1: Kang Wisnu Benjaran. Mama Anis udah sakit.
0: Yo.
1: Mbak Eka dua-duanya.
0: Yo.
1: Mama Kiwi Pentil.
0: Pentil.
1: Terus
0: Bu iki nang ngumpul kayonge.
1: Iya,
0: enggak
1: teriak-teriak sih.
0: Iya,
1: Kamu taro dong.
0: Oke. Okay.
1: Cingat ini.
0: Yo, siap.
1: Bismillah. Buat semuanya saja.
0: Yo,
1: spesialnya buat Kang Bawar ya.
0: Siap-siap.
1: Sama Nona Manis Anggi.
0: Siap, makasih.
1: Lagi yang ngapain?
0: Lagi di atas ya, tahu di atas di kamar paling. Biasa. Iya, biasanya tuh di situ di belakang tapi sekarang di atas. Bagaimana nyamannya aja lah dia.
1: Iya, biarin.
0: Iya, biarin ngomong di atas sendiri juga berani dia.
1: Iya ya. Kayak gitu katanya ada yang lain gitu.
0: Sekarang udah enggak ada, udah tak usir semua.
1: Udah. Itu ada kembang katil dua sih kadang ya. Iya itu pakai kembang katil gitu kali dua kadang di situ.
0: Itu mah buat power bukan buat siluman.
1: Enggak ah. Buat itu paling ngusir itu.
0: Enggak, buat cahaya itu.
1: Ya udah, ucapannya sehat selalu ya.
0: Nih, makasih yuk.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dubla cing-cing. Punya Paduraksa Pemalang. Ya yeah, ada Mama Arji punya yuk. Ho. Baik disapa kembali yo. Halo assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
3: Waalaikumsalam Setara Paramon FM. Sanggut teh.
0: Nama-nama. Oke.
3: Mas Mulyati ya. Mas Mulyati saat jumpa pertama.
0: Setelah jumpa pertama.
3: Setelah jumpa pertama.
0: Oke.
3: Salam yang Mas Bore.
0: Oke,
3: makasih.
0: Amin, amin, amin.
3: Ini lancar.
0: Amin.
3: Imutene segala orang.
0: Alhamdulillah, amin.
3: Terus Niki Mama Arti ya, Pak.
0: Oke.
3: Kompetisi dari kontingan, mama nengum Bambang. Mm-mm. Maki barani pamando pumando. Yo. Taruh sikin PM. Masukkan ibu ke mo ya. Yo. Monitor. Yo.
2: Oh, selamat malam no.
3: Selamat malam Mas Pato.
0: Yo, ya ini bener.
3: Terus no Papa Neh Hasin ya.
0: Yo.
3: Terus no Mama Mita Mbak Ayu, Mbak Iis, sama April, Mbak Tiki, Marti dalam dua kantor ya.
0: Oke, lagi kan ini rong balik.
3: Ini libur.
0: Oh libur. Terang royok terang royok ibu nih.
3: Lagi nonton Upinip nih.
0: Oh.
3: Di ruang tengah.
0: Yo. Kang Wisnu Penjaran.
3: Kang Wisnu Penjaran. Kani awong ire. Apa warna macu malu main ngumaping ya. Mama kiri memuacere. Afur kong Bang Al. Bunda Ati Mas Osi.
0: Bisa nih. Selamat malam karo Mama Lani ya karo Gani masuk karo Anggi.
3: Apa kowe?
0: GBI.
3: Terus saya pindah santi purpur ya.
0: Oke. Okay.
3: Baiklah, cepat baiklah tower. Sama Sira Mbak Am kembang ya Mama Ati Pak. Mau Uti mau Uli. Mama Yunita.
0: Iya.
3: Kamu sama Mbak Royati. Mama Rizky Kemuning, Mbak Rina. Purini Pak Pramudiono ya. Kang Peter, Mas Albert.
0: Malam Bes.
3: Manes-manes. Terus ngo Mama Ayi Temen.
0: Malam Bes.
3: Mama Ikma.
0: Yes.

kilang warti yang matem rengginang ya malam. Terus ngo kang tenal sait kang taan. Terus ngo om kas nuri mama lilin ya.

0: Okay.
1: Variasi mainkan ini.
0: Mm-hmm.
1: Terus ngoh cipta uti nerere
0: mas ini. Kang Wisnu penjaran, Kang Wisnu.
1: Kang Wisnu penjaran. Mm. Sendiri. Terus piwa

0: Kopiti, Ibu Abdila, Awang Ibu Saate, Mama Dia Aku Beler Puranya, Kang Doli Bu Ite, Mama Wuco Bole, Mama Kumis, Mama Winda Barina, Taro Lang-lang Bu Eri. Oh Mas Zi malam. Terus ngoh Kang Sahat Tingkir, Mama Ari, Bapak Ari, terus
1: Ya, oke.
0: Kebesialan ngo anak-anakku ya.
1: Iya, benar. Iya, siap.
0: Makasih ngo Mas Tor ya.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Mama Lani yang di Munjung Agung. Selamat malam untuk semua saja yang ada di wilayah Munjung Agung. Sapaan dari Setara Paraman FM. Ada Bunda Santi Purbowo juga di situ tentunya. Baik ya, tadi belum disapa yang via WhatsApp ya. Baik, ada Bagus Ari Jalan Gampir Brebes, spesial buat istri saya Rita Amalia Permaca. Iya, bersama keempat anak kembar saya. Yup, capcus. Banyak ya sekali. Sudah punya empat ya, Kang Bagus Ari. Baik ya, di sapa kembali ya. Kang Peter sing anan ning Villa Pingkal, Bengkle. Salam minggu Abah Syahrul. Om Kasnuri, Kang Doli, Bang Alba, Am, Kembang Bang. Ada Umi Habiba, Umi Lela, Ami Bakar Madu, Mama Lani, Mutri Jen, Kang BI. Ada Mama Alisa, Sayu Lobo, Nyiracu, Mama Hasnar, Furkon, Kobidin, Trio Pesek, Edi Dados, Ibni Abdillah. Terus buat semua saja, Balani Setara Paramon, buat Kang Bawar, rumah bertugas saja, makasih. Ya, ada Kang Peter di Pingkal. Assalamualaikum, selamat malam Kang Bawar, Kang Rusya, berada 666, bulan dirangi cemana dong. Di gelinding salamnya buat semua saja, Balapar Setara Paramon, spesial buat Kang Bawar dan ya, Dede Anggi, makasih. Assalamualaikum, bulan ini, jos. Ya, ada Jeng Robi ya, tadi sudah dihadirkan, yo. Ayo, assalamualaikum, selamat malam Kang Bawar, gimana kabar ya? Tentunya sehat, Dede Anggi juga sehat, alhamdulillah. Amin amin ya, hatiku beku dong. Salamnya buat Balbar sing APKP, spesial buat jen aku yang tetap ku sayang sepanjang masa. Supaya yang merasa saja mentoki grup live jeger. Yang tetap rukun dan damai, matur nuwun Edi Dados Kembangan City. Ya, terima kasih. Ada Kang Acong hadir. Ya, ada Bundar ini bersama Pak Permudi Nono hadir ya. Mama Fridia hadir. Selamat malam ada Mama. Oh, ini dari belum ya. Assalamualaikum, selamat malam Kang Bawar, Mama Elsa ya. Mangga Muda dong. Elia Kadam ya juga sudah dihadirkan tadi. Salam buat Balan Istana Panamon KB, sehat buat Mas Bawar dan Dede Anggi. Juga terima kasih. Dumplat naning jos. Bang Yo, ada Madam Ringani juga hadir. Yo, ada juga Mas Ibni Abdillah hadir juga. Assalamualaikum, selamat malam Kang Bawar, Cikimit yang lucu seperti teman-teman dari Bang Junet hadir. Padria dong di Gelinding, salam yang goba Inces. Ada Mbak Ina, Trinil, Mama Hasna, Mama Lani, Nyiratu, Mbak Eka, bareng Kang Anjase. Mbak Rani, bareng Kang AGB, Teh Agustin, Teh Mojang, Om Kasnuri. Ada Kang Doli, Kang Aryo, Abah Sarul, Jajak Rajum. Ada Burkon, Kang Parjo, Gokap Bebaibes. Panis Tara Paramun, ya spesial yang gosing lagi bertugas. Semoga diberi sehat selalu, supaya mentoknya yang go, Mbak Lulu, Matur Numun, Rimblat ini, jos. Bunda Santi, ya. Aparjo hadir, Kang Wisnu hadir. Ada Kang PI hadir, ya. Mama Hikmah, kalau tiga dada manisnya hadir, Kang Bawor. Kau tetap gue sayang, Evita Mala. Spesial Pak Ismanu, super spesialis, forever my heart. Makasihnya buat Kang Bawor. Baik, yap, mewek maning, ya. Andoke disiapnya sing cilik, ya. Yeah. Iya, yeah. Itu ada Bandung Jogja, yeah. Ada Seragen Tegal, ada Tegal Seragen. Yeah. Yo, andoknya disiap nih, adalah teleskop ya, adalah dasar penyiar sih jadi bener-bener somplak lah karuan, porporan ya, yeah. Dasar.

0: dasare somplak blinger tenek ndase cekot-cekot. Kaya nyong Miki isuk-isuk cekot-cekot nemen yakin ya.
1: Iya.
0: Wis waya-waya dibatik gegere ya. Ndase cekot-cekot nemen budak yakin. Mau sedino saya enggak metu ya. Miki tuku lawung wae enggak ojol yakin. Pesen ojol ya. Ale.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margosari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, enggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa belandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma, alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003 RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03, Adiwerna, Kabupaten

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

0: di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Damkiak.

0: Baik, kembali ke 101.5 Sinara Paramon Dadu Tesapo Rici. Ada Badria setelah jumpa pertama ya. Ada juga tadi Pramal Tua ya, Cinul ya di Bumi Jawa. Ya ada juga Bandung Jogja Buah Duri Neraka. Nggak saya lagi cekot-cekot ya, akan mewek ya. 352888 halo. Assalamualaikum, selamat malam Sinara Paramon.
1: Dangduti semur asaramiluka tuh kang balane setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Harapan dan duka mlebu kang.
0: Harapan dan duka.
1: Sungguh tak mengerti diriku tak peduli. Harapan dan duka kang.
0: Iya.
1: Tidak Lisa yang zaman kan ini kalau dia tidak lelo. Perjalanan dulu kang. Makan lama tak ganti kang.
0: Iya.
1: Perjalanan dulu kang. Bawa nok kaki.
0: Oke.
1: Terus mengikir.
0: Oh. Iya.
1: Besok mah aku pulsanya belum manok lah.
0: Ya, embuh pai. Iya. Bu,
1: biasa bukan ingin bapak uang bu, asli bu.
0: Oh, asli bu, mangane mie aru lontong bu.
1: Orang makan mie, kau soalnya jadi kiri mie burung.
0: Iya, harapan.
1: Kamu tanam mana pak Ali mie kang ya
0: mana? Oke, sama kamu motor, motor.
1: Iya, kau selamatan kita enggak ini
0: manglor. Ini dah harapan dendung aja.
1: Orang-orang penuh kan?
0: Iya, uwer. Iya, oke.
1: Lanjut.

0: Murini sama Perjuno ya. Okay. Amin Bakar Madu Umilela.
1: Yeah.
0: Ibu Yong Tahu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Makan api lanjut mriki sing sing gue mujung aku yang ora ditalap. Ora apa-apa wis salam bareng mulai iki ya. Tahu sing ora ditulung ewu ka.
1: Apa gue?
0: Miki ora li salam sing mujung aku ngajak ngelangka.
1: Iya,
0: sing salam murai kian sang unting buat telung ibu perak kah orang
1: orang ini
0: melani kang Parjo
1: bantu
0: santi bunda santi purbo ya Mariati Mariati terus Ariansa maneng kang Bamba kang
1: Tarbuti
0: terus Pak Yanto belakang stasiun ya lanjut Pak Haji Syarifin Nur Bumando sama Bumando apa kang
1: butlah
0: sini kan butan apa kang
1: Mamane Ari.
0: Oh, mak kayak ki bapak uang mak kayak ki orang aku bapak tak kasih duit karena korban penyiaran pada baik kan mak
1: kita macam
0: iya,
1: tinggal gue kena kau yang ini baik kena gue ganjel lo tak.
0: Iya,
1: ada kagune jadi.
0: Nyong asli sepi temenan no. Nyong orang belum bisa minggu kang bawa lebih boleh.
1: Iya, boleh ti lah.
0: Gak
1: boleh ti.
0: Terbata langka.
1: Iya, karena yang uang. Iya, kena gue ganjel buran.
0: Terbata langka terlontar. Daripada langkah mari, suka apa ya? Mari, pare ya. Batul batul, kasus manggi, terus kang, terus kang Gomez semua
1: muka
0: terus. Ada Gondrong, Mbak Nisa,
1: Parto opo opo Mbak Yunita karo Mama Yunita karo ya. Karo Mas David kaya ngono wae ya wong lho Yun kuwi Yun
0: sapa
1: dai kaya ngono wae ya wong lho Yun kuwi Yun
0: lanjut Pak Disare kowe ya baca Mas di mana nama Pak Haji
1: Embut ya Bunda Siti Bunda Siti Bengle
0: terus
1: Bunda Cici
0: Mbak Yunita sama kan David Uwer karena nyenggel melebati Uwer sih
1: iya iya
0: angin dia bongkok bakok empan nyenggel batun jika ngarepe punggul melena boy kok aku
1: ngomong
0: tebang terus salam yora
1: iya kayak gue
0: tanggane punggul
1: bakok ngarepe punggul persis ya apa nanti jadi
0: kita ngarepe nyenggel batun jadi bakokomnya sih bunda kuatnya jenggapi ya jeng
1: selamat malam Papa HM Mama Ardi
0: Mama Ardi langsung ya terus Mama Ardi ya manunung kali nyaman lanjut terus ada keracun ibu sadem mas sadem mas awang Pak Dir Gondrong Mama Wiyo Mama Hilman kuantos yang dapat Kang PM
1: Nia Bogarnya cara wong ireng
0: Nia Bogarnya sama ireng juga ya lanjut ada situ Ido so
1: ya enceng lawas temen ya
0: lanjut Kang Sayo Lopo
1: Yo.
0: Kami
1: nama Mas
0: Nuhang, Mas Yogyo.
1: Ya bener.
0: Mas Asna.
1: Loh,
0: Kang
1: Surip,
0: Kang.
1: Oh, Bang Surip. Ya, nyekel apa, Bang?
0: Ke jembatan, Bu.
1: Iya, bener, yang diberi jembatan.
0: Di bawah putu lu ketiga lu jembatannya di Bu.
1: Iya.
0: Lanjut Kampung Sandorati ya, Kampung Sok terus well. Wang Umi Kang Agib Sangrani
1: Astuti
0: Kapor Umi Ena juga ya Umi Mira sama Kawana juga kawasan Pran gue ya surat jadi punya ya lanjut mengidul Oma Kiwi Kang Sabut Tong Marsel Kang Umi ya Kang Otor ngodong-ngodong manis udah sakit memeringani jireng-jireng manis ya
1: ya bener
0: merenggerut
1: menggerut
0: Kang Tulan Doko
1: Tiara
0: Sitande
1: gue siapa maning gue
0: Uwer kang,
1: uwer maning.
0: Uwer sing duwe peta wayang ucap udine di anu kok dasare ki.
1: Iya.
0: Kasarno Jumarti utara telinga sing mangke kanca Tanger Rolas ya kang.
1: Iya.
0: Santunan anak piato ya.
1: Iya bener di Siti Sawiya.
0: Nyuwun Siti Tonggere ya.
1: Iya Siti Sawiya Siti.
0: Iya Sawiya napa ya Mbak? Iya wis. Terus Kang Sarno Jumarti utara sampe utara ini.
1: Yo Nyiratu, Nyiratu.
0: Siapa Nyiratu? Nyiratunya ya salam anak daftar ini
1: Bapak
0: Demu Bumendaroja Mas Sipur ya oh Dewi Kunti Kang Teddy lanjut Mani Miki urus tidak pacuran nih pacur jana pacuran tidak pacur jana
1: Dewi Pacul
0: elang-elang pacul
1: yo gonjol-gonjol
0: pacul Mas Arpan pacul
1: iya urung-urung teka
0: urung hadir-hadir lanjut mungkin nanti yang bus ya karena makan urung udah wes terus Bapak Sarul kita ada malam terputus jamiaan kayak apa Sarul ada Imam Muim dan kawasan Dro siapa Dro?
1: Gua biasa ya nih lampu merah
0: wajahnya dibuangin Dro tuh mau duit Dro
1: yuk weh Nyong kiye ya wong opa mangane putin karo ambrut.
0: Siapa Kang?
1: Edi Dados.
0: Oh iya Kang Edi ya. Terus Bang Ala pendatang baru ya.
1: Ah,
0: iya,
1: mm-hmm.
0: Yo wis. Opor ya Kang, Kang Lonjong ya Kang. Terus
1: ala
0: Kang
1: Babor. Ya Dinda, sindang laut, Dinda sindang laut.
0: Tapi dah, saya mojang ya,
1: okay. Darwati
0: ya,
1: yo.
0: Lanjut, yukumi kita, ngapain wis, saya pindah saya tata, apa ya, cekup awis, sepertinya lo Kang Bawar, ini lagu ini, harap sungguh tak mengerti, sungguh tak peduli,
1: nonen-nonen,
0: bukan kau tahu,
1: Amrut ini siapa? Amrut ya ampas tahu lah.
0: Siapa perlu ngerti
1: Amrut? Iya. Mau arti wong Pemalang kan orang ngerti Amrut nyong gue sing wong saking ngerti.
0: Tegal kota orang ngerti gitu loh.
1: Amrut kue ampas tahu.
0: Ampas tahu kan. Arpan digoreng apa dingin?
1: Digoreng apa di apa?
0: Digorengnya enak.
1: Ya.
0: Karena apa tadi digoreng kan arane di goreng gue.
1: Iya.
0: Jurone dingin bumbu. Heeh. Oh, campur apa-apa mesti.
1: Iya.
0: Kepala
1: Sarah Kapir
0: kan.
1: Oke. Siap.
0: Sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dobla cincing. Yang punya wilayah keturunan ya Bapak HMHM ya. Ini sementara 9 persis ya waktu Indonesia Barat. Bawor enggak mengambil 4, ambil 5 sekalian ya. Yo 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Sarah Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dote saprotema.
1: Iya, Di.
2: Ya, Ol.
1: Ya, Ol.
2: Angka satu.
1: Angka satu, Di.
2: Iya.
1: Ya.
2: Biasa.
1: Ayap, oke. Okay.
2: Itu sendiri.
1: Bener.
2: Iya. Alam ya.
1: Yuk.
2: Kampar, lalu ya. Yang ini ya.
1: Oke.
2: Okay. Apa AM ya?
1: Ya.
2: Ketuk-ketuknya.
1: Yuk.
2: Jadi pasir kelana. Nampak yuk. Agustin.
1: Iya benar.
2: Pak Om PM.
1: Iya.
2: Cih pertukaran.
1: Yuk.
2: Pak Kang Pepe. Kang Warto.
1: Ya. Oh.
2: Sama nih Bambang. Pak. Semua coba sih.
1: Yuk.
2: Pada mana saya terlalu ya.
1: Iya.
2: Makasih Bawar.
1: Oke.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dulu lagi cincin.
2: Jos.
1: Baik, terima kasih untuk Andi yang ada di Pagianten ya. Ada Kang Acong juga di sana. Baiknya 35288. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
3: Waalaikumsalam dangdut kaporeten
1: nemen. Nama-nama Ici Kiwin. Malam oke, Jeng Robi. Alhamdulillah bergas waras teringdas iso tuh beras.
3: Iya, tadi ada tamu. Orang lumayan Kang potong rambut.
1: Iya. Ya iyalah.
3: Iya.
1: Ah, lumayan.
3: Alhamdulillah. 4 kali 3 aja udah berapa ya kan?
1: Ya iyalah.
3: Iya, lumayan alhamdulillah.
1: Bukan lumayan lagi.
3: Mudah-mudahan. Tapi monitor dari tadi.
1: Iya, kan?
3: Cuma orang. Oh itu dari Tegal ya? Iya,
1: begitu. Oh, dari Tegal ya.
3: Banyak yang ngalamin Jeng Robi karena ya.
1: Iya.
3: Ya Teh Dinda.
1: Yo lagi monitor.
3: Lagi monitor.
1: Iya. Oke.
3: Okay. Aku lagune itu ada Kang Surat Merah ya Kang ya.
1: Iya, surat merah ini itu ya.
3: Iya betul.
1: Ya Upo Happy.
3: Kang Upo Happy, Bapak HM, Teka Kuningan Bapak HM-nya.
1: Iya.
3: Mau anak Andi pagi anten ya.
1: Oke. Okay.
3: Iya buat Kang Andi.
1: Iya, surat merah ini lawas banget udah di play nih.
3: Iya, surat merah ya lama banget ya.
1: Nur Halimah ya.
3: Iya betul.
1: Oke, okay, benar. Ya lawas nemen iki.
3: Ya udah salamnya itu Bapak HM aja Kang ya.
1: Entar dulu. Deh, anak rombongan umbul-umbul sih senengnya nyekil pentil.
3: Nyekil pentil Mama Kiwi.
1: Iya, kami sah ya.
4: Mama Kiwi puas. Kapan lakan putune puas orang bisa tolanan Kang. Sedih gue orang bisa tolanan HP. Puas wis.
1: Mama kami sah. Malam jeng Mama Ardi.
3: Malam Mama Ardi.
1: Yeah.
3: Nggak,
1: iya, Buri ini malam jeng.
3: Malam Buri ini Papa Budiono.
1: Malam ini enggak.
3: Busuri pengen dol.
1: Wow, nyendol.
3: Malam sayangku.
1: Weh, muah.
3: Si kayak kunyuk.
1: Weh, anak. Buri ini betakon. Malam ini enggak ada kunyuk jeng. Lagi nyatanya ada.
3: Alhamdulillah
1: gak
3: ada kunyuk sekarang.
1: Ada
4: jangan kunyuk kan di jeng, gak wakame nih jeng, kunyuk ke mandi rantai jeng.
3: Pawai obor kunyuk ke ayo obor, kunyuknya pawai obor ke rengginang ya.
1: Papa HM doyan tahu bulat
3: kayak kunyuk dong.
1: Ya.
3: Udah tahu bulat ya.
1: Lah dikirim memene tahu bulat koyo anggi wae. Iya.
3: Oh yang tahu bulat anggi.
1: Iya, ya, iya. Goreng dadakan
3: 500.
1: Nah. Oh,
3: iya, kalau orang Sunda.
1: Iya. Ya. Berarti papa HM kok ya apa man tahu wae. Lah.
3: Tahu bulat. Belakangnya oke, salamnya
1: kangge balane para paramon kabeh. Yo. Edi Dados.
3: Grup Tetep Seger.
1: Daerah Korea dekat Jalaksana, Jeng. Korea yo atuh Jalaksana kan Cirebon. Pantura.
3: Masih ke sana.
1: Ya, masuk selatan.
3: Jalaksana.
1: Jalaksana kan itu di Pantura ya?
3: Enggak, Jalaksana dari Cilimus terus ke sana. Cilimus terus ngidule langsung ke Manis Kidul ke Jalaksana kan.
1: Oke okay, iya oh Jalaksana itu.
3: Iya. Jalaksana kurucuk situ Kang.
1: Masih jauh.
3: Masih jauh. Yeah. Kalau Windu Haji Teh Dinda Sedong deket ya
1: Kang. Deket
3: ya.
1: Malah iya.
3: Ya, paling 5 menit
1: nyampe ya. Malahan.
3: Kita aja ketemu di situ nyampe.
1: Iya,
3: ya.
1: Aku, bener.
3: Aku mau baru mau berangkat langsung udah nyampe ya, Kang ya.
1: Iya.
4: Jeng upok

0: pokoknya Kang Gebaran secara Paramon Kami
1: namanya. Kang Wisnu malam
0: Kang Wisnu bareng Dede Anggi saya selalu.
1: Oke, amin amin.
0: Matur kesuwun pisan. Yuk, mangga assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam jumlah cing-cing. Ya, Cik Robin, ayo di Kuningan kanggo kesetiaan anak kanggo gabung nak ke Radio Setara Paramon ya. Ya, Mbong Surip, sehat selalu ya, Mbong. Ya. Sana si manis Mbong Surip penunggu jembatan Ancol. Nah, kita penunggu jembatan panggung ya. Ya, yang penting sehat selalu karo Pak Mas Kuri ya. 614-5477, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
2: Balanes. Alah
1: nek Setara Pramon dangdute?
2: Dangdute sapa rek?
1: Naman-naman. Iya, gila.
2: Selamat dalu.
1: Iya.
2: Dalu Mas Bor.
1: Iya, malam
2: Mama
1: juga.
2: Mama Dini.
1: Oh, Mama Dini. Iya.
2: Ya pantakon aku ingin ning jaga sehat.
1: Yo.
2: Kan ngoleh di Sultana lang
1: kamu. Oh, Sultana longan ya wes kita drope ya.
2: Kapan yo sing gede ya?
1: Yang dia ya wes, kau tak drope mono. Ya memang lu orang tak isi ya sekalem kok. Paling minggu-minggu iki ya. Ya pernah. Yakin kau, paling kau dari Kamis Jumat insya Allah kau ke situ.
2: Ya ge, yang kau ngomong. Isar panjang lagi ya.
1: Ini lagunya apa?
2: Tangis Bahagia.
1: Eh? Tangis Bahagia. Oh ya.
2: RT ya.
1: Oke.
2: Salam ya.
1: Power
2: sama dedenya ya, jangan sehat selalu ya.
1: Amin amin amin.
2: Terpilih yang berkah.
1: Yep. Amin amin.
2: Terus, tadi pas sing ropi ya.
1: Yo.
2: Mungkin siapa tangan di perjanten.
1: Oke.
2: Okay. Sing sepeda masih bela.
1: Tangis bahagia itu Elvi Sukaisih ya benar.
2: Elvi Sukaisih.
1: Yo.
2: Tuh KPP ya.
1: Iya siap.
2: Ami bakar ya, sama Umi Lela ya.
1: Oke okay, siap.
2: Iya wis lawas ya Ami.
1: Yo. Upo happy, upo happy.
2: Iya, iya, si Upo
1: Galok. Iya. Mama Winda, Mama Winda kali Wlingi.
2: Iya, mau Winda kapan garepan mampir ya?
1: Iya.
2: Iya. Ya bakal bebel lah.
1: Ya moga insya Allah Kamis Jumat aku tak ke Jagapura.
2: Insya Allah.
1: Iya, insya Allah.
2: Yang ingin Ismaran hilang aja ya. Anaknya aku tetap tanah.
1: Iya, aku tetap tanah yang aku di sini ya.
2: Iya, sing gede ya Mas.
1: Yo, insya Allah.
2: Yang paling... Ya, aku butuh banget tuh.
1: Oh ya wes, semangatnya Jumat, Jumat, enera, kami Jumat aku ke Jagapura.
2: Ya, wes lo kasih.
1: Yo.
2: Sing kenalin yang suar kenal ya orang
1: papa. Iya.
2: Oh, kenaman ya masih Alaris, kenaman ya Paramon ya.
1: Oh Laris.
2: Laris.
1: Iya, yang penting penyari orang Laris. Produknya sing Laris.
2: Iya. Yang tadi mas. Yang usur Mas Bawor.
1: Iya, produknya sing laris.
2: Iya, wis laris kape ya Mas ya.
1: Iya, heeh bener.
2: Yang ini yang mudah-mudahan jadi anak yang soleh
1: ya. Amin, amin, amin, amin. Yo, soal itu pasti, pasti itu.
2: Bapak merajak nak apa
1: ya? Iya, itu pasti.
2: Iya, iya. Ya udah, Mas cuma nyolat. Makasih ya. Ya, Pak tuh lawas nemen.
1: Iya.
2: Ya udah, makasih ya Mas ya.
1: Yo, siap.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, jumlah cing-cing.
2: Ya.
1: Ya, Mama Dini yang ada di Jagapura ya. Ya, jujur kemarin itu di Jaga Sehat memang baru tak masukin Habutop ya, beberapa varian. Terus Vitama ya. Kalau untuk Sultannya belum. Ya, karena biasanya untuk tarap-tarap pertama. Ini yo supaya kunjungan sini di Jagapura insya Allah nanti tak agendakan kalau enggak Kamis Jumat ya. Pokoknya besok aku mau ke apotek daerah sini ya, daerah deket-deket sini ya, sekitar Kali Kangkung, Majasem, Sulang ya di situ ya. Terus di Cangkring ya Atik Farma ya. Tapi biasanya kalau Atik Farma saya di Kali Gayamnya ya. Iya tak agendakan nanti Mama Dini kalem ya. Pagi 35288 maning wes ya. Sisan sekalian enggak selonjor ya war ya. Hai dia 35288. Halo assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
3: Dangdute saporet.
1: Naman pastilah.
4: Jeng. Yong ora bisa kuwe jeng HP-ne ning Cio jeng piye. Kudune Cio diganteni jeng. Anake kunyuk kok. HP-ne nyung dicekel Cio bae sih kudune diganteni yo jeng.
1: Ya wes ganteni kunyuk dirante mangko.
3: Apa sih wi?
1: Wi TV ya HP-ne ya ning putune.
3: Wong ra HP-ne wis tenggelam.
1: Iya, oke.
3: Sehat ya, Plak?
1: Oh, sehat bergas waras terginas iso tuku beras.
3: Berani akas ora.
1: Oh, ya akas lah.
3: Semangat ya pertolan.
1: Ora akas ta ya ora gemburan.
3: Sehat ya. Panjang umur.
1: Iya.
3: Akhirnya gini.
1: Amin, amin, amin.
3: Selagunya bebas.
1: Bebas.
3: Bebas.
1: Oke. Okay.
3: Yang pengen lagune tajam karang bae wis.
1: Tajamnya karang. Upone adem ayem ya bengi kiye.
3: Napa?
1: Budar ini.
3: Musuhnya nyong nongol maning nongol.
1: Lah kuwi ta ya urung turu lah.
3: Pratakon, Kang.
1: Iya. Alah nginong maning. Nginom kopi reng maning. Rengges. Lah bener ora kok.
3: Mugane kan ora takon.
1: Ora usah wis wis lagu lama terus dadene ora tak takonke.
3: Wis katon.
1: Wis katon gak?
3: Iya.
1: Ya Nyiratu.
3: Nyiratu selamat malam.
1: Yo. Upo upo upo upo.
3: Siapa sih?
1: Ardi.
3: Wong kaya kuwe kenal be ora.
1: Kenal be ora ri ngajak-ngajak duet.
3: Ora lah wingi be ora duet.
1: Iya, ora duet.
3: Kayak yang iem.
1: Yo kayak yang iem ya bener.
3: Wingi be ora gelem.
1: Yo bener. Mama kami sa tersayang.
3: Mama kerep kami
1: tersayang. Bukane ora gelem kadang-kadang wis kalah duluan.
3: Terus bapakmu.
5: Upo, salam sehat bareng keluarga, Po.
1: Wei, cekiwir Kang Acong.
3: Sedulur enom ya, tinganan ning bagian ten karo bojone.
1: Iya.
3: Iya, selamat malam. Lompat maning karo sedulur tua.
1: Ya.
3: Bunda Jeje.
1: Bunda Jeje.
3: Ya. Barangkali wis monitor.
1: Monitor wis wong wis wis kae wis sukses anak kaya
3: selalu sekeluarga ya. Terus gua sedulur setengah tua setengah nol.
1: Yap.
3: Gua dan
1: Dedi Dewi Kunti. Oh, mau wes online no?
3: Online.
1: Wes.
3: Nyonong be monitor.
1: Yap.
3: Jeng, mama rengganis kayak ngapa jeng?
1: Baik, mau ngira monit. Orang online ya meneng wae lah jengah terapi.
3: Bukan engko ngirim WA ya aku.
1: Ya aku.
3: Ya mama Om Do ya. Terus putri putri kodong.
1: Ya.
3: Terus
1: ya. Ya aneh aja. Dirimu po enggak kenal kok ngajak duet.
3: Apa sih duet ya. Karo sampe?
1: Enggak duet lah. Kemarin batur sekelambu tuh duet karo sapa jadi.
3: Ya kowe tau wingi.
1: Ya waktu
3: wingi
1: ya karo ayang iem.
3: Iya wingi tak karo ayang iem.
1: Oh ya kowe.
3: Wingi ini tak argi tetes oli pulsa jadinya duitnya karo wong liya. Ari oli pulsa ya semangat duitnya karo wong liya.
1: Kayak gue.
3: Terus ke gua Aji Toro.
1: Ya Pak Aji Toro.
3: Iya karo bojone.
1: Yop.
3: Terus ke gua Waiah karo Paweni.
1: Oke. Okay.
3: Mama Kiwi karo Kang Sawun.
1: Yuk.
3: Sup Medan sing setengah ngirit.
1: Ya.
3: Ari online.
1: Ya mbok iki wis iki lawas panikirung anu ge. Rong ora nendol.
3: Iya.
1: Oke.
3: Dosen Aldi ya.
1: Yop.
3: Selamat malam. Itu juga buat Pak Acung.
1: Ya, Abah Acung.
3: Sing batir we lawas karo Mardi.
1: Uli yu. Ya iya lah kuwi batir lawas nemen.
3: Prep jeger.
1: Ya.
3: Edi Dados.
1: Oh bener.
3: Ya Hendro Iis meling-meling Kas Nuri
1: karo
3: Mama Wiwin.
1: Oke.
3: Bang Jonci Kambir Mama Yatina. Ya terus juga buat sedulur Bos Jamu.
1: Ya.
3: Iya, Yuwatri.
1: Oh, Watri.
3: Terus juga buat Mina Ting Ting.
1: Yo,
3: Jelas. Mama Winda Katiwi.
1: Yo, Mama Yunita Kali Bakong ora dia salami.
3: Sedulur enom ya
1: Klalen. Eh, Klalen. Iya.
3: Mayunita karo
1: Mas Capit ya.
3: Sehat selalu sekeluarga.
1: Kemarin udah siap duet ya, malah duete sama Ayang Iyem ngene protes ya.
3: Pimen.
1: Ya kemarin juga udah siap duet, malah duete karo Ayang Iyem.
3: Lah, wong sing pengen manjing Ayang Iyem.
1: Iya. Yeah.
3: Ya wis, kok kapan-kapan maning.
1: Oke.
3: Okay.
1: Yo.
3: Ya terus engko ayo Kang Kopi Din. Udah jaki.
1: Yo.
3: Ya terus juga buat Miki sing tangis bahagia.
1: Yuk, oh, Mama ya. Dini.
3: Iya. Alias Mama Dini.
1: Yo. Ayang Upo, malam Ayang Upo.
3: Siapa sih?
1: Ayang Iyem.
3: Selamat malam sayangku cintaku.
1: Wah, wah, titi, wilijing, toplek.
3: Iya. Asal kau bahagia.
4: Oh, jeng Rokiola.
3: Iya.
4: Orang onen wis, ya mama renggaris kayak ngapa ceng? Mama renggaris siapa?
1: Ya orang nak jawaban lah.
3: Mama renggaris tak kayak om dok.
1: Iya.
3: Iya. Terus gua paham ke bapak.
1: Oke.
3: Wis kopi bae wis.
1: Ya wis bener,
3: heeh. Sing penting nyong lagune tajame karang.
1: Ya, tajamnya karang.
3: Okay. Iya.
1: Malam aja. Juga ayangku. Iya.
3: Iya.
1: Wah,
3: iya,
1: wah.
3: Iya. Iya. Iya. Yang penting sing penyiare anak tai lalat.
1: Ya. Yo penyiare tadi duwe lah segala iya. Organ tubuh saya ada semua. Tahu lalat. Perlu berbicara tai lalat. Nganti tengok jentik sikil we anak. Tenan we.
3: Iya.
1: Anak.
3: Sing bat. Siluman tapi kabur
1: kape. Ya kabur kape. Orang yang rai, orang yang geger, orang yang tangan, orang jentik. Pokoknya anak kape.
3: Salam spesial.
1: Yo.
3: Wo Mardi.
1: Yap.
3: Tur Anggi.
1: Iya siap.
3: Sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya. Mudah-mudahan Dede Angginya jadi anak yang soleha.
1: Amin.
3: Pinter berbakti kepada keluarganya.
1: Amin.
3: Berguna maupun nusa dengan bangsa.
1: Amin.
3: Pengita atas nonton kue, Kang. Pawai obor, Kang.
1: Oh, iya.
3: Iya, nengkena tembuh kapan.
1: Oh, iya. Kayaknya itu anak yang lewat, Minya.
3: Uwis, berarti.
1: Uwis.
3: Iya. Terus karo spesialnya karo Argine.
1: Yup.
3: Cintas oleh pulsa.
1: Yap.
3: Iya. Asal kau bahagia.
1: Yap.
3: Cuman hanya melirik saja.
1: Yap.
3: Karo aku ya aku.
1: Ya.
3: Makasih ya.
1: Yup.
3: Tunggu lagu nih.
1: Ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Rimbla cincing. Ya ada Upo Happy yang ada di Kota Salem ya. Ada Kak Citoro juga di sana. Baik ya, assalamualaikum. Selamat malam Mas Bawor, Wong Ireng hadir. Salamnya buat semua Balanistara Paramon. Super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu di hati. Makasihnya buat Mas Bawor sama Nok Angginya. Semoga siap selalu, terima kasih. Jelas juga monitor terus ya. Iya langkon kusrek. Baik ya, di sini sudah ada settingan harapan dan duka. Kau tetap ku sayang. Ada angka 1, ada surat merah. Salam rindu, tangis bahagia, dan tajamnya karang. Baik, itu sudah kebersamaan Bawor di kesempatan malam hari ini. Di Denang Dangdut Memory, ya, Bawor mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan setianya. Tentunya bersama produk PT Denatur. Sampai ketemu lagi di Padang dulu jam 4 sore besok ya. Insya Allah Bawor akan hadir kembali. Baik, segala sesuatu yang terbaik untuk panjenengan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya WhatsApp atau SMS online atau lagu belum cover karena keterbatasan waktu. Tapi insya Allah sudah tercover semua ini ya. Baik ya, hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5. Setara para mohon datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, bahwa kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di

0: Alun-Alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
0: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talang,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Kartini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
2: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue mak. Wis tenang Mbaen mak. HP-nya mama ke, wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: 101.5 setara Paramon FM Tegal, Dangdute, Tarlinge, Tegalane, Saporete ya. Oke, di kesempatan malam hari ini, hari Selasa di malam Rebo, tanggal 16 Juni tahun 2026, berdepatan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah ya. Tetapi ada perbedaan penentuan 1 Muharramnya gitu ya. Ya sudahlah, Arfan ngikutin pemerintah aja ya. Soalnya Arfan liburnya kemarin, tadi pagi sih ya, besok gak libur. Baik, dan seperti biasa Arfan hadir untuk temani Balestara Paramon di Paramon Show sampai nanti selesai. Yang mau gabung sama Arfan seperti biasa bisa SMS atau WhatsApp ke 0852-9319-9588. Telepon untuk sementara Arfan buka di 6145477 aja ya. Yang 88 nanti dulu deh ya. Oke, dan yang jelas untuk Balestara Paramon yang lagi pada ngelembur, mungkin yang lagi pada santai, yang lagi pada rebahan, yang lagi sakit, yang lagi sehat gitu ya, yang lagi jaga dagangan, yang lagi shift malam, sing lagi padang lembur ya, dikejar di Atlant Kenyong Bim Ziki kayaknya ngelembur sampai jam rolas apa jam siji ya. Lembur laporan biasa. Ya wis ya. Oke, sampean KB bisa request lagu Tarling dan juga lagu Tegalan ya. Jadi dangdut gak bisa dihadirkan di acara ini ya. Jadi fokus sama Tarling dan juga Tegalan. Oke. Sing wis pada konsumsi produk dari PT Dangdut, terima kasih. Sing murung pada konsumsi juga dicoba ya. Cara tukunnya nang di Mas Arfan. Oh, cara belinya di mana? Oh, salah. Pertanyaannya salah. Untuk ngedapetin produknya di mana Mas Arfan? Oh, itu yang tepat ya. Balestara Paramon bisa datang aja ke apotek terdekat gitu ya. Pokoknya Balestara Paramon rumahnya di mana gitu ya. Nanti datang aja ke situ, apotek yang terdekat gitu aja. Ngomong misal, nengkannya lo kalau produk Habutop ya, laporna. Bahasanya kudu laporna ya. Informasikan ke Setara Paramon FM ya. Jadi nanti biar kita bekerja sama gitu ya. Baik, dan yang mau ke sini juga bisa ke Jalan Raya Dambiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal ya. Oke, Toto Kristoyono. Aduh, namanya angel nemen ya. Toto Kristonoyo. Kasri ya. Ge belane Wartiem ge ya. Wartiem kayak nggal dina ka krungu arane Wartiem kayak rada-rada pimen ngonong ya nyong ya.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: 1 konsumen Habutop.
1: Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah dari konsumen Habutop. Silakan, dengan ibu siapa?
2: Bu Nur Hasanah dari Depong Tengah, Tegal.
1: Baik, Ibu Nur Hasanah, sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Dulu saya jatuh dulu ya. Jatuh langsung enggak bisa jalan, enggak bisa apa. Langsung dibawa rumah sakit. Ternyata enggak ada perubahan apa-apa. Ayah saya minta pulang. Pulang-pulang saya tahu ada ini, coba pakai Habutop kayak gitu.
1: Setelah jatuh yang dialami apa, Bu?
2: Jatuh
1: nggak bisa jalan.
2: Iya, terus paginya tahu-tahu saya tangan kayak gini, nggak bisa gerak apa-apa.
1: Oh, kayak gejala stroke gitu ya, Bu?
2: Iya, gejala stroke.
1: Terus
2: ayah saya itu anak pulang kan, tak suruh beli Habutop.
1: Iya.
2: Dan saya minum itu Habutop cuma 2 kali langsung bisa jalan.
1: 2 minuman langsung bisa jalan.
2: Iya. Nah, terus sampai sekarang lah ini, Kak, akhirnya teman-teman pada minum apa? Minum Habutop.
1: Gitu. Ibu Nur tahu Habutop dari mana, Bu?
2: Di radio.
1: Oke, berarti sekarang udah ngerasain khasiat dari Habutop nih, Bu?
2: Iya. Alhamdulillah udah kayak enteng gitu loh.
1: Enteng.
2: Iya.
1: Mungkin ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain.
2: Buat yang lain yang punya keluhan seperti saya, langsung beli Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih nggih, Bu Nur Hasanah dari kawasan Depong.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319 9588 0852 9319 9588.

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng,
1: wis. Maring Primco Ferry Bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak Bahen, lumayan lo jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Baik, 101.5 setara Paramon FM Tegal dan Dute. Oh salah ya, Tarlinge Tegalane Saporete. Oke, penyiar pujaan ya. Wow. Baik, dan seperti biasa Arvan bakalan buka di sesi yang sekarang gitu ya. Arvan mau jawab sesi yang pertama, gak ada sesi yang kedua ya. Jadi nanti salah dong. Oke. Yang mau gabung sama Arvan silakan, bisa dimanfaatkan di 6145477, bisa request lagu dan juga bisa kirim salam ya. Lalu selamat malam setara Paramon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Balane setara Paramon FM 101.5 Kramat, Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Iya loh.
1: Kalah materi.
0: Oke.
1: Itu oli pertama ya.
0: Alhamdulillah oli pertama.
1: Iya, oli wajik.
0: Oli wajik.
1: Iya, agar oli dodol.
0: Oke. Niki apa lagunya ya, Papa?
1: Kalah materi.
0: Iya,
1: perkenalan dulu Mas Arpa sama keluarga semua. Ayo ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Ini lanjut buat ketemu-ketemu. Ya, dampiak ya.
0: Dampiak
1: ya. Ibu ini sama Pak Diono ya. Terus kita akan matur melelang.
0: Sapa maning?
1: Aja nak karo layani mas.
0: Oh geram layani. Ya Allah.
1: Iya.
0: Lanjut. Buat siapa lagi? Siapa maning?
1: Bunda Sandi Purbowo.
0: Iya, Bunda Sandi Purbowo. Selamat malam, Jeng Robi. Apa kabar, Jeng Robi? Iya.
1: Walemu,
0: Walemu, selamat malam Walemu.
1: Iya, Walemu.
0: Mama Renggani, selamat malam Mama Renggani.
1: Mama Renggani, kira-kira manis ya.
0: Mama Ikma, yo. Selamat malam.
1: Aduh, sama Ibu Sipur, jualawan.
0: Iya, oke. Okay.
1: Walemu sama Ibu Jorojo, Rapansa.
0: Iya.
1: Bani,
0: iya,
1: terus Ibu Tuti.
0: Iya, Mbak Tuti, selamat malam Mbak Tuti.
1: Iya, terus Mbak Bebe, Pak, ya. Terus lanjut Buyong Tahu. Terus Kang Bambang, Kang Bambang Maneng, masih antuk belakang stasiun ya, Kang Sarmudi, lanjut Adiansa, Kang Nuri Kasman, Kas makan ayam,
0: lanjut terus
1: terus terasa Yolopu, barangnya kurangnya,
0: Mama Ardi, selamat malam Mama Ardi. Mama Winda, selamat malam Mama Winda.
1: Andri Gondrong, Mbak Nisa, Bunda Lece, terus Mbak Junita, sama
2: Mas Gambit.
0: Iya, Papa HM Kang Parto Abehebe, selamat malam
1: ya.
0: Kang
1: Parto Abehebe. Aku mah jadi Kang Parto nyukur dulu cepat. Dolan mono Kang Parto. Ternyata mono suara.
0: Iya.
1: Lanjut terus kembali dia ya.
0: Buat siapa
1: terus,
0: lagi?
1: Buat ya. Sini mana sama Pak Haji Imam Pusi punya udah ada
0: pendaya. Iya, oke.
1: Lanjut Endro sama Ismeling juga. Terus Jengraju Ibu Sada Bahasa Ada Mas Awang.
0: Oke.
1: Lanjut Nuwanto Sandi Jawa. Lanjut Mani Mas Jeles, Mbak Nia.
0: Iya, Mbak Siti Jeles.
1: Lanjut Mani apa Sarul Mbak Nisa Mbak Beduk untuk Beduk Mbak Boim Mbak Mbak
0: Busri iya Busri
1: ya terus Roni Maniki juga Eka Anjas Ica Pacuran di Pacu Jaka Pacul Leiling Pacul orang
0: Pacul lagi sedih ya
1: mamanya dia Pak Nunung lanjut memakai wikata Kuta Marte sama suami ya Mama Noma cuma pengis Nur Lulu Bapak Jermi Nur ya gue suka gue mikir ya,
0: Eka Lonjong,
1: Ade Pagiante, Kacau apa Anton, itu kan denger maning mas gue cari ponggol wis, sungguh balik secara kapun ya banyak
0: sebetulnya
1: lo mas ini lagunya kalah mas dari
0: iya, Kang Pato
1: tembik
0: Tublak Ting Ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Papa HM yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Kang Parto, selamat malam Kang Parto. Apa kabar? Oke, baik. Di 6145477 Mas Arvan cebule bisa juga telelet ya koyo panggalan. Nyoas ini ora kaya kue Mbak Tuti. Sangina panjukut cawiran netok. Halo, selamat malam Stara Paramon.
3: Dangdute sepore.
0: Iya.
3: Darlinge sepore.
0: Oke.
3: Segalane sepore.
0: Oke.
3: Sehat ya Mas Arpa.
0: Sehat Aupo.
3: Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin. Aupo gimana kabarnya Aupo?
3: Alhamdulillah.
0: Baik ya, oke okay, siap.
3: Sambil menunggu Piala Dunia.
0: Yuh, jambira sih tabuke.
3: Jam loro.
0: Jam loro ya, aduh.
3: Iya.
0: Iya. Cepat
3: ya sekian.
0: Di mana? Iya.
3: Berasal Jerman ya.
0: Oh iya. Oke.
3: Dari nonton orang mas.
0: Iya nyong kadang-kadang dok ya.
3: Pengising seruta bengi.
0: Iya nyong dong bengi. Sing asik wis kerja nih kesel nemen ya ora turu
3: bengine
0: iya kan oh, kosong ya
3: Allah
0: oke Aupo ini mau request lagunya apa dulu nih Aupo
3: lagu nek apa ya
0: apa
3: cinta beli pasti wis
0: cinta beli pasti
3: salam ya
0: masalah. Buat siapa
3: jenengan ingin bahagia wisin transferan
0: oh iya oh orang nyong orang yang transferan kan laka-lakanya transferan masuk ya
3: berarti pentingnya penlebaran maningnya
0: tetap baik orang dianggap nyong taya
3: parah ya mas
0: parah nemen yakin
3: kalau penyiar kalau nyong yang parah
0: aduh ya Allah
3: mancing di puduna banyak
0: iya ngotak muduna kok mainnya salah mencet kayak kue ya
3: iya mainnya salah mencet pan apa ya pan goleti lagu kayak
0: iya pan
3: iya akhirnya salah mencet puduna baik pangker moni lewat WA aja lo kalau kue orang
0: wajib baca
3: percuma mau pan di omdo berondong
4: sehat.
0: Kang Parto, selamat malam Kang Parto.
5: Pitus pengen ngesemut etak trot
3: ya. Muncul ya. Ari muncul monis dan dorang yang penting lebih bahaya nih kue. Ari muncul pak online apa jaluk lewat WA orang sedih. Orang sedih kubuis lah. Kubris bahaya.
0: Ya Allah.
3: ya. Intinya tekam sampai kapanpun terus mah.
0: Iya tagi ya.
3: Iya, orang usah bosan-bosan tagi terus. Iya.
0: Terus soalnya, siapa lagi? Soalnya
3: dosa sih manjingin dunia dan akhirat.
0: Dunia dan akhirat.
3: Iya, dosanya luar biasa.
0: Oke.
3: Bojeng Robi ya. Ya terus juga buat Bori Diamson.
0: Bu Rini, selamat malam Bu Rini.
3: Oh Bunda Rini.
0: Sing penting ufone, sing penting ufone adem ayem jare ini.
3: Jadi siapa?
0: Jare Bu Rini.
3: Ya alhamdulillah.
0: Ya alhamdulillah ya.
3: Meskipun dorong transferan.
0: Bunda Santi Purbowo, selamat malam Bunda Santi Purbowo. Wes
3: cine mati Mas Rosa di
5: Jakarta remang-remang ya. Mas Arfan, upo kayak apa, Jeng?
3: Ya, wis ora usah diwes digogok. Ya sing iki duwe lagu remang-remang ora usah diputer ya, Mas.
0: Iya.
3: Ya wong loro kuwe udah diputer lagune ora usah. Percuma.

0: Batuti, selamat malam Batuti.
1: Bapak Ari, Bapak Ari, Mi Amila. Terus juga buat siapa ya? Acong Batman. Iya, terus juga buat Bayunita.
0: Bayunita.
1: Terus juga buat Kang David Neh juga. Terus juga buat Iwatri Karo Jeles. Terus juga buat Minating Ting. Terus juga buat Busanto yang tahu.
0: Okay.
1: Terus kulit meong.
0: Meong.

0: Pokalo lagi merana Mas Arfan.
1: Oh, Kang Muhtar odong-odong selamat malam Kang Muhtar.
2: Iya.
1: Ya.
2: Dewi Kunti.
1: Iya.
2: Ya wis kabeh wis Mas lah.
1: Yuhu.
2: Iya. Tolonglah konfirmasi ngondo manjing.
1: Oke.
2: Iya. Kepenjalan kok Mas Arfan.
1: Oke, siap, terima kasih.
2: Sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya.
1: Oke, siap.
2: Super sayangnya dan super spesialnya gue Yayang Iem.
1: Yuhu, Yayang Iem, selamat malam Yayang Iem. Oke, aupo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Aupo Happy yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Ya, baik. Arfan buka kembali 6145477. Halo, selamat malam Stara Paramon.
3: Halo.
1: Halo.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Gute tarlinge soporete.
1: Yuhu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ajojo. Alhamdulillah Ajojo ada seminip ya. Katisen ya. Ngangun ngangun nih AC sih ya.
3: Iya we.
1: Iya kedini atis. Iya. Apa lagu nih Ajojo?
3: Kelingan.
1: Kelingan gune siapa? Kelingan. Coba coba Arfan cari ya. Kelingan.
3: Kelingan. Kelingan.
1: Oh. Ki anak kelingan Dede Risti ya, coba ya.
3: Coba. Kelingan.
1: Ya talentnya. Hey, yeah.

0: kue bener. Yeah. Oke, okay, yeah. Siap. Arfan naikin ke atas ya. Yo, salamnya buat siapa?
1: Oke,
0: aja mengkerut, aja kayak aja mengkerut. Mama Ikma selamat malam. Aku utara mengkerut lagi ngadepi kompor sanga Mas Parjo. Mama Ikma. Kompor sanga kan nemen Mama Ikma. Ya Allah, berarti berarti dapurnya ambun nemen ya. Oh, kayak kue. Oh iya iya dong, panas tuh orang menggerut ya Mama Ikma ya.
2: Kelingan kuning gula kodok taro ayang ani ada masarpan niko kue anggone celana kolor.
0: Oh, ada Wardiem tahu runyong gak celana kolor Wardiem ya. Iya, perasaan nyong dong pertemuan lo tau celana kolor di Wardiem lo dong siaran tanggal dina. Oh ini kolor. Iya dong pertemuan tenyong warto ngo kolor Wardiem ya. Dong siaran kan lakasing waru ya kan. Kejini ngo ini kolor Wardiem. Oke wis. Jojo salam. Siap baik.
1: Buat para para.
0: Oke. Terima kasih.
3: Tong aku mana tak pelurut nak.
0: Aja kayak aku lah.
2: Kung perun studio.
0: Oh, bisa nih mendengar di sini nyong nih kolor ya ya Allah nyong kedi isi no. Oke okay, baik ya, penelpon nomor 4 silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Astagfirullahaladzim, yang di Pulau Redang kok nyokatan kabel Bunda Sandi ya. Halo selamat malam setara Paramon.
4: Dangdute darlingnya sapa?

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Jeng Robi.
1: Wartim waruan bae pakai kolor kayak berubah.
0: No, kayak kue wartim kayak apa sih Jeng Wartim
1: kayak Jeng? Kunyuk dasar, kunyuk wah. Kunyuk wah. Pertama nyung kunyuk ke
0: mana iya, iya. Bunda Santi kayak apa Jeng?
1: Kayak kunyuk wadon mani, egot Bunda Santi. Iya,
2: Arvan papane siapa, Ceng?
1: Papane kunyuk. Papane kunyuk. Oh,
0: Bunda Santi ibune apa, Ceng?
1: Ibune kunyuk Ibune surip kayak kunyuk.
3: Pandai apa, Ceng?
1: Apa sarapan kunyuk?
0: Wartim kayak apa, Ceng? Wartim, Ceng.
1: Kunyuk wadon egot.
0: Bunda ya Santi Purbowo itu ibune apa Jeng?
1: Ibune kunyuk wadon.
0: Yen Mama Ikma kayak apa Jeng?
1: Kunyuk kayak apa, Jeng?
0: Kang Parno kayak apa, Jeng? Kang Parno.
2: Arvan Raine kayak Arvan tapi awake kayak apa, Jeng?
0: Bunda Santi Raine kayak apa, Jeng? Bunda Santi, Jeng.
1: Bunda Santi kayak kunyuk purbawa.
0: Bunda Santi Raine kayak apa ya, Jeng?
1: Raine kayak kunyuk purbawa, wadon menon.
0: Jeng, Bunda Santi Raine kayak apa, Jeng?
2: Arvan kolore Florida Bemen kayak apa, Jeng?
0: Jeng, Bunda Santi Purbo, Raine kayak apa, Jeng?
1: Raine kunyuk bawah.
0: Jeng, Mas Arvan Raine kayak apa, Jeng?
1: Raine kayak kunyuk wadon.
0: Jeng, Mama Ikma kayak apa, Jeng? Mama Ikma
1: kunyuk minating ting Ikma jelas kayak kunyuk jelas. Kayak kunyuk jelas semaning tujuh. Sangat kianan apa kompor sangat siapa kunyuk Ikma? Kunyuknya siapa? Digodok.
2: Jeng,
1: kompor akep
2: pisang. Arvan kayak apa, Jeng?
1: Kayak kunyuk digodok Ikma. Digodok Ikma.
0: Jeng, Bunda Santi Purbo, ayunnya kayak apa, Jeng?
1: Ayunnya kayak kunyuk wadon menyon.
3: Jeng Rabi sih kayak apa, Jeng?
1: Kayak kunyuk. Jeng Rabi sih kunyuk mani. Busurip.
0: Selamat malam. Busurip kayak apa, Jeng? Busurip, Jeng?
1: Kunyuk.
0: Jeng. Jeng gak muter kayak apa jeng?
1: Gak muter kodong-kodong kayak kudus kan. Bisa gak muter ya. Gak waktu gak muter.
0: Iya.
1: Spesialnya gue Mas Arman ya. Dan selalu banyak umur banyak rezekinya Mas Arman ya.
0: Amin.
1: Makasih banyak Mas Arman ya.
2: Arfan depan jeng, kayak apa jeng?
1: Aku nyuk depan, aku nyuk depan. Wih, matur-matur, maka assalamualaikum.
0: Bunda Sandira ini kayak apa jeng?
1: Aku nyuk Surabaya, aku nyuk Waalaikumsalam,
0: assalamualaikum. Tinggi. Ding. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih buat Papa HM, ada Aupo Happy, ada A Jojo, ada juga Jeng Robi yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Lagunya udah disiapin sama Arfan satu persatu, jadi ditunggu aja sampai nanti selesai. Jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramount FM Tegal.
4: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Rahayu, Kopi Rahayu.
1: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa. Alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Kundiarti. Alamat Dondong Sukihan. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya ibu rumah tangga dan setiap saya memiliki keluhan, saya ikhtiar pakai produk dari PT Denatur. Keluhan saya kalau sedang mengajari anak belajar, melihat tulisan kurang jelas. Alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi Vitama secara rutin, alhamdulillah sekarang sudah jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya atau keluhan mata lainnya, belilah Vitama, solusi memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkas Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0: Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, 101.5 setara Paramon FM Tegal. Tegalane saporete, tarlinge saporete ya. Dan selamat malam. Apa kabar yang udah bergabung sama Arvan ke 0852-9319-9588. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Mas Arvan. Dangdute saporete, tarlinge saporete, minta lagunya Bohong Dosa, Jujur Nyakiti dari Ocol Dut ya. Salamnya buat semua fans setara Paramon FM tanpa terkecuali, dan spesial buat Mas Arvan, maka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting-ting Jos Jeng Robi, terima kasih Mbak Tuti, selamat malam. Terus Burini juga selamat malam, Mama Rengeni selamat malam, Kang Parto selamat malam, Mama Ikmas selamat malam. Hadir Mas Arvan, lagunya Pelayaran Jagat Aryani, dan spesialnya buat Mas Arva, oh Mas Banu ya, semoga selalu sehat selalu ya. Super spesial buat My Heart, makasih buat Mas Arvan. Sama-sama Bunda Santi Purbo, selamat malam. Wartiem, selamat malam. Kang Mutar juga selamat malam ya. Dan balik setara Paramon, sekarang sudah jam 23 lebih 43 menit waktu setara Paramon FM Tegal. Itu artinya Arvan harus pamit ya. Yang terakhir, Mas Arvan puterin lagu sing judulnya Nunggu Lawang. Wartiem, coba nanti Wartiem ya, Arvan cari dulu. Baik, terima kasih atas segala kebersamanya balik setara Paramon. Terima kasih yang udah ngedengerin setara Paramon FM Tegal, dan terima kasih buat yang udah dengerin, terima kasih buat yang sudah bergabung, dan terima kasih buat yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur ya. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan ya, barangkali ada kata-kata yang menyinggung gitu ya, dan kata-kata yang kurang enak. Karena ini tempat untuk mencari hiburan ya. Okay? Dan yang jelas jangan dimasukin ke hati ya, kecuali Arvan ngomongnya serius ya. Ada beberapa yang serius, ada beberapa yang goyonan. Gitu ya balik setara Paramon ya. Ketemu lagi sama Arvan. Ini hari apa sih? Senin ya, Selasa ya, Rabu ya. Besok sih harusnya Arvan masih siaran ya. Tapi laporannya banyak banget nih Arvan, belum tergarap ya. Nanti di dimarahin nih Arvan sama manajernya. Okay, Kang Udin, aku hadir Mas Arvan. Baik Kang Udin, terima kasih buat semuanya ya. Arvan pamit, terima kasih atas segala kebersamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara Paramon 101.5 FM.

0: Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
2: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musira dari RT 1 RW 9. Saya mau berbagi cerita tentang penyakit suami saya. Pernah stroke 12 tahun. Lalu saya dengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, terus saya beli. Alhamdulillah cocok, malah sekarang langganan. Untuk para pendengar yang mungkin punya keluhan seperti suami saya, silahkan membeli Habutop Ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pia.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampir.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Farmaker, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di Agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dam

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh, dengan siapa namanya? Asal dari mana?
2: Namanya Teh Ade dari Purbaratu.
1: Sebelum kenal Habutok, Teh Ade punya pengalaman apa sebelum kenal Habutok, punya keluhan apa?
2: Oh, adek kemarin sakit itu apa, sakit paru-paru, lambung, darah tinggi, terus ya kalau mau tidur susah gitu, kalau mau tidur. Oh, adek itu dengar dari radio gitu, ada obat Habutok gitu, obat herbal dengan Arab. Adek nyobain beli gitu di apotek.
1: Terus
2: dia beli satu gitu, nyobain gitu. Ya sekarang alhamdulillah iya, yang paru-parunya udah sembuh.
1: Sama lambung gitu. Ya.
2: Lambung udah sembuh. Sekarang itu adek kuat puasa.
1: Alhamdulillah.
2: Udah sembuh gitu.
1: Pesan-pesan untuk yang punya sakit sama dengan adek, silakan.
2: Iya, pesan adek ke tetangga adek gitu, apa saudara gitu, kalau mau kalau punya penyakit seperti adek, silahkanlah beli itu Habutok, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutok.

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwulu yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwulu Desa Siwulu Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotik Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0: kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengalami stroke kecil setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop. Bahkan sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit

0: yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal.

alamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 01 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, gak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop, supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Mintaragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum ngomso

0: Literatur Indonesia, Haputop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda

Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Ikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2, RW6, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum mengonsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan mengonsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio. Bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop.

di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling

0: Mutiara Cahaya Gumayun dan di Apotek Pada Sugi yang beralamat di Jalan Raya Pada Sugi RT 03 RW 02 Desa Pada Sugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3 RW 2 Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Bedug, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, iya, coba dulu konsumsi Habutop, iya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama Amik Bakar Madu.

0: keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pujianti, alamat Kampung Keboncau RTS 2 RW 2 Kecamatan Cireles, Desa Parungkujang, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya sebelum mengenal Habutop. Saya punya keluhan darah tinggi. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, tekanan darah saya sampai 200, dan setelah saya dengar di radio ada Habutop obat herbal ramuan Arab, saya langsung coba beli di agen terdekat, dan setelah saya konsumsi, alhamdulillah terasa manfaat dan khasiatnya. Alhamdulillah tekanan darah saya sudah mulai turun. Saya sudah mengkonsumsi 3 botol Habutop dan ingin terus mengkonsumsi karena terasa khasiatnya. Saran saya buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop. Selain banyak manfaatnya, Habutop juga sudah terjamin halal dan aman. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian pengalaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotik Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
3: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

0: data dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Riyadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nama Abdi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat tuh Kampung Cikaret, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang.
1: Iya, Bapak

0: Bapak rasakan sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol, sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: Sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi setelah mengkonsumsi Habutop, sekarang penyakit

0: laptop.
1: Ini real ya Pak, tidak ada dibuat-buat ya Pak ya?
0: Tidak ada, ini mah khusus abdi pribadi.
1: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali ya Pak.
0: Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya, Nia pamit ya Pak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Desa Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
2: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
3: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya Masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bos hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denali.

0: Terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutalk.
2: Dapatkan Habutalk di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik

0: Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2 RT 06 RW 02 Taruk, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dam

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candimulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya akan ngobrol-ngobrol lewat sambungan telepon karena sangat jauh dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ibu namanya dan dari mana?
2: Nama saya Tintin Rostiani dari Bareng-Bareng Ciamis.
1: Bu, saya mau nanya nih karena ibu lihat konsumsi Habutop nih. Sebelum kenal Habutop gimana ceritanya, Bu?
2: Saya sering sakit rematik, sering sakit pinggang. Jadi aktivitas saya sering keganggu.
1: Terus
2: setelah dengan Habutop, alhamdulillah ya minum Habutop, alhamdulillah sembuh sampai sekarang.
1: Emang tahu dari mana ada Habutop?
2: Dengar dari radio.
1: Oh, dengar dari radio. Terus sudah mengkonsumsi habis berapa botol?
2: Baru satu.
1: Baru satu sudah berjalan gitu ya?
2: Iya.
1: Oke, nih belinya dari mana?
2: Dari radio.
1: Di radio, oke. Karena mungkin jauh, jadi saya ngobrol lewat sambungan telepon. Pesan-pesan untuk yang lain, yang punya keluhan seperti ibu, silakan sampaikan.
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan seperti saya, coba minum Habutop. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ibu atas wawancaranya.
2: Sama-sama.
1: Demikian pendengar, sambungan telepon dengan pengguna Habutop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 95.
4: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588.
6: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03 RW 04 Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05 RW 01 Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
7: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisna, alamat Kampung Sukajaya, RT 1 RW 3 Kecamatan Baya, Kabupaten Lebak. Saya mempunyai keluhan lambung kronis dan saya mendengar di radio ada obat herbal Habutop. Saya coba membeli yang isi 200 kapsul dan alhamdulillah keluhan lambung saya membaik. Saran saya buat pendengar radio, jika mempunyai keluhan lambung yang sudah kronis seperti saya, cobalah Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
5: Setara Paramon, 101,5 FM.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hendrawati, alamat Mekarjaya, RT 01 RW 09 Desa Mekarjaya, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya ingin berbagi cerita. 3 bulan yang lalu saya menderita sakit setrum. Kaki tangan gak bisa gerak, apalagi jangankan berjalan berdiri aja pun gak bisa. Alhamdulillah berkat informasi dari radio yang menyediakan Habutop, obat herbal, dan saya tertarik. Saya membeli, saya mengkonsumsi yang kecil. Terus badan terasa enak. Kemudian saya lanjutkan beli 2 yang besar, yang 100 kapsul. Hasilnya, alhamdulillah, berkat izin Allah, saya sudah sembuh. Sehat, bugar, seperti biasa lagi. Saya bisa berdiri, saya bisa berjalan, serta beraktivitas. Terima kasih kepada PT Denatur Indonesia yang telah memproduksi Habutop sebagai obat herbal terpercaya. Habutop, obat herbal yang paling ngetop. Kepada siapapun yang mengalami stroke seperti saya, dan saya sarankan konsumsilah Habutop sebagai obat herbal tanpa efek samping. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja.

0: Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

Dan ngirangi rasa hormat santriwan santriwati jomblowan jomblowati dudaran dandang cepet rapi sing tua-tua muka-muka cepet.

Mat sehat panjang yuswa sehingga kita sakit makam paluantan imriki majlis sakit bermuacahah bilwujuh tansah dipun paringi sehat panjang yuswa yuswa ingkang manfaat ingkang barokah menjadikan pemimpin kita saistu-istu sakit mengayomi uki

Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat.

pada golongan manusia muslim yang pertama disebut zalimul linafsi. Napa niku zalimul linafsi? Wong sing saged nglakoni salat tapi dereng saged ngedohke maksiat. Salat sih salat. Tapi sih seneng rasane tanggane. Wong kene ana sing kaya gue. Oke? Di wonge. Mangkat ta pura. Pembuatan kaya mriki ahli yang ibadah kabeh Allahumma. Sholat si sholat, tapi sing rolas ngrolas na duit. Sholat si sholat, tapi dadi rentenir tukang manak-manak na duit. Sholat si sholat, tapi urung bisa ngedohke diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Namanya zalimul linafsi. Lo kepripun sholatnya kok begitu? Padahal Allah ngendika akan inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sholat niku kang ngedohke perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Lowi sholat kowe sing gawe kelakuan ala. Padahal wong sing anggere bener sholate, bener sujute, pasti ngomongnya apik. Wong anggere bener sholate, bener sujute, pasti akhlake sae. Wong sing bener sholate, bener sujute, ra mungkin tegel ngrasani tanggane. Niku naik wong sing sholat bener. Tapi kok sholatnya urung bener, berarti ada sesuatu. Wis sholat kowe sih gawe dosa. Ada apakah di dalam sholatnya? Mungkin sholatnya kurang disiplin, nyebalekna waktu sholat. Mungkin sholatnya kurang tumakninah. Mungkin sholatnya kurang khusyuk. Pancen yo, jujur mawon sholat khusyuk niku angel, bu. Sholat khusyuk niku ah, angel nyong-nyong dewek pak. Dinten-dinten diuber waktu wenjing kula ngisi pengajian teng Purorejo. Bazo zuhur kula ngisi pengajian teng Klirong Kebumen. Lah Purorejone niku kecamatan Gebang pun badhe arah Wonosobo pindahe teng Klirong Mandan Tebih. Dan ternyata kula namung saged mampir salat mawon, boro-boro saged makan mboten akhire kula namung salat tok. Lah kula akhire jam siji kok sholat nang masjid rasanya ora kepenak karo sing di masjid. Akhirnya kula memutuskan untuk mampir teng musala pom bensin. Lah kalau res kula nggone sholat teng musala niku teng pinggire lawang, teng pinggir pintu. Pas kula pun takbiratul ihram, ana wong gemblung mlebu ring musala. Lah bareng ana wong gemblung mlebu teng musala kula kaget. Ya Allah, sepatuku. Nyemutun jaban niki sepatu. Wong asih digondol wong gemblung. Tapi alhamdulillah si wudu. Tapi nyong tek mikir, ya Allah, iya ya kinyong sing darani hubut dunia. Sepatu deh, sepatu ne tak anyar. Tapi ora tinggo nang sikil, tinggo nang ati. Pantesan selatanya ora khusyuk. Akhirnya tak jorna pek gue sendale digawa wong gemblung yang ono. Dicolong maling ya silahkan. Akhirnya nyong belajar sholat khusyuk temenanan. Akhirnya kalau tak berotul ikhram mantep banget. Awal sedakep karo merem ngene merem banget sih kenceng banget sedakep nyong maca Fatihah alhamdulillah lolos maca suratan ya khusyuk barang kula ruku pas menyat nyong kemutan ya Allah ya aku wis 24 tahun tening urung bojo-bojo ya resikone salate wong jomblo wati begitu. Kemutan urung bocok keprimen aku rep boleh bocok pak wong dinan-dinan kembulannya ke wong tua-tua maisu ketemunya wong tua mau nang Kebumen ya ketemunya wong tua lalu niki camate lurahe tua singaji ya tua mulanya yang khawatir jangan-jangan ngesuk bocokku juga. Astagfirullahaladzim. Udah bojone nyong tua, tapi sing tak pilih sing dewasa, gede dawa rosa. Ana maksud diajak

0: anaknya aku.
1: Akhirnya tukin dalam ibu ini ditakon ibu, majikara mumpuni oleh apa? Gede tawa rosa. Babaknya nyawut aku banget. Maka kata Nabi, innallaha la yanzuru ila ajzamikum wala ila suarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa malikum. Allah niku mboten mriksani manungsa saking bentuk rupa derajat pangkat banda dunyane, tapi Allah melihat manusia dari hati nurani dan amalan ibadahe. Mula wong Inggris bener salate pasti bener sujude pasti apik akhlake, wis ora mungkin ora. Lah wis salat kok isih gawe zalim. Wis salat kowe sing gawe dosa. Kita cek. Kepripun kok salate kita begitu kula panjenengan sedaya sing gawe dosa. Kita gragap atine masing-masing. Mungkin salah satunya senangnya pelekna waktu salat lah, mengko bae lah. Katare si jamayen nek, lane kula mau pakang ger ngaji kewengen. Napa mali bar zuhur ngaji rampung jam 5 namanya ibu-ibu kondur ngaos ora langsung kondur dalam kakean mampir. Temenan bali ngaji ketemu tanggane, "Eh, Saripah. Bali ngaji apa?" "Mangkat ke Sarip." Saya bunge-bunge. Lah kula niku kadang ana asal nyontok mena. Ya jenengan anu pirang-pirang Agus, ya pirang-pirang Agus. Selamat ya ana sing tundang mame, ana sing tundang miming. Mesti nang kene pada kembar kayak gue. Ya maafkan aku ya Bu Saripah, nanya sekedar contoh. Eh Saripah, paling ngaji apa? Iya Bu Ritem. Dan ini sore teman Saripah, ya Nukia ini doyan ngomong. Eh ngene Saripah, mampir di sitaring rumahku, aku nembe kawe kamar mandi tek 1,5 juta. Ngobrol kamar mandi 1,5 juta setengah jam dewek. Nang dalan balik kangen ibu Rita masih ketemu karo Yusol. Eh Yusol, lara paring ngendi? Paring warung ke Saripah tuku obat nyamuk. Paling aja pak, iya. Ini sore teman Saripah anu mabe di sitaring gone Ritem. Jari miki Ritem ngomong nembe gawe kamar mandi tek 1,5 juta. Ala Saripah, rasa percaya karo moni Ritem. Karena kau mesti kentut, biasanya kentut iya nambune tapi langka bentuknya. Ngomongnya kamar mandi 1,5 juta, tapi kan utangnya nang dintiana. Berarti kentut nambune langka bentuknya. Balik ngaji turun tekan dalam pahlawan wis brodoli. Tekan macam 6 kurang seberapa.

anaknya diwawi kidisit pak. Punya ki nonton berita bu, nang Pemalang ana wong kentup tawon mati. Nang Jakarta pirang-pirang banget mobil pada kendang rakang go nyarap ngerongsok keringanah. Lah kowe wis ngemek banyu kok perintah nyong astagfirullah pak. Bisa nih ibu perintah ki pucerung diwawiki lah nyong arep sholat ngasar. Buk masyarak ngasirak keduman ki tulung. Anaknya diwawiki disit ramane. Mula nake sing samar mak aku mau karo bapake. Nang apa nih karo bapake? Bapake senengi nganggo tungkak mak. Weh gaweane wong lanang kaya kowe. Mulane nang dindi sing jenenge anak kuwi parake karo biyung. Jarene apa ngene iku bapake seneng nganggo tungkak. Nganggo alus-alus ae parut. Terpaksa ibu nih mau ikibutan nih ngasih jam 6 urung sholat ngasar ketabrak maghrib akhirnya kan gue nih sholat niatnya bingung sholli fardul maghribi salasa wal reboni wal kemisi sholatnya dirampok melakirin mumat mulane Allah ngantikakan inna sholata kanat sa'alal mu'minina kitabam mawkuta sholat kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya maka jangan sampai ini sholat tapi sholatnya harus dijaga sing pun sholat monggo dijaga sing tereng sholat monggo masjidnya dipun isi kangge sholat berjamaah kangge ngaji sing isi masjid musholat ngaisanes kita umat islam cintan malih seneki kata masjid

Beruntuk pocah singatan waya subuh singatan mbah kakung. Secara nampak untuk negara loro. Adanya karena langsung.

Orang ketemu nute ya mbak. Nah iya konyong suarane nah kayak gue. Orang lanang orang wadon. Kedueran ya ora bisa, kendepon ya ora bisa. Bu em budi gue nyora ngerti. Nang sewu Pak Camat, meneng gue rasa ngenyek. Kenyong emang kita menanan banget. Pak Camat kemarin saya ngaji di Taiwan. Pak Lurah, bukannya pamer cuma informasi. Pas teng Taiwan niku wonten panitia takon, mumpuni yang pertama kita seneng soalnya sejak tahun 2008 kita sudah ada perubahan lebih baik. Sebelum 2008 TKI TKW kerja teng luar negeri, sholat niku angel teng mereka. Arep sholat di Gebyur Banyu, gara-gara nena TKW sholat tahajud jam 2 malam ganggu mukena putih, majikan ngomong hantu. Akhirnya ke sholat disiram banyu, dikeramedi. Akhirnya kita mikir, kenapa kok wong Taiwan begitu kaget kita pakai mukena? Ternyata tiang Taiwan belum tahu yang namanya Islam itu yang seperti apa. Karena sejarah sedurunge tahun 2008 TKI TKW niku kadang undangnya acara kuda lumping, acara dangdutan teng Taiwan. Akhirnya banyak terjadi nun sewu pembunuhan TKI sesama TKI gara-gara mune dangdutan pada karo mabok-mabokan. Tapi alhamdulillah niki tahun 2008 sampai sekarang pun nonton pengajian ngundang mubalik-mubalikoh dari Indonesia supaya nderek ceramah sampai Habib Sengge pun sering sangat teng Taiwan. Nah yang kami tanyakan mumpuni kita kan lagi ngomong bocah, bocah TK

Loh, Ma. Lah nikilah kita terkadang wis bisa sholat tapi dereng sakit jaga sholat deh. Ya kulo mboten ngajarin jenengan mong kulo ngetesin derek belajar. Mungkin bisa jadi kulo mau masih dikatakan zolimul linafsih. Maka ada golongan muslim yang kedua namanya al-muqtasid. Saya ulang, al-muqtasid. Napa Bu? Al-muqtasid ngeniku wong sing ngakune Islam wis bisa nglakoni sholat, wis ngedohke diri dari dosa dan maksiat, tapi nyepelekna amalan sunnah. Padahal kan sholat niku wadah. Wis nglakoni sholat tapi ora naisine. Wis sholat tapi nyepelekna amalan sunnah pada bae duwe wadah tapi ra duwe isi. Ana maneh sing senora ora sholat ora apa-apa. Kowe deneng kaki sultan dinandina sholat yang melarat baik. Kowe jenenge wong sing akhlakul ngeyeliah. Bu, Ibu, nun sewu sangat. Jenabin dawakan awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholat. Nginjang tenggene akhirat amalan yang pertama kali dihisab adalah amalan sholat. Nek sholat apik amalane sing liyane ditampak, tapi nek sholat rusak sing liyane ditolak. Berarti sholat niku wadah, amalan sunah niku adalah isinya. Maka monggo kula panjenengan sedaya sing bener-bener ngakune Islam, kita punya kesadaran. Maka sing tadi petani, pedagang, kuli bangunan, sing tadi bakul cilok, bakul es, bakul pentol, bakul rujak, bakul dawet barang melu ngaji, bakul tuet-tuet barang rasa cilik ngati asal jenengan gone podo ngibadah ora ketinggalan sholat temenanan amalan sunat dilakoni mungkin bisa jadi rezeki panjenengan sing lewi suci. Onten tukang rongsok melu ngaji ingi kecamatan Puring desane Srusu Juru Tengah kulo ngaji tanggal 10 November wonten ing mriko dan ternyata wonten kejadian tukang rongsok melu ngaji tapi diliwati mboten ditariki infak. Gara-gara niku piyambake mboten lengkap pengajian, nganggo celana 3/4, nganggo kaos oblong gawane karung bekas isi botol-botol plastik. Dan ternyata dheweke diliwati mboten ditariki infak, bareng mboten ditariki infak malah ngawe-ngawe karo sinariki infak terus nyemplungaken di 20.000 tenggene kotak infak. Seketika kulo kaget, tukang rongsok atine lewi mulia. Terkadang kita yang katanya mampu, sehat badane, motor kreditan, HP Android, gelangnya bepirang-pirang, tapi esi nampak duit PKH. Wonge semur, siapa sih jaluk? Wong nyong jaluk pe orang ana tulisane nyong kan gari nampak. Ya iya sih. Memang wis ana tulisane jenengan nampak, tapi kan kudune ngendika karo Pak Lurah. Ngendika kali Pak Camat? Pak Camat, deloken kula. Nyong sehat badane. Bojoku ya sehat, bojoku nyambut gawe. Nyong isin, masa umah nyong ditulis orang miskin. Nyong wis ora kudune nampak kaya kike. Pak Lurah, ana randa tua, kudune nampak malah keliwatan. Tulung, jenenge nyong coret paringaken bae karo wong kae. He, wong bijaksana. Kepriwe ramane? Sing kaya gue langka. Langka gue artine ana tapi setitik ramane. Langka ora nana. Ora nana apa langka? Ramane jawab langka berarti anan tapi setitik. Yo ngapunten sangat niki nun sewu. Terkadang kita yang katanya mampu awes sodako 5.000 bejujule 3.000 tapi kan udu wong kene wong kono aja ngarani Cilacap maning lah. Nyong kan dadi kuatir pak mulane ki nun sewu ne. Mungkin jenengan lebih mulia ketimbang kulo. Kenapa jenengan lebih mulia ketimbang kulo? Dan jenengan rawat mereka tanpa rasa pamrih, malah kelongi duit akeh Pak Lurah. Ngombayar angkot, ngombayar bensin, ngombayar ongkos bis, rumaning rombongan karo kanca-kancane ben bayar pada kang omah. Urusing mlaku tenaga barang ninggalaken daleme ninggalaken acara TV.

0: ake. Lah nyung tekan ini kan jelas ana sing amplopi.
1: Dean.
0: Ya kan pantes-pantes sih lho Kang Cilacap tekan ini benyong urun ngasih tuku celak bedak barang. Mungkin Anda lebih mulia ketimbang kula. Kenapa Anda lebih mulia ketimbang kula? Karena jenengan raut mriki tanpa rasa pamrih, mulane jenengan mbok ngenjang tenggene akhirat. Karena tengalam dunia dadi mustami pendengar yang baik. Satu dua ngendikane kiai saged diamalaken dadosaken wasilah mlebu swarga. Kok mriksani mumpuni arep mlebu neraka tulung nyung dicawel, Bu. Ya cawel tuh suntalna ya ora apa-apa, tapi entar ning surga, Pak. Senenge mau balik kok niku tanggung jawabnya gede mbok sampai bisa ngomongi tapi ra bisa ngelakoni. Mulane nyong kadang nek nang pengajian ana tarikan infak ora ketan sedidik melu awe, kadang-kadang kiai ini malah ditariki ora ketan sedidik nyong melu awe. Ya ku nyong kuatir mbok sampai bisa ngomongi tapi ra bisa ngelakoni, badane mlebu surga tapi cangkeme keri nang neraka. Nyong kuatir mbok cangkeme orang ngantut nyong. Nanti nyong mbok arep mlebu neraka jenang mlebu surga nyong tulung dicawel nggih Bu. Geret besi kile gawal mleboring surga, tapi umpamane jenengan mlebu neraka nyong mlebu neraka ya yu cawel-cawelan. Na'udzubillahi min karepe kita sing sa'idun fit dunya wa sa'idun fil akhirah. Jebule dadi wong sing bisa nglakoni salat ya ujiane gede. Wong sing bisa nglakoni sholat Pak pasti diuji karo Gusti Allah. Pohon yang semakin tinggi pohonnya, semakin rindang daunnya, semakin kencang angin meniup. Orang yang semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi harta bendanya, semakin tinggi ilmunya, pasti ujiannya gede. Ujian boten namung susah, ujian boten namung sedih, ujian boten namung melarat, ujian boten namung sakit. Jebule seneng ya ujian anak, ujian jabatan, ujian kabeh teng dunya niki ujiane Gusti. Resiko dadi wit ya kudu ketiup angin, tapi nek dadi wit ora kerso ketiup angin aja dadi wit, dadi suket mawon. Tapi resiko nek dadi suket harus mau ditek-itek menungsa. Ditek menungsa si mandan pantes langger ditek kebo. Wis mandan lumayan Pak, langger ditek kebo karo diuyuhe. Nista banget melanggone dadi suket. Jenenge wit ya ketiup angin, mulane sadurunge diuji kon pada sekolah. Sekolah nopo? Salat 5 waktu, puasa Ramadan, lakoni amalan sunah, katanggone zikir, katanggone sholawat, sampai pengajian malam hari ini namanya lagi sekolah. Berarti nek nderek pengajian lagi sekolah, durung rampung pengajian gugupan balik kenung bolos. Jelas rapotnya nasi ngabang. Mulane nggone sekolah kon prilakune sing apik. Nek sekolahe pinter, ujiane garape bener dong. Nek ujiane bener, lulus, nilene apik. Kuwi cita-cita. Tapi anak salat babar plotas, pengajian radoyan, lah bareng kena musibah kok nggone ngomong, "Ya Allah, nyong iki diuji apa ya?" Siapa sih nguji? Wong sekolah be ora ujian ye. Kegeeran. Sing diuji niku sing beriman, sing diuji niku sing sholat, sing diuji niku wong sing gelem ibadah. Sholat be babar plotas, maju ora doyan bareng kena musibah jari ujian. Sekolah nang gone kakine. Mulane jenabi dawuh, sholat sunnah sing paling apik. Kula panjang sedaya puasa sunah sing paling apik adalah puasa sunah Dawud. Dawud kurung mampu, monggo puasa Senin Kemis. Dawud niku ndak harus seumur hidup. Sing penting contoh satu bulan selang-seling saniki puasa nginjang boten, nginjange mali puasa nginjange mali boten. Tapi kalau ibu-ibu sih nek badhe puasa harus izin dulu pamit sama seorang suami. Karena Siti Aisyah radhiyallahu anha ngendikaken, wong wadon arep puasa ki kudu izin karo sing lanang soale wong wadon duwe kewajiban ngeladeni, nglayani wong lanang. Kok ibune nggone puasa ora pamit? He, isuk-isuk bapake njaluk. Njaluk digawek nang wedang. Nanti puning nggone puasa kudu pamit disit. Puasa Senin Kemis, Senin Kemis dereng kuat. Nah, jenabi kasih kunci rumus nek kepingin rezekine barokah, rezekine lancar. anger perwulane dilewih telung dinten kepada lakoni puasa. Urutan syukur sakit urutan. Boten-boten nopo-nopo. Puasa apa mumpuni? Puasa apa baik silahkan monggo. Tapi penulane orang ketang tigang dinten dilewihakan gue pada lakoni puasa. Soalnya gini kau ngontrol kehidupan kita. Sehingga bisa sholat, bene sholat terjaga. Sakit ngelakoni amalan syariat uki hakikate dilakoni. Yang ketiga, ada golongan manusia yang estu-estu datus menungso ingkang sabikun bil khairat. Saya ulang, muslim yang ketiga namanya sabikun bil khairat. Geniku menungso sing bisa sholat ngeduhke diri dari dosa dan maksiat dan is-isong lakoni amalan sunnah. Wong sing model ketika niki muslim yang estestu al khauf minallah. Napa niku khauf? Khauf niku takut, khauf niku wedi, khauf niku ajrih kali Gusti Allah. Tapi syaratnya satu, kudu ngati-hati penyakitnya lebih kathah. Penyakit yang menyerang apa? Salah satunya sombong. Kadang kita yang udah pakai jilbab nang dalan ketemu wong sing nganggo rok mini, rok pacet plekan buri nyerempet silit buri, plekan ngarep nyerempet silit ngarep. Sing jilbaban batin halah. Duwe puput dipamer-pamerna kaya kejar-kejar ayu dewek apa? Kenyong jilbaban ketutup kasih meledik rumut laler. Nah, kalau udah begitu itu bahaya banget. Malah hancur sedaya pahala gara-gara sifat sombong. Jangan sampai punya prinsip kowe wong sholat urung bisa gelem lakoni amalan sunah kenyong puasa. Jangan sampai seperti itu. Itulah penyakit yang sangat berbahaya. Wis sholat, wis bisa puasa, wis bisa amalan sunah, wis ngedoke maksiat, tapi malah penyakit diri sendiri dia lupa. Nikulah sangat berbahaya. Maka kita kalian Pak Lurah diajak ngaji, ngatur jiwa dan niati. Sing apik-apik monggo dikandangi dilakoni, sing Allah-Allah dilereni ben saged pikantuk rahmate Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jam pinten Pak? Jam 10 waktu Indonesia Kaliwungu. Oh, dados teng Kaliwungu jame mundur. Berarti Kaliwungu pada pinter. Pinter nggone ngapusi. Jam 10 pada diterasakan apa mboten? Tambahin apa mboten? Biasane tambah waktune tambah pahalane. Utunya sing ngomong Pak Lurah. Niki panitia malah sing ngendikan jaluk tambah amplop. Jenengan jaluk tambah amplop Pak Lurah langsung pucet. Isine nyalon yang tengah akeh. Syukuran pelantikan yakin mumpuni jaluk tambah amplop akhirnya Bu Lurah karo nyepeng yasto apa tok dolak gelang disi. Nun sewu kelana bocah seneng guyonan. Mbok pilih kok ngajine ana guyonane, muga-muga guyon kanggo ibadah. Tapi tutung ibadah kok guyonan salah, ngajak seneng umat Kanjeng Nabi bakal disenengke karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Lah makin iki minggah persis jam 11:30. Lah niki pun jam 11:20 harap diterusna ya. Iswengi ora diterus nambokan amplop kudu kurangi. Serba salah kula niki, tapi memang niki hampir 2 jam ora kerasa. Kepriman arep kerasa mana pada merem kabeh. Mboten saking semangate mboten kraos masyaallah. Kula dugi teng mriki Pak Lurah, Pak Camat, saya ndak merasa sebagai tamu. Tapi kalau rasanya niku kados bagian keluarga. Sepindah Bu Lurah niku gemrapiak sangat. Bu Camat niku mangke niki karena pun sering kepanggih. Dados kepanggih kali kula kados anake piyambak, kali kados putrane piyambak. Maka masyaallah seneng kagungan Lurah ingkang begitu supel, ramah kali masyarakat. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat kepala desa kita luar biasa. Bapak Lurah wau titip pesan. Pengajian sukses itu tidak dilihat dari banyaknya yang hadir, tapi pengajian sukses niku dilihat setelah pengajian. Apakah setelah pengajian ada akhlak yang lebih baik dari sebelumnya? Masa bar ngaji kok esi podo karo wingi? Masa bar ngaji malah aku masih seperti yang berarti rugi dong. Masa sekarang malah sama kayak yang kemarin? Namanya rugi, tapi jangan jadi orang cilaka. Napa niku cilaka? Masa kehidupan sekarang malah lebih buruk dari yang kemarin? Harusnya kita jadi orang yang beruntung. Sekarang lebih baik dari kemarin, yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Maka Bapak Lurah kita sak keluargi, gimana kok Bapak Kades Karsun sak keluargi, tasatipun paringi sehat panjang yuso, yuso ingkang manfaat, yuso ingkang barokah, barokah usahanipun, barokah kepemimpinanipun, barokah keluarginipun, barokah sedoyo masyarakatipun. Bapak Lurah kita dados pemimpin ingkang adil, yang dijauhkan dari sifat zolim, dados pemimpin ingkang amanah, pemimpin yang ahli ibadah, atau masyarakat kali wungu baldatun tayyibatun warabun fafur. Kita semaikan rawuh kuantum rikitipun tetepakan islami, ditetepakan imani, ditambahi ikhsani, saestu husnul khatimah pungkasane. Amin Allahumma, amin Allahumma. Pengumuman-pengumuman dari akhirat.

Kula mboten parang mimpin doa. Dados samangke doa badhe dipun imami kalian Bapak Kiai Rom Sidi kagem rasa takdim kula santri dumateng Kiai sumangga. Saestu saking kawula sedaya kelepatan nyunaking papunten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingan ugi mohon didikan. Terima kasih Bapak Lurah sakeluargi atas pemerintah Desa Kaliwungu. Matur sembah suwun Forkom Pincam, Bapak Camat beserta Ibu, Bapak Daramil, Bapak Kapolsek mewakili dan Bapak-bapak Lurah wonten Kecamatan Mandiraja matur sembah suwun. Sedaya masyarakat Kaliwungu mugi-mugi saged pinanggih malih sanes wekdal. Saking kula sedaya kelepatan

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
1: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bendung, Kecamatan Pangka. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangka, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
3: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

pagi hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan hadir kembali ya. Iya, kembali hadir Nyonge Wong Tegal Kota ya. Iya, Ria Jenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Rabu ya, di 17 Juni 2026. Ya monggo, silakan buat Balanistara yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 614547. Yang mau SMS sama WhatsApp ya, monggo di 085293199588. Ya masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sultana minyak herbal serbaguna. Ada Vitama, ya ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus ya, panas tipus. Ya, Otipus.

0: Pak, besok antar ibu ke apotek ya.
1: Iya, Bu. Mau beli apa ke apotek?
0: Mau beli cendol, Pak. Ya, mau beli habut dong, Pak.
1: Cendol di kalapaan ngejendol wa bapaan kalau cendol. Bukannya habut topnya masih, Bu.
0: Aduh, capek banget deh Bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh Pak habut topnya, makanya ibu minta ke apotek buat stok habut top di rumah supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, nggak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum habut top?
1: Iya Bu, semenjak minum habut top Bapak nggak gampang sakit, nggak cepet capek, bangun tidur rasanya lebih segar daripada cendol.
0: Nah betul banget itu Pak. Makanya yuk kita minum Habutop. Jangan nunggu sakit. Karena Habutop bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol. Yuk Pak beli cendol.
1: Yuk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Ya, para Monko yang dangdut ya, ada Laut Kidul, Dini Caknan ya, featuring Hendra Kumbara ya, sudah digoyang ya, wih lagunya asik ya. Yuk, buat Balan Istara yang saat ini lagi masuk angin, ya lagi ngereges awak. Oke, wis pokoknya orang kape enakan nemen lah ya, ayak kue ya. Yuk di seruput ya, iya di seruput teh morone ya, seruput ya. Aroma jahenya sama aroma cengkehnya ya, kerasa nemen ya, mantepis ya. Ya, yang mau beli produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia ya, mau beli Habutop, yang mau beli Vitama ya, iya silakan ya, bisa di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Yuk, yang mau gabung di sapa di 352888. Halo, pagi Balane Stara Paramon. Halo. Halo. Loh,
1: halo.
0: Halo.
1: Saporete,
0: nemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat dong, dong ya Om Kas. Bergadang ya. Iya wes, apa lagu nih?
1: Sampai mbak.
0: Kasih?
1: Tak sampai.
0: Kasih tak sampai?
1: Iya.
0: Lagu nih siapa ya?
1: Tasya Rosmala.
0: Tapi kalau di sini coba ya, kasih tak sampai.
1: Iya.
0: Kasih.
1: Semoga selalu sehat.
0: Amin ya Allah.
1: Terus ke Budemon. Omajet.
0: Kedebuk. Kasih Ayu tak Monyo, sampai ya.
1: Iya.
0: Iya, Geri Tasya betul. Kasih tak sampai tak iya ya. Yo, lanjut.
1: Iya, Kang Akebar.
0: Iya.
1: Iya,
0: wis weru. Kasih.
1: Bapak
0: Bude mangkat Bude apa bolos Bude?
1: Terus kok ya? Gani ganteng.
0: Dede gani ganteng. Iya, mangkat dong. Amasya sih. Ya. Terus iya.
1: Iya Mama Wili.
0: Iya.
1: Terus Mbak Nia.
0: Mbak Nia. Wong
1: Irengan.
0: Ya.
1: Budiono.
0: Yo. Iya.
1: Bu Raoni, Bapak Siki, Bapak Sukarno, Mas Raoni, Mbak Aa,
0: Kak
1: Ningsi ya.
0: Iya.
1: Ida Pacul.
0: Mbak Ida Pacul. Oma bolos maning tak seruduk kayak oma ya. Oh iya. Terus. Mama Zira. Kang Mukson Mbak Rohyati. Cereng nong. Geol. Bu Hodijah salam dua kapsul. Iya. Ibu syuh ada.
1: Iya.
0: Mbak Rani ceria pacul. Mbak Rani.
1: Ceria pacul. Iya. Terus ya Bu Bisri.
0: Iya Bu Bisri Randu Gunting ya.
1: Iya.
0: Kak Uya
1: ya Mbak.
0: Iya Papa Uya Mama Uya.

0: Mbak Amelia.
1: Amelia Pak.
0: Kang Parto, sarapan ke, sarapan.
1: Iya, Mama mau sen Mbak Amelia,
0: Mama Nanda.
1: Iya. Cuplak balik di bot dan Papa Uyun. Jangan sembuh, jangan tengker Imdi Abila.
0: Yo.
1: Terus maningan goteh Mimi.
0: Iya, Umi Ii dibong, Umi Ii. Iya.
1: Ii terus gowo yo.
0: Apa maning?
1: Ada Agustin, Wa Ia, Wa Ia.
0: Yo.

0: Amrul, pagi Amrul.
1: Channel Jai. Amat ganteng.
0: Yo.
1: Peter, Peter.
0: Yol.
1: Iya, terus gua semuanya kapi.
0: Gua semuanya ya.
1: Banyak tetangga.

0: ke Tine ya. Ya wes maka beba ya om. Wisa truk.
1: Ya lah kawong jendol ya.
0: Ya wes.
1: Iya bulan depan ya.
0: Iya neng Mbak Siti Soimah Tonggara dari rel nanti ke timur ya.
1: Timur lurus.
0: Iya yang mau ke arah Cajaban. Iya Om Kas. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jol. Terima kasih. Ada Om Kas Nuri. Halo pagi Balani Saraparamon.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saraparamon FM. Dangdut desa porete nemen.
0: Saporete nemen radione tabok, radione tabok. Ngangunge saporete. Wing.
3: Wis ora wing ayo.
0: Wing. Sampean olane kudune nang kanan nang Umi Habibah.
3: Astagfirullah.
0: Alfi. Teko lho ya. Kan ora nging. Wis
3: ora nging lah ini
0: wis mulai yuk. Ya, lagu ini apa Mas aja?
3: Yang pertama, Mbak.
0: Bukan yang pertama. Ye.
3: Salame.
0: Salame buat siapa?
3: Nuri, singkat penipuan ya.
0: Yuk.
3: Mudah-mudahan mendapat keberkahan ya.
0: Amin, ya Allah amin.
3: Ya, terus salamnya lanjut.
0: Yuk.

0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Sudah main kak. Jarene Mbak Febi, Mbak Ria, aduh nemen tepate tung P3 kak. Ora lah ora, aduh sekalian jalan-jalan ya. Iya.
0: Iya. Lanjut.
1: Monggo.
0: Mbak Nur.
1: Mama.
0: Kalinya Mas.
1: Alisa pagi Mama Alisa.
0: Mama Elisa. Alisa
1: ya? Iya ora katon ya.
0: Iya, ya mudah-mudahan sehat.
1: Mama Romi Gonyel.
0: Mama Romi Gonyel. Terus Pak Kunti ya.
1: Yo, Mama Dewi terus Kunti Kang Tua. Teddy. Iya.
0: Terus buat Mama Hilma.
1: Iya.
0: Terus buat Mama Uti.
1: Siapa lagi? Siapa sih Mi? Kalau siapa
0: Mama Tamal.
1: Oh,
0: Mama Tia, wong Pegedangan.
1: Oh, iya. Iya.
0: Terus buat Papa Uya.
1: Papa Uya, Mama Uya. Iya, Mama Alisa ya.
0: Sama Kang Arul.
1: Nggih.

0: di Pakongan.
1: Yo, Ros, buat siapa lagi?
0: Abi Bakar Madu, Milela, Kang Pipi, Mama Lani, OHM.
1: Iya.
0: Terus buat Abah Sahrun, karo Mama Nisa, buat Kang Untung.
1: Iya.

0: ya.
1: Siapa
0: Amrul,
1: lagi,
0: Pak Amrul ya.
1: Oh iya, Kang Amrul. Buat Ida Martono yo ya.
0: Carane iya. Cara Bude Emut tuh anak Bunda Emut melet ya. Dudu Bunda Emut, Bude Emut ya.
1: Oh iya, Bude Emut. Iya, Bude Emut. Salam kenal. Soale wingine ora diweruhi sih mbak.
0: Bisa nek ora di. Oh iya wingi lakasih. Iya. Oh iya, bisa nek sih ora weruhi. Bude ya Kang Doli, pagi Kang Doli.
1: Kang Doli.
0: Selamat pagi Kang Doli. Lagi wis ndul-ndulne berarti tangi bleh.
1: Iya, raup.
0: Ayo cok raup toko. Adus.
1: Boleh
0: dikasih ya, Mbak. Raup tok dalem dan.
1: Lanjut lagi. Terus buat Mama Kilang ya, Mama Kilang yang pingin ora kantor tadi boleh ditampe
0: sembulet. Terus buat siapa lagi?
1: Terus buat Ismeling ya. Terus Kang Gendro. Terus buat
0: siapa lagi?
1: Buat semuanya saja.
0: Iya wis nging sih ya. Ayo dini ayo kok ngeper. Iya kayak kuping nyung lara. Oh ya aku.
1: Ayo wis.
0: Sami-sami Mbak Sada.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting.
1: Jos.
0: Terima kasih. Ada Mbak Sada sama Awang di Harjo Sarilor. Ya, ya jangan lupa ya untuk P3K bulan depan ya, itu di tanggal 12 Juli, tempatnya di Mbak Siti Soimah yang ada di Tonggara ya. Nanti sama acara santunan ya. Oke, jangan lupa pada hadir ya nanti tanggal 12 Juli ya. Ya terus buat Balonestara yang ada di area Mindaka, halo yang ada di Mindaka yang mau beli produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia ya, iya dari Tangkil Mindaka ya. Ini bisa ke Apotik Arayan ya. Jadi Apotik Arayan yang tadinya kan di Kuayuan Berkat ya. Iya, sekarang pindah ke Tangkil Mindaka ya yang ada di kompleks ruko-ruko ya di situ ya, Apotik Arayan. Kalau dari arah utara berarti sebelah kiri jalan, kalau dari arah selatan berarti kanan jalan ya, depan JNT ya. Jadi buat area Tangkil, halo yang ada di Tangkil ya, Mindaka ya, itu bisa ke Apotik Arayan ya. Ini yang mungkin yang biasa beli di Apotik Arayan ya, mungkin kok sekarang gak ada di Berkat ya. Iya, sekarang pindah ke Tangkil Mindaka gitu ya. Silakan bisa beli di situ ya, di Apotik Arayan ya, yang ada di kompleks ruko-ruko yang ada di Tangkil Mindaka depan JNT ya. Selamat pagi yang ada di Apotik Arayan. Iya, jumpa lagi kita ya. Ya sekarang di Tangkil Mindaka ini banyak juga ini konsumen yang beli ke Apotik Arayan ya. Iya juga sekarang pindah ya, yang tadi di Berkat sekarang pindah ke Tangkil Mindaka. Yuk, dihadirkan dulu yuk, ada selamat ulang tahun. Ini spesial buat siapa ini? Selamat ulang tahunnya buat putra-putrinya Abah Sahrul sama Mama Nisa ya. Iya, selamat ulang tahun yang ke-18 dan 10 tahun. Ini namanya Khairunisa Fajria dan Sahrul Ramadhani ya. Berarti Sahrul Ramadhani ulang tahun yang ke-10 tahun. Terus Khairunisa Fajria ini ulang tahun yang ke-18 tahun ya. Ya, selamat ulang tahun ya untuk putra-putrinya Abah Sahrul.